perabotannya diatur, melainkan bagaimana saya mengatur pikiran saya. Saya sudah memutuskan untuk menyukainya. Itulah keputusan yang saya buat setiap pagi saat saya bangun. Saya memiliki pilihan. Saya dapat menghabiskan waktu di atas tempat tidur dan mengingat semua kesulitan yang saya miliki dengan anggota tubuh saya yang tidak lagi berfungsi, atau bangun dari tempat tidur dan bersyukur untuk anggota tubuh yang masih berfungsi. Setiap hari adalah suatu anugerah, dan selama mata saya masih terbuka, saya akan berfokus pada hari yang baru dan pada semua kenangan indah yang saya simpan, hanya untuk saat ini di dalam hidup saya. Suatu sikap indah yang dimilikinya. Saya yakin, kita semua berharap bahwa di tahun-tahun terakhir hidup kita, kita akan merefleksikan cara pandang positif seperti yang dimiliki wanita ini. Salah satu hal terbaik yang kita dapat lakukan untuk mempersiapkan tahun-tahun itu adalah dengan mengingat bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Tuhan yang telah begitu setia pada kita hingga saat ini tidak akan mengabaikan kita di tahun-tahun mendatang. Sang pemazmur menulis, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Mazmur pasal 31 ayat 24. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur pasal 33 ayat 18. Inilah janji Tuhan. Doa saya adalah agar Ia selalu menjadi sumber pengharapan Anda selagi Anda berserah kepadanya untuk segala sesuatu yang Anda perlukan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, mendoakan orang-orang yang berbeda. Saudara pendengar, ada ungkapan dia hanya sejauh doa. Anda tentu pernah mendengar ungkapan ini, bukan? Ungkapan ini sering dituangkan dalam bentuk lagu. Berbahagialah kita yang mempunyai Tuhan yang hidup. Dia tidak jauh dan tidak sulit untuk kita jangkau. Dia tidak berdiri di suatu tempat yang tidak bisa ditemui. Dia adalah Tuhan yang selalu siap sedia untuk ditemui oleh Anda dan saya. Dia tidak pernah terlalu sibuk di dalam menerima segala keluh kesah umatnya. Bahkan terkadang hadiratnya terlalu sepi, karena sangat sedikit orang yang mau datang kepadanya. Ungkapan ini sebenarnya tidak tepat. Surga itu sangat sibuk dan ramai. Tetapi sayang, banyak orang yang tidak menggunakan hak istimewanya untuk berbicara dengan Bapa. Dia juga tidak pernah pensiun. Banyak orang yang bisa menolong Anda ketika mereka berada di puncak kekuasaan. Mereka bisa membuatkan bagi Anda koneksi yang terhubung dengan banyak tempat. Tetapi ketika mereka pensiun, bahkan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Kekuasaan selalu berganti tempat, dan orang yang menggantikan suatu kekuasaan hampir tidak mengenal siapa pendahulunya. Koneksi Anda hanya akan berhasil melalui dia. Katakanlah dia hanya sejauh doa. Saudara pendengar, ada banyak hal yang bisa dikerjakan dengan doa. Sementara pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan kita sangat terbatas. Kita terbatas untuk menolong orang, tetapi doa selalu bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Doa bisa menembus jarak yang terpisahkan ribuan kilometer. Doa bisa mempertemukan harapan-harapan, di mana banyak orang yang terbelenggu dan terpenjara. Dan doa kita merupakan sahabat yang terbaik bagi orang yang sedang berada di dalam kesepian. Sudahkah Anda berdoa hari ini? Dia hanya sejauh doa. Saat Anda berdoa, Anda sedang menggerakkan tangan Allah. Ketika Anda sedang berdoa, Anda membawa kehendak Allah untuk terjadi di dalam sebuah situasi yang tidak memungkinkan. Segala sesuatu pasti mungkin di dalam doa. Dengan doa, Allah bisa bertindak jauh melebihi kekuatan kita. Sungguh luar biasa. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kesungguhan kita berdoa. Dan Anda pun ada saat ini hanya karena ada orang-orang yang mendoakan hidup Anda. Apakah Anda menyadari hal ini? Banyak orang yang tidak kita kenal sedang mendoakan kita. Sebaliknya, doakanlah orang-orang yang tidak Anda kenal, meskipun mereka berada di belahan dunia yang berbeda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dari sekian banyak nama dan gelar yang diberikan kepada sang bayi yang dilahirkan di Bethlehem, tidak ada yang lebih indah dan lembut daripada nubuat yang diberikan oleh Yesaya yang menulis, "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar." Yesaya menulis, namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 2 dan 6. Selagi kita merenungkan makna Natal dan kedatangan sang bayi di dalam kandang di Bethlehem, penggambaran dari bangsa yang berjalan di dalam kegelapan dengan tepat menggambarkan dunia pada saat ini. Namun bagaimana dengan istilah Raja Damai? Ada bukti kuat yang mendukung dugaan bahwa dalam waktu 12 bulan terakhir, semakin banyak orang Kristen, para pengikut Yesus Kristus, yang telah dibunuh oleh karena iman mereka daripada periode 12 bulan lainnya dalam sejarah. Berapa jumlah orang yang telah dibantai oleh ISIS atau dibunuh oleh ekstremis Muslim hanya karena mereka pengikut salib? Tidak diketahui. Belum lagi mereka yang telah didatangi oleh orang-orang bersenjata di negara yang menuliskan kepada Allah

harapanku lenyap, doaku seperti tak terjawab. Saat aku tertekan dan sedih, saat aku menangis sendirian, aku selalu berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengerti pergumulanku. Sampai aku menyadari bahwa ada satu pribadi yang mengenal dan mengerti aku.

Aku tahu engkau tidak saja menjadi bapakku, tapi engkau juga menjadi pribadi yang berdoa buat aku, berdoa bersama-sama dengan aku. Terima kasih Tuhan.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Heartline Sports pagi hari ini bersama dengan saya Rizal. Tentunya di kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari kedua di bulan Oktober tahun 2026. Berbagai informasi dari dunia olahraga akan saya bagikan untuk Anda. Sudah siap di meja redaksi di pagi hari ini? Kita mulai informasi yang pertama seputar Liga Inggris.

Saudara, Premier League akhirnya buka suara terkait kabar pelanggaran keuangan yang serius yang dilakukan Manchester City. Mereka mengonfirmasi bahwa The Citizens memang bersalah atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Beberapa tahun terakhir, Manchester City memang dihadapkan dengan pelanggaran keuangan yang serius. Mereka didakwa melakukan total 115 pelanggaran keuangan dari periode 2009 hingga 2018 yang lalu. Pada akhir pekan yang lalu, sejumlah media Inggris melaporkan bahwa proses peradilan 115 tuntutan tersebut sudah selesai. Manchester City dikabarkan dinyatakan bersalah di 114 dari total 115 tuntutan tersebut. Beberapa saat yang lalu, Premier League akhirnya memberikan persyaratan resmi atau pernyataan resmi terkait kasus tersebut, dan mereka mengonfirmasi bahwa The Citizens bersalah atas kasus pelanggaran keuangan yang serius tersebut. Melalui laman resmi mereka, Premier League memastikan bahwa Manchester City melakukan pelanggaran yang serius dalam pengelolaan keuangan mereka. Dalam pernyataan resmi mereka, ada 4 kelompok pelanggaran berat yang dilakukan, yaitu membuat kontrak palsu, melaporkan data keuangan yang tidak akurat, dan menyembunyikan kondisi keuangan, terbukti melanggar ketentuan batas pengeluaran yang ditetapkan oleh Premier League maupun UEFA secara signifikan, serta selama proses investigasi oleh Premier League, Manchester City melakukan sejumlah pelanggaran terkait kewajiban untuk bekerja sama dan bertindak dengan itikad baik sepenuhnya terhadap pihak liga.

Beralih ke informasi lainnya, rencana Manchester United untuk merekrut Brian Brobbey di musim panas nanti nampaknya memenuhi kendala baru. Rival mereka Liverpool juga berniat untuk memboyong striker dari Sunderland tersebut. Manchester United memiliki masalah dengan lini serang mereka di musim 2026-2027. Benjamin Sesko baru-baru ini mengalami masalah dengan betisnya dan ia dilaporkan akan menepi agak lama dari skuad Setan Merah. MU saat ini kekurangan striker murni dan absennya Sesko akan menjadi masalah tersendiri bagi Setan Merah. Itulah mengapa MU berminat untuk mendatangkan striker baru di bulan Januari mendatang. Nama Brian Brobbey dikabarkan menjadi incaran utama MU di awal tahun 2027 nanti. Namun MU tidak akan mudah mendatangkan sang striker karena rival mereka Liverpool juga dilaporkan akan mengejar striker Sunderland tersebut. Menurut laporan Football Insider, Liverpool memutuskan untuk mengejar Brian Brobbey untuk menambah stok penyerang di tim mereka. Saat ini Liverpool hanya memiliki Alexander Isak sebagai striker murni mereka, sementara deputi Isak, Cody Gakpo dilaporkan berpotensi cabut ke klub lain di bulan Januari. Itulah mengapa Andoni Iraola membutuhkan striker baru di timnya dan ia sudah lama mengagumi Brobbey dan menilai striker 24 tahun itu punya potensi yang besar dan ia ingin membawanya ke Anfield.

Saudara, Erling Haaland berpotensi menjadi target utama Arsenal jika Manchester City akhirnya terdegradasi akibat kasus pelanggaran aturan finansial Premier League. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah serius untuk mendatangkan striker asal Norwegia tersebut. Laporan Football Transfers menyatakan Arsenal sudah mulai mempersiapkan kemungkinan transfer dari Haaland. The Gunners juga diyakini bersedia mengeluarkan investasi besar apabila Manchester City mendapatkan hukuman berat yang memaksa mereka turun kasta. Arsenal dikabarkan sudah mulai membangun dasar untuk mengejar Erling Haaland. Jika Manchester City terdegradasi, klub London tersebut ingin berada dalam persaingan untuk mendapatkan sang penyerang. Football Transfers melaporkan Arsenal akan melakukan upaya serius apabila City mendapatkan hukuman berat. Arsenal sebelumnya telah menunjukkan ambisi mendatangkan pemain bintang. Upaya mengejar Vinicius Junior pada bursa transfer musim panas menjadi salah satu gambaran mengenai kesediaan klub melakukan investasi besar untuk pemain-pemain kelas dunia.

Pendengar, Anda kembali lagi bersama dengan kami dalam Hardline Sports di pagi hari ini. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Dari seputaran Liga Spanyol, Rafinha kembali menjadi perhatian setelah mengalami masalah pada paha kanan setelah membela timnas Brazil. Penyerang Barcelona itu mengalami edema otot dan dipulangkan lebih awal untuk menjalani pemulihan di klub. Cedera tersebut datang ketika Rafinha sedang menjalani awal musim luar biasa bersama Barcelona. Ia mencetak 14 gol dalam 8 pertandingan termasuk 12 gol di La Liga setelah Hansi Flick menggesernya ke posisi penyerang tengah. Masalah Rafinha juga menjadi bagian dari persoalan yang lebih besar. Padatnya kalender perjalanan internasional dan bertambahnya pertandingan membuat pemain semakin sering berada dalam situasi yang menguji batas fisik mereka. Rafinha mengalami masalah ketika Brasil menang 4-2 atas Australia pada 20 September kemarin. Ia mencetak gol melalui penalti sebelum digantikan pada babak pertama karena merasakan gangguan pada paha kanan. Pemeriksaan timnas Brasil menemukan edema otot ringan di bagian belakang paha kanan. Oleh karena itu, Rafinha dilepas dari skuad dan tidak akan tampil dalam pertandingan persahabatan melawan India.

Beralih ke informasi lain, Real Madrid belum menunjukkan peningkatan signifikan setelah 2 bulan kompetisi berjalan. Kekalahan dari Atletico Madrid dan Real Betis membuat mereka tertinggal 6 poin dari Barcelona di klasemen Liga. Jose Mourinho masih memiliki banyak pekerjaan untuk membenahi tim, termasuk menentukan susunan pemain untuk pertandingan besar. Sejumlah pemain tetap menjadi pilihan utama, tetapi beberapa nama lain perlu kehilangan tempat jika performanya belum kembali. Salah satu perubahan terbesar berkaitan dengan Vinicius Junior. Performa sang winger belum memenuhi ekspektasi, sehingga Real Madrid membutuhkan pendekatan berbeda untuk sementara waktu. Thibaut Courtois menjadi pilihan paling jelas di bawah Mistar. Kiper asal Belgia tersebut tetap menjadi penjaga gawang utama Real Madrid dan hanya akan absen jika mengalami cedera. Trent Alexander-Arnold layak mengisi posisi bek kanan setelah tampil lebih baik daripada Denzel Dumfries. Kemampuannya membantu serangan sekaligus bertahan memberikan opsi yang lebih lengkap bagi Mourinho. Bernardo Silva menjadi salah satu perubahan penting di lini tengah. Kemampuannya mempertahankan penguasaan bola, mencari ruang dan terus menawarkan diri sebagai opsi umpan dapat memberikan karakter permainan yang selama ini kurang terlihat. Sementara itu, Endrick dan Diomande akan menemani Mbappe di sisi kanan untuk memberikan kecepatan, kekuatan fisik, serta ancaman ketika masuk kotak penalti.

Pendengar, Barcelona dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah untuk merekrut Fresneda dari Sporting Lisbon. Bek asal Spanyol tersebut telah berkembang menjadi salah satu pemain penting Sporting sejak meninggalkan Real Valladolid pada Agustus 2023. Fresneda meneratangani kontrak 5 tahun di Lisbon setelah sebelumnya mencatatkan 26 penampilan bersama tim utama Real Valladolid. Sejak bergabung dengan Sporting,

telah tampil sebanyak 89 kali di semua kompetisi, mencetak 4 gol dan menyumbangkan 4 asis. Di sisi lain, bek berusia 22 tahun itu juga mencatatkan 14 penampilan di Liga Champions dan kini masuk dalam skuad Spanyol untuk UEFA Nations League. Laporan Sport Mall menyebutkan klub asal Katalunya tersebut sudah berusaha mendatangkannya di tahun 2023. Namun Barcelona pada akhirnya memilih merekrut Joao Cancelo dengan status pinjaman dari Manchester City.

Pendengar, Cristiano Ronaldo kemungkinan telah memainkan pertandingan terakhirnya bersama timnas Portugal. Isyarat itu disampaikan oleh sang kakak Elma Aveiro setelah Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Portugal di tengah jeda internasional. Elma memberikan pernyataan bernada perpisahan melalui media sosial. Ia menilai Ronaldo layak mendapatkan lebih banyak penghormatan dan menyebut timnas Portugal seharusnya memiliki struktur yang lebih baik. Pernyataan itu muncul setelah Ronaldo memutuskan meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal. Pemain berusia 41 tahun itu sebelumnya tidak dimainkan ketika Portugal menang 2-1 atas Norwegia hari Senin yang lalu. Ronaldo hanya berada di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Untuk pertama kalinya dalam 18 tahun, ia tidak mendapatkan menit bermain meski masuk skuad Portugal. Tidak lama setelah pelatih timnas Portugal Jorge Jesus membantah adanya persoalan dengan Ronaldo, sang pemain mengumumkan kepergiannya dari pemusatan latihan. Ronaldo mengatakan akan mengungkapkan alasan keputusannya kepada rakyat Portugal pada waktunya, dan ia juga mendoakan Portugal dan seluruh rekan setimnya. Keputusan Ronaldo diambil ketika Portugal masih memiliki 2 pertandingan dalam jeda internasional. Portugal dijadwalkan menghadapi Denmark hari ini dan kembali bertemu Norwegia pada hari Minggu besok. Jorge Jesus sebelumnya membantah kabar mengenai masalah dengan Ronaldo dan mengatakan Ronaldo tidak menolak berlatih dan bersedia menerima keputusan apapun mengenai perannya.

Pendengar, informasi olahraga lainnya akan saya bagikan sesaat lagi untuk Anda. Jangan pindah frekuensi Anda, tetap selalu bersama-sama dengan kami. Heartline Sports akan hadir sesaat lagi untuk Anda.

0: 一口吃不成胖子，一步跨不到天边。
1: Sekali makan tak akan gemuk, sekali melangkah tak akan sampai ke ujung bumi. Pekerjaan besar tidak mungkin dikerjakan sekali langsung.

Pendengar, Anda kembali lagi bersama dengan kami dalam Hardline Sports. Kita menuju ke Liga Italia. Samuel Chukwueze mendapat kepercayaan besar dari Ruben Amorim sejak sang pelatih menangani AC Milan. Kepercayaan tersebut terlihat dari keputusan Amorim menempatkan winger asal Nigeria itu dalam peran yang berbeda dari posisi aslinya. Chukwueze sebelumnya menjalani masa peminjaman di Fulham. Klub Premier League tersebut tidak mempermanenkan sang pemain. Jadi ia kembali ke Milan ketika banyak pihak memperkirakan karirnya di San Siro akan berlanjut di klub lain. Namun Amorim memiliki rencana berbeda. Sang pelatih mencoba mengubah Chukwueze menjadi wingback, peran yang belum pernah dimainkan sepanjang karirnya. Ex-pemain Villarreal itu perlahan menunjukkan kemampuan beradaptasi sekaligus kemauan bekerja keras untuk mempertahankan tempatnya. Menurut Corriere dello Sport, Amorim sejak awal enggan membicarakan pemain secara individual. Namun Chukwueze menjadi salah satu pengecualian karena sang pelatih secara terbuka menunjukkan penilaian positif terhadap kemampuannya. Eksperimen sebagai wingback sudah terlihat dalam sejumlah pertandingan pramusim dan berlanjut ketika musim kompetitif dimulai. Chukwueze bahkan selalu menjadi starter dalam beberapa laga awal, kecuali ketika Milan menghadapi Juventus di Turin. Peran tersebut menuntut tanggung jawab berbeda bagi pemain yang selama ini dikenal sebagai winger menyerang. Chukwueze harus membantu pertahanan tanpa kehilangan kemampuan membawa bola, melakukan dribble, dan menciptakan peluang dari sisi lapangan. Amorim kemudian menemukan cara lain untuk memaksimalkan kualitas menyerang Chukwueze. Ketika Milan menguasai bola dalam pertandingan melawan Lecce, Mario Gila sedikit bergeser ke posisi bek kanan untuk memberikan perlindungan tambahan di sisi tersebut.

Beralih ke informasi lain, Luciano Spalletti ingin Juventus menambah striker baru meski klub sudah memiliki Nick Woltemade dan Randall Colomuani. Pelatih asal Italia itu menilai tambahan opsi di lini depan dapat meningkatkan daya gedor tim. Nama Brian Brobbey masuk dalam daftar incaran setelah sebelumnya klub memantau striker Sunderland tersebut. Ketertarikan itu bahkan sudah muncul pada bursa transfer musim panas, tetapi kepindahan Brobbey belum terwujud. Kini Spalletti dikabarkan telah memberikan persetujuan untuk mengejar pemain asal Belanda tersebut. Restu sang pelatih membuat Brobbey semakin dekat dengan status target prioritas, tetapi langkah berikutnya akan bergantung pada sikap Sunderland. Spalletti sedang berupaya memaksimalkan kemampuan Colomuani dan Woltemade. Keduanya dinilai mampu memberikan kontribusi besar apabila mendapatkan waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan kebutuhan tim. Namun Spalletti tetap menginginkan opsi tambahan di lini serang. Kehadiran striker baru diharapkan dapat meningkatkan persaingan internal sekaligus memberi lebih banyak pilihan ketika Juventus menghadapi jadwal yang padat.

Pendengar, Edric kembali menghadapi situasi sulit di Real Madrid setelah ini mendapatkan kesempatan bermain di bawah asuhan Jose Mourinho. Penyerang asal Brazil itu bahkan mulai mempertimbangkan kemungkinan meninggalkan Santiago Bernabeu dengan status pinjaman pada bursa transfer Januari. Kondisi tersebut muncul setelah Edric sebelumnya memutuskan bertahan di Madrid pada musim panas dan ia mendapat jaminan dari Mourinho bahwa dirinya masih masuk dalam rencana tim. Tetapi kesempatan bermain yang dijanjikan belum kunjung datang. AS Roma dan AC Milan menjadi dua klub di Serie A yang dikabarkan memantau situasi sang pemain. Keduanya sudah menunjukkan ketertarikan pada musim panas dan berpeluang kembali mengambil langkah jika Real Madrid membuka pintu untuk peminjaman. Musim ketiga Endrick di ibu kota Spanyol berjalan mengecewakan setelah melewatkan 4 pertandingan akibat cedera pramusim. Pemain berusia 20 tahun itu lebih sering berada di bangku cadangan.

0: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Hey sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Ready!

Pendengar, Anda kembali lagi bersama dengan kami dalam Hardline Sports di pagi hari ini. Kita berlanjut dengan informasi selanjutnya. Jorge Martin terkejut mengetahui Aprilia belum pernah meraih podium di kelas utama MotoGP di sirkuit Motegi. Meski memiliki catatan minor tersebut, Martin percaya diri setelah tampil kuat di Austria. Martin memenangi sprint MotoGP Austria dan finish kedua pada Grand Prix di belakang Pedro Acosta. Hasil ini membuatnya yakin Aprilia mampu menghadapi karakter Motegi yang selama ini belum bersahabat. Motegi juga menghadirkan tantangan baru karena permukaan lintasannya telah menggunakan aspal baru. Martin pun ingin melihat sejauh mana perubahan tersebut mempengaruhi performa Aprilia. Saat ini Martin dan juara bertahan Marc Marquez sama-sama unggul setidaknya 30 poin atas Marco Bezzecchi. Namun Martin menegaskan persaingan gelar masih terbuka. Ducati, Honda, dan Yamaha telah meraih kemenangan di Motegi, sementara KTM juga pernah mencatat podium sprint dan Grand Prix. Martin sendiri pernah meraih kemenangan ganda di sana bersama Pramac Ducati pada 2023.

Beralih ke informasi lain, pendengar, dua pertandingan terakhir Grup A FIFA Asian Cup 2026 dipenuhi drama. Timnas Indonesia akhirnya keluar sebagai juara grup dan berhak lolos ke final, sementara Malaysia harus puas menjadi runner-up. Timnas Indonesia menghajar Bangladesh 9-2 dalam laga sengit di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis malam tadi. Di pertandingan lain yang digelar secara bersamaan, Malaysia juga mencukur Singapura 6-0 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Baik Indonesia dan Malaysia sama-sama menang besar, saling kejar mengejar keunggulan gol hingga akhirnya punya jumlah selisih gol hingga perolehan nilai akhir. Drama 17 gol dari dua pertandingan di lokasi yang berbeda itu diwarnai drama yang bikin geleng-geleng kepala. Timnas Indonesia unggul 6-1 atas Bangladesh di babak pertama, sementara Malaysia sudah unggul 2-0 atas Singapura di 45 menit babak pertama. Sebelum meraih kemenangan 9-2 atas Bangladesh, Timnas Indonesia dalam situasi genting dan diambang kegagalan menembus final. Berawal ketika pasukan John Hartman sudah mengamankan keunggulan 6-1 di paruh pertama. Malaysia meraih keunggulan di 2 gol tanpa balas atas Singapura di babak pertama, sementara Indonesia unggul 6-1 atas Bangladesh di paruh pertama. Jika skor tersebut bertahan hingga laga bubar, maka Indonesia yang berhak lolos karena unggul selisih gol atas Malaysia. Kemudian drama terjadi di 45 menit kedua. Secara luar biasa, Malaysia tak berhenti membuka keran golnya. Bergos dan Paulo Hosue menambah keunggulan Harimau Malaya menjadi 4-0. Malaysia kembali meledak dengan mencetak 2 gol di sisa waktu pertandingan melalui aksi Syahrir Basha dan gol ketiga Bergson. Di saat yang bersamaan, Timnas Indonesia baru bisa mencetak gol ketujuhnya di penghujung waktu normal lewat Luke Vickery dan kebobolan gol kedua dari pemain Bangladesh Farhan Ali Wahid. Jika kedudukan tersebut bertahan hingga laga bubar, maka Malaysia yang lolos ke final meski sama-sama punya nilai 7. Namun Harimau Malaya unggul selisih 9 gol, sementara Indonesia hanya surplus 7 gol ketika unggul 7-2 melawan Bangladesh sampai awal injury time. Di saat injury time tersisa 2 menit, nasib Indonesia berbalik karena Kevin Dix mencetak gol di menit ke-90 plus 6 dan disusul gol Mitchell Becker 1 menit kemudian. Kemenangan 9-2 atas Bangladesh menempatkan Timnas Indonesia ke singgasana penguasa Grup A. Timnas Indonesia selanjutnya akan bertemu Thailand di partai final FIFA Asian Cup. Jika Indonesia adalah juara grup A, maka Thailand merupakan runner-up grup B meski belum menyelesaikan pertandingan ketiganya.

Dari arena Asian Games dikabarkan kontingen Indonesia berada di peringkat ke-13 klasemen medali Asian Games Aichi Nagoya hingga Kamis kemarin. Tim Merah Putih telah mengoleksi 32 medali terdiri dari 5 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Cina masih memimpin klasemen sementara dengan koleksi 277 medali. Rinciannya 151 emas, 67 perak, dan 59 perunggu. Jepang berada di posisi kedua dengan torehan 200 medali, 50 emas, 77 perak, dan 73 perunggu. Sementara Korea Selatan menempati peringkat ketiga dengan 24 emas, 30 perak, dan 49 perunggu. Uzbekistan berada di posisi keempat dengan 16 emas, 19 perak, dan 19 perunggu. Thailand menyusul di posisi kelima dengan 12 emas, 10 perak, dan 12 perunggu. Dua medali emas Indonesia pada Asian Games 2026 disumbangkan dari panjat tebing dan panahan. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih medali emas dari nomor panjat tebing dan mencatatkan waktu 6,062 detik yang sekaligus menjadi rekor Asia. Desak mengalahkan wakil Cina Deng Lijuan yang harus puas finish sebagai runner-up. Emas dari panjat tebing tersebut turut membantu Indonesia memperbaiki posisi di klasemen medali. Sementara emas kelima disumbangkan Nurisa Dian Asrifah dari cabang olahraga panahan. Nurisa menjadi juara nomor compound putri individu. Tambahan emas tersebut membuat Indonesia kini mengoleksi 5 emas, 7 perak, dan 20 perunggu atau total 32 medali.

0: Ada kembali lagi bersama dengan kami pagi hari ini. Dan di paruh yang kedua, tadi seperti janji saya, Rizal bakalan kehadiran tamu di pagi hari ini. Nah, ini kayaknya enak banget nih, kayak gak terplaylist juga. Bukan gak terplaylist ya, secara kebetulan judulnya juga dari Tulus ini adalah Mahakarya ya. Mahakarya karena juga hadir di studio di siang hari ini orang-orang yang telah menelurkan Mahakarya barangkali ya di pagi hari. Selamat pagi teman-teman, ada Nafis dan juga Bang
1: Jaya.
0: Bang Jaya. Oke, pagi hari ini. Nah, kebetulan dua orang ini akan merilis, boleh saya bilang begitu ya, filmnya.
1: Oke. Okay. Ada penayangan aja.
0: Ada penayangan film. Judulnya itu adalah Nenek Anggi gitu. Betul. Ya. Nah, kita bakalan bahas film ini sejauh mana juga teman-teman. Boleh saya bilang ini sebagai industri kreatif di kota Samarinda yang kemudian barangkali geliatnya memang agak up and down kali
1: up
0: ya.
1: Oke,
0: okay, baik ya. Dan ini saya harus mulai dari siapa dulu, dengan proses ide cerita, lalu kemudian bagaimana kemudian muncul nama Nenek Anggi ini, itu gimana tuh ya?
1: Awalnya harusnya dari program Pak produser yang saya ngejelasin.
0: Oh, ini Pak produser ya, dan juga Bang sutradara. Iya, silakan.
2: Iya, awalnya memang dari salah satu program Indonesiana TV waktu itu di salah satu program dari kementerian. Kami mencoba untuk ikut waktu itu membuka open call ide cerita tentang perempuan dan adat seperti itu. Jadi hal pertama yang saya lakukan yang ngubungin Mas Nafis duluan.
0: Oke.
2: Okay. Itu dengan beberapa ide, dengan coba ngobrolin ide apa yang bisa kita kirim. Saat itu pada akhirnya kita kirimlah Nenek Anggi. Yang dari awal memang judulnya sudah Nenek Anggi, dari pitch deck-nya, dari proposalnya. Seperti itu, lalu masuklah di tahap proses kurasi, dan akhirnya kita kepilih 20 peserta yang terpilih waktu itu.
0: Casting juga?
2: Presentasi lebih.
0: Oh, ya, okay.
2: Kita didatangkan ke Jakarta untuk mempresentasikan ide. Akhirnya kita dikasih, dapatlah biaya untuk memproduksi film Nenek Anggi. Selama prosesnya itu 3 bulan. 3 bulan ya? Prosesnya itu 3 bulan dengan total kurang lebih 30 sampai 40 kru waktu itu.
0: Oke. Okay. Itu kemudian kenapa nih sampai harus muncul namanya Nenek Anggi? Apa sih kemudian yang harus diangkat dari cerita film ini sebetulnya?
1: Awalnya ini, Kak. Kan di temanya itu wanita, budaya dan iklim.
2: Ya, iklim.
1: Oh, kita bingung kan awalnya. Topik apa ini? Apa ini? Nah, akhirnya berangkat dari obrolan sama nenek-nenek saya gitu. Kita udah melakukan itu dari lama katanya.
0: Oke. Okay.
1: Kenapa enggak itu aja? Oh, betul gitu.
0: Karena melakukan kan apa nih?
1: Melakukan kegiatan wanita kan dekat sama alam, sama budaya adat. Di adat kita kan sudah ngobrolin itu gitu. Kenapa kamu harus pusing, kata nenek-neneknya gitu. Betul juga nih, kata nenek. Oke deh gitu. Akhirnya ketemu sama Mas Ardit, teman kuliah dulu. Karena waktu
0: bukan
1: itu
0: Ardit dari Rwanda ya.
1: Bukan. Nama sama, rezekinya beda.
0: Oke.
1: Nah, kan wawasan tentang feminisme, keperempuanan kami kurang nih.
0: Okay.
1: Sebagai bahan riset, akhirnya kami panggil lah, saya panggil lah dia. Kebetulan tesisnya kan tentang ekofeminisme. Ah, cocok nih. Saya panggil, ngobrol. Dari sana lah dapat ide. Waktu itu idenya masih sangat ini ya, sangat cakupannya luas. Masih luas, yeah. Masih suku yang paling terdekat Dayak secara umum masih. Oke, kita coba ambil wilayah Dayak gitu yang sangat dekat dengan alam dan secara hukum adat tidak pernah merugikan gender apapun.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka hidupnya udah punya wisdom gitu kan. Oke nih, relax. Akhirnya cari obrolan, kira-kira siapa yang bisa diajak ngobrol sebagai bahan riset.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya ketemu sama Pak Victor waktu itu, ngerekomendasikan satu namanya Bu Agnes Gering.
0: Oh, ya.
1: Kebetulan beliau ini kabit di Ekra Samarinda kan.
0: Betul-betul ya.
1: Ketemu di sana, ngobrol tentang proyek yang diceritakan sama Mas Jaya tadi. Kita dapat proyek ini, kemudian kami perlu ngobrol riset. Ini ada naskahnya, okay. Waktu itu masih pengayaan kan naskahnya, masih Dayak secara umum. Ternyata beliau juga menyampaikan kalau, wah bikin film ya, kalau gitu ikutan boleh. Oh boleh. Gak mungkin enggak kan.
0: Oh beliau menawarkan diri.
1: Beliau menawarkan diri, okay. Boleh gitu. Sekalinya ngelihat apa perjalanan naskahnya, kayaknya karakter beliau cocok gitu sebagai neneknya si tokoh yang namanya Anggi gitu. Kita kan memang paling sulit cari tokoh nenek-nenek ya. Dalam film kan agak rumit ya, dia harus umurnya harus tepat gitu, nggak bisa punya rentang anak remaja dibuat nenek-nenek kan lumayan sulit. Ya
0: betul.
1: Jadi ada nenek langsung saya tawarin lah, kalau jadi neneknya gimana Bu. Wah dengan senang hati, wah saya juga dengan senang hati. Akhirnya keluarlah nama Nenek Anggi itu. Nah karena masih strukturnya tadi masih luas, akhirnya karena beliau, kebetulan beliau ini kan pemuka adat,
0: okay,
1: dari Dayak Bahau kalau nggak, ya Dayak Bahau. Akhirnya karena beliau yang bersedia, otomatis naskah ini akan kita, bukan diperkecil ya, ditujukan pada subsuku Dayak Bahau. Karena kan beliau sebagai narasumber riset dan pelaku, jadi kan naskahnya kita arahin ke sana. Nah semua pertimbangan artistik yang ada di dalam naskah tentu kita konsultasikan sama beliau.
0: Betul.
1: Sebagai pemuka adat yang lebih paham. Gitu ceritanya Kak.
0: Berapa bulan sih sebenarnya syutingnya itu?
2: Syutingnya
0: proses
2: syuting. Kalau misalnya proses dari awal. Naskah awal, dari draft 1 sampai akhirnya final itu ada 14 draft.
1: Iya, 14 draft. 14 kali revisi.
0: Ya.
2: Nah, kita akhirnya memproduksi. Produksinya itu 3 hari. Produksinya itu 3 hari. Tapi proses praproduksinya yang mungkin makan waktu lebih lama waktu itu karena kita juga dikasih mentor dari luar, bagaimana menyatukan pikirannya, bagaimana ngasih pemahaman tentang Dayak Bahau begini ke mereka yang mungkin juga mereka belajar tentang harus mempelajari Dayaknya juga kan.
0: Iya,
2: seperti betul. Itu. Karena prosesnya hampir makan waktu dari Juni sampai September.
1: Iya, Juni sampai September.
0: Lumayan panjang tuh ya, itu 3 bulanan loh.
1: Itu dari perencanaan sampai keluar hasil. 3 bulanan. Kalau syutingnya 3 hari.
0: Syutingnya 3 hari. Berarti enggak terlalu agak kesusahan tuh sama pemain-pemainnya gitu ya?
1: Karena kan udah selama sebelum syutingan kita udah latihan tuh Kak, reading.
0: Oh, reading ya, betul.
1: Udah reading, pasti. Kemudian teman-teman
2: ketemu terus.
1: Ketemu terus.
0: Enak ya berarti ya, cuma 3 hari tuh ya. Itu berapa lama tuh durasinya film?
1: 15 menit.
0: 15 menit ya.
2: 12
0: menit. Oke. Okay. Itu ini jadi sebuah hal. Tapi kalau dibicara di Samarinda memang industri-industri kergi kayak gini ini banyak enggak sih sebetulnya?
1: Banyak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Justru okay. Banyak.
0: Tapi memang agak kurang ini ya, maksudnya kurang terlalu terblow up begitu ya kali.
1: Iya, kalau kurang terblow up iya, tapi kalau dari kuantitas penggaryaan, Samarinda kayaknya setiap tahun pasti ada produksian film 2 sampai 3 film.
2: Ya,
1: film kalau, pendek.
2: Kalau untuk Samarinda di film ini seperti salah satunya mungkin Mas Holip kali ya, baru aja beliau diundang di Surakarta. Ya beliau diundang di Jogja untuk punya program sendiri untuk film-filmnya yang dari Samarinda seperti itu.
0: Okay.
2: Kalau misalnya untuk perkembangannya pelakunya banyak banget, sudah banyak.
0: Banyak ya, betul.
2: Mungkin ya memang belum terlihat aja di permukaan karena masih yang lain kali ya.
1: Masih jadi hobi.
0: Iya. Masih di bawah akar kali ya. Ya.
1: Si grassroots.
0: Ini film yang keberapa nih? Atau garapan yang keberapa nih?
2: Aduh, berapa ya?
0: Udah banyak nih Bang Jaya ya.
2: Nenek Anggi itu mungkin ada di angka di atas 10, di bawah 15 ya.
1: Iya,
0: oh,
1: di atas 10, di bawah 15.
0: Banyak ya berarti ya?
1: Banyak.
0: Banyak banget itu. Oke, ya. Ini satu hal yang kemudian menjadi hal yang baru juga gitu ya. Karena memang barangkali orang mungkin belum mengetahui secara umum atau secara ini soal film industri-industri kreatif seperti ini. Dan memang saatnya supaya kita beri tempat untuk masyarakat itu bisa tahu gitu. Ternyata memang ada hal apa yang kemudian menjadi poin atau pesan yang tersampaikan, nanti kita akan bahas ya. Soalnya juga sudah ada yang tanya nih, apa yang pesan yang mau disampaikan dari film ini Bang, katanya. Oke, ya. Nanti kita break dulu, nanti kita akan hadir untuk Anda sesaat lagi pendengar. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune bareng kami di 94.4 Heartline Radio, your family station.

0: Ada Bilal Indrajaya dengan Niscaya pendengar di sore hari, di pagi hari ini ya. Aduh, sampai belibet nih ngomongnya. 20 menit lepas dari pukul 10 pagi hari ini, masih dengan teman-teman kita ada Nafis dan juga Jaya. Di pagi hari ini kita bicara soal Nenek Anggi gitu ya. Ini tadi memang menarik ya. Kalau tadi ada 3 poin yang kemudian diangkat dari isu ini, feminisme, lalu kemudian
1: ekologi
0: dan
1: sama wanita.
0: Iya, betul ya. Jadi ini akhirnya kemudian benang merahnya muncullah kemudian si Nenek Anggi ini. Nah, secara umum kalau kita bicara itu kita bicara soal ini mungkin juga nanti akan bermuara pada pesan moral yang disampaikan dari film ini. Kalau bicara soal film ini, ini bermula ya. Ini bicara soal filmnya ya. Ceritanya gimana gitu?
1: Jadi ada sinopsisnya dulu nih.
0: Nah, iya, sinopsisnya.
1: Biar enak nih. Jadi si neneknya si Anggi sebagai generasi sekarang, dia punya nenek yang sangat dekat sama adat. Dia bisa dibilang pemuka adat lah. Kemudian ayahnya meninggal. Ayahnya si Anggi meninggal. Istrinya memilih untuk bekerja di tambang sebagai cara untuk bertahan hidup.
0: Ibunya si Anggi ini.
1: Nah, di dalam rumah itu ada 3 generasi perempuan tuh, nenek, ibu, si Anggi.
0: Nah, okay.
1: Nah, setiap ada hal-hal yang perlu dikonsultasi

0: dikomunikasikan sama pemuka adat, maka neneknya yang ngadapin.
1: Oke.
0: Ketika ada hal-hal yang sakit-sakit umum, Anggi yang turun karena Anggi apoteker ceritanya.
1: Oh, oke.
0: Dia bekerja di kesehatan lah, tenaga apa sih, tenaga medis lah dia gitu. Nah, perdebatan mereka itu ada pada ceritanya itu di perjodohan. Ketika bos ibunya ketika bos ibunya mau sama si Anggi, sementara Anggi nggak mau karena ini tambang.
1: Oke.
0: Dia nggak mau berkaitan sama tambang karena di paradigmanya Anggi tambang merusak hutan.
1: Okay.
0: Gitu. Sementara neneknya yang menjaga hutan, dia akrab sama neneknya, dan akhirnya perjodohan itu batal karena si orang tambangnya nggak bisa datang karena Anggi minta doa kepada alam dan seisinya, dan ternyata hari itu datanglah hujan yang sangat besar sehingga mereka nggak bisa masuk, nggak bisa lewat.
1: Okay.
0: Sebagai pertanda bahwa alam itu berpihak sama Anggi. Gitu.
1: Oke. Okay. Kembali lagi dengan cerita yang tadi itu, tadi juga kita bisa dengan pertanyaan-pertanyaan yang juga muncul di akun TikTok kita, pesan moral apa kemudian yang mau disampaikan sih dari film ini gitu, keresahan apa yang kemudian akhirnya muncul gitu.
0: Ini Kak, sebenarnya kita harus, memang harus kita yang dekat sama alam.
1: Oke.
0: Okay. Apapun bentuknya ya, apapun apapun gendernya, apapun sibuknya kita, yang jaga alam kita. Kita yang punya kita yang punya hidup, tapi kan alam berdampingan sama kita.
1: Betul.
0: Jadi cuman kita, ya harus kita gitu. Dan itu kan sudah, kalau di daerah kita kan di Kalimantan Timur, dari nenek-neneknya nenek
1: buyut eyang
0: ke atas gitu kan. Bahkan leluhur kita juga selalu mengingatkan itu sampai sekarang.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Makanya di cerita itu hadirnya tiga generasi. Dari generasinya nenek yang menyampaikan hal yang sama, yang otomatis nenek ini kan dari nenek-nenek sebelumnya juga menyampaikan hal yang sama.
1: Tapi ini bukan menjadi sebuah kebetulan juga ya, karena kan film ini mengangkat soal alam, kemudian kita alam juga kita sekarang itu lagi hancur-hancuran gitu ya, Kalimantan Timur kebakaran di mana-mana gitu ya. Itu menjadi sebuah pesan moral juga untuk kita bahwa memang kita yang paling dekat dengan alam dan juga punya kontribusi yang luar biasa gitu.
0: Betul.
1: Ya, untuk menjaga itu gitu ya.
0: Dan itu memang tugas kita Kak. Lintas generasi.
1: Oke. Okay.
0: Di waktu apapun, di generasi apapun ya memang harus kita.
1: Oke, okay, betul-betul
0: gitu.
1: Ya. Mulai untuk kita menyadari betul ya bahwa memang keadaan kita itu memang sedang tidak baik-baik saja barangkali seperti itu.
0: Iya, ya, memang lagi enggak oke-oke banget kan ini. Enggak sekarang aja kayaknya, kemarin juga enggak oke-oke banget kan. Karena eksploitasi habis-habisan, kemudian sekarang kemarau panjang, kemudian air mulai asin gitu
1: lah. Itu benar, betul ya. Oke.
0: Okay. Itu kan respon alam dengan kondisi sekarang gitu.
1: Oke. Ini adalah upaya untuk menyadarkan masyarakat kita dengan cara yang lain begitu ya. Dari mungkin dengan film ini ya, dengan durasi sekitar 12 sampai 13 menit tadi itu mampu menyadarkan kita bahwa memang alam itu menjadi teman seperjalanan yang harus kita jaga, ya, yang harus kita gandeng supaya enak nih ke depannya gitu ya.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Ini penayangannya kapan nih? Oke. Okay.
2: Untuk yang mungkin terdekat ini itu ada di acara
0: Lamin Muang
2: itu
0: acara apa gitu.
2: Dari teman-teman ini juga, teman-teman komunitas juga.
1: Oke. Okay.
2: Terus kami baru saja bakal ada penayangan juga di Jakarta Kultur Cinema. Itu
1: okay.
2: Dia bakal mengadakan penayangan antar di setiap kampung yang ada di Jakarta, dibagi beberapa wilayah. Cuma jadwal lolos di Jakarta World Cinema di kompetisi Klik Film.
1: Okay.
2: Klik Film kompetisi, dan itu bakal ditayangkan di seluruh nasional dengan 49 film lainnya dari Indonesia.
1: Oke. Okay. Itu sebuah prestasi yang harus saya acungi jempol gitu ya secara pribadi. Dan barangkali kita juga, masyarakat Samarinda juga harus

0: bangga soal itu gitu ya. Karena memang industri-industri kreatif seperti ini kita juga perlu harus dukung gitu ya kan. Ya meskipun tidak dengannya tapi dengan doa, support menonton gitu ya.
1: Betul.
0: Juga. Dan setelah itu harapannya tuh bisa tersadarkan
1: kan. Iya. Tujuan filmnya kan awalnya pada pesan gitu.
0: Jadi ini pemain utamanya, tokoh utamanya adalah neneknya Anggi.
1: Neneknya Anggi.
0: Oh, oke, okay. Karena dia tadi menjadi penjaga.
1: Penjaga.
0: Oke.
1: Okay. Yang main ya itu Bu Agnes itu,
0: Bu Agnes Gering itu. Tapi susah nggak sih sebetulnya mengarahkan pemain gitu ya? Kalau Bu Agnes itu memang dia orang yang cukup ini ya untuk beracting.
1: Kalau Bu Agnes kan sudah akrab sama dunia kesenian kan?
0: Betul.
1: Akrab banget. Bahkan beliau punya sanggar gitu kan?
0: Iya.
1: Nggak sulit sebenarnya.
0: Sebenarnya
1: sebenarnya nggak sulit karena yang pertama beliau ngerti kesenian, okay. Kemudian harusnya berpindah menuju ke seni tari ke seni peran harusnya kan nggak sulit,
0: okay.
1: Di beliau, kemudian beliau ini pelaku adat, jadi beliau tinggal natural seperti kehidupan sehari-hari saja,
0: okay,
1: jadi ya. Beliau nggak menemukan kesulitan, paling kaget karena sekarang ada kameranya ya gitu. Wah, yang ngekru kan ngeliatin beliau berakting gitu kan, dikelilingin yang penata lampu, penata cahaya, penata audio, kan semua ada di depan beliau ketika berakting. Mungkin agak kaget aja, rame ya.
0: Hey, kalau Nafis sendiri ini karya yang keberapa, Fis?
1: Kalau di penyutradaraan karya kedua.
0: Oh ya,
1: ya karya kedua.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebelumnya jadi asisten sutradara.
0: Ah, ya, sekarang naik pangkat ya.
1: Tetap dibantu juga sama teman-teman yang lain.
0: Ah, oke, okay, oke. Okay. Kalau film yang pertama bicara soal yang kayak gini juga.
1: Yang pertama pendidikan.
0: Oke. Okay.
1: Duduk film pertama itu ngomongin pendidikan. Ada event di Bandung, kalau nggak salah.
2: Di Bandung.
1: Di Bandung. AMDK. Air minum dalam kemasan bikin bikin festival film 3 menitan kita ikut
2: 5 menitan.
1: Eh, 5 3.
2: 5 5.
1: Oh, 5. Betul, yang iklan yang 3 ya. Iya, oh, ya. Film pendek 5. Kemudian topiknya waktu itu temanya semua bisa jadi pintar kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya kita ngambil temanya pendidikan. Kebetulan kan kuliahnya di FKIP. Jadi oh kayaknya akrab nih gitu.
0: Oke.
1: Jadi
0: oke, baik ya. Bicara memang soal industri kreatif memang ya. Meskipun tidak banyak mendapatkan tempat barangkali ya dalam tanda kutip di masyarakat gitu. Tapi barangkali ini menjadi sebuah angin segar bagi kita bahwa memang industri seperti ini tetap ada geliatnya gitu ya. Oke. Di Kalimantan sendiri memang Kalimantan Timur khususnya gitu ya. Samarinda memang juga cukup punya banyak nama. Orang-orang tadi kita bicara di belakang bahwa memang mereka besarnya di luar walau. Oke, okay. Benar-benar film ini juga bisa memberikan kontribusi yang luar biasa tentunya ya. Harapannya memang seperti itu. Kalau bisa memberikan penyadaran, upaya menyadarkan publik soal ini gitu ya. Oke, okay. Kalau lokasi syuting nih, lokasi syuting di mana nih? Kalau bicara soal adat, hutan dan segala macam itu kan.
1: Hutannya kemarin kita pakai kebun raya.
0: Oke.
1: Okay. Karena hutannya cukup padat kan.
0: Oh, betul-betul ya.
1: Kemudian lokasi rumahnya kita ngambil di Lobakung. Lobakung itu kebetulan ada salah satu kru yang punya rumah situ, udah pakai aja rumah ini gitu.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya dipakailah di rumah itu. Kebetulan kan
2: konsepnya lamin.
1: Konsepnya juga. Lamin dan rumah yang dia buat itu kebetulan konsepnya lamin, jadi cocok aja gitu. Sisa teman-teman tim artistik tinggal nambahin ornamen-ornamen yang menegaskan bahwa itu rumah Dayak gitu. Rumah panggung.
0: Oke. Kita break dulu ya sekali lagi. Nanti kita akan hadir untuk Anda lagi sesaat lagi untuk Anda di pagi hari ini pendengar. Jangan kemana-mana, selalu stay tune bersama dengan kami. Program Special Talk Show akan hadir sesaat lagi. Stay tune di 94.4 Heartline Radio, your family station.

0: Sobat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
0: Make the jingle, yes.

0: kembali lagi bersama dengan kami di Special Talk Show pagi hari ini bersama teman-teman dari ini ada produser dan juga sutradara ya dari film Nenek Anggi. Tadi kita bicara banyak nih soal film ini, bagaimana kemudian keresahan dari teman-teman soal alam tentunya yang kemudian akhirnya dituangkan dalam sebuah film Nenek Anggi. Jadi nanti akan penayangannya
1: di Lamin Muang.
0: Lamin Muang itu hari apa tuh kalau boleh tahu?
1: Hari Sabtu.
0: Itu bisa nggak sih orang-orang umum itu pergi ke sana?
1: Bisa,
0: itu
1: bisa.
0: Oh iya,
1: bisa, bisa banget.
0: Oh, kayak hari Sabtu besok nih.
1: Iya, Sabtu ya, besok Sabtu banget ini.
0: 3 Oktober besok.
1: Betul.
0: Oh, oke, okay. Jam berapa tuh?
1: Jam 1 siang.
0: Oh, jam 1 siang ya.
1: Oh, di Muara Benanga Fest.
0: Muara Benanga Festival. Oke. Okay. Muara Benanga Festival berarti di daerah mana tuh?
1: Daerah Muang.
0: Oh, di daerah Muang. Oh, di daerah Muang. Oke. Okay.
1: Lokasinya
0: di
1: sana.
0: Oke. Okay. Ini kita banyak tadi bicara soal itu ya. Tapi kemudian menjadi ini kan keresahan dari teman-teman sutradara, produser, semua teman-teman kru, bahkan menjadi keresahan saya juga yang barangkali tersampaikan lewat film ini, karena memang menurut saya itu adalah ini menjadi tugas, bukan tugas ini ya, tapi tugas kita semua gitu ya. Alam yang kemudian tiap hari kayak dia bergejolak dengan apa yang setelah dirusak gitu ya. Lalu kemudian kita selama beberapa bulan barangkali, berapa minggu ini sudah berjibaku dengan asap yang waduh itu luar biasa gitu ya. Jadi juga tadi disampaikan bahwa memang ini bukan secara kebetulan penayangan film ini kemudian sejalan dengan keresahan yang dialami oleh masyarakat Kalimantan secara umum dan Kalimantan Timur secara khususnya gitu di Samarinda. Tapi kalau bicara soal harapan ya, ini bicara soal harapan dari film ini, baik dari Bang Jaya, Mas Jaya atau juga Mas Nafis, ini gimana, apa kemudian harapan dari film inilah gitu ya.
1: Harapannya sederhana sebenarnya Kak. Orang-orang zaman sekarang pada sibuk melihat keluar tapi lupa melihat ke dalam, yang sebagai inti mereka gitu.
0: Filosofis sekali nih ya jawabannya.
1: Nanti ditambahin sama Mas Jaya. Anu, sistem lempar. Okay. Ya kan anak-anak, teman-teman sibuk melihat perkembangan di dunia luar, kemudian mencoba mengerti hal-hal di luar gitu. Sementara kita punya wisdom yang lebih kuat dan mengakar di adat kita sendiri, di lingkungan hidup kita waktu kita kecil gitu. Kenapa itu yang nggak harus kenapa itu nggak dipelajari dari awal sebagai pondasi hidup? Sementara kita mencoba belajar dengan gaya orang lain gitu, padahal kita punya kemampuan itu dan punya sistem itu dalam lingkungan kita gitu.
0: Okay.
1: Harapannya orang-orang ya pada balik kembali ke adat dan mengerti bagaimana cara hidup kita sendiri.
0: Sistem itu dalam arti struktur sosial kita.
1: Struktur sosial, aturan adat, cara menyapa, cara bertemu, cara bertamu. Itu banyak.
0: Itu yang hilang ya sebetulnya.
1: Hilang banget. Khawatirnya itu enggak kita lihat lagi tutur adat yang laku-laku adat yang sebenarnya kita rasakan dari kecil. Cara bertemu kemudian berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana cara mengayomi adik-adik di bawah kita, bagaimana kita berbicara dengan orang yang sangat tua dan kita perlu cari ilmunya.
0: Bener.
1: Kebijaksanaannya gitu kan, kita punya cara berbicara yang berbeda kepada lintas-lintas umur itu
0: generasi
1: gitu.
0: Ya.
1: Hilang kan repot. Makanya pada anak-anak pada kurang ajar banget di zaman sekarang. Bukan karena senioritas, tapi kita dulu diajarin untuk terus belajar pada orang yang lebih tua, karena yang lebih tua pasti punya lebih banyak pengalaman dan pertimbangan. Niatnya sih itu.
0: Termasuk kearifan lokal untuk bisa menjaga alam ya.
1: Betul. Akhirnya kan ujungnya di sana, di menjaga alam. Gitu. Nah, nanti Mas Jaya tambahin.
0: Oke, Mas Jaya silakan ini. Oke,
1: karena beliau idenya yang punya program
2: dilempar.
1: Yang punya program.
2: Sebenarnya sesederhana film ini sederhana bagaimana cara kita memperlakukan alam dan manusia aja sih. Mm-hmm. Karena kayak Mas Kipo, Mas Napis tadi bilang
1: biasanya akrabnya dipanggil Kipo.
0: Iya kan? Benar, aku tahu itu.
2: Oke. Okay. Mas Kipo aja kali ya. Karena kayak Mas Kipo tadi bilang banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari kembali ke akar, bagaimana orang-orang tua kita dulu menjaga alam dan sebagainya macamnya. Harusnya itu juga masih terjadi di era modern sekarang ya, bagaimana ya buktinya di beberapa waktu belakangan semodernnya kita sekarang juga kita bisa karena salah memperlakukan alam kita dikasih alam dengan asap dan sebagainya macamnya.
0: Kasih ganjaran gitu ya.
2: Seperti itu kan sebenarnya. Jadi yang mau disampaikan lebih besarnya adalah ya bagaimana bersikap terhadap alam dan manusianya itu sendiri, seperti itu. Terus sinopsisnya dia nanya semua tadi ya.
0: Tentang apa dia bikin aja lagi.
2: Spoiler banget.
1: Oh iya ya.
2: Aduh. Ya tapi apapun yang disajikan mungkin kami bukan mau mencoba bahwa adat itu sesakti ini dan sebagainya macam, bukan di situ arahnya, tapi bagaimana ya tadi karma terhadap alam seperti itu yang memang berbau realisme ya, magis ya, berbau filmnya tentang realisme magical mungkin ya, karena kita berbicara soal adat tapi bukan tentang magicalnya, tentang kesaktian adatnya bukan itu, tapi bagaimana sikap manusia terhadap alam. Betul. Bagaimana alam bersikap terhadap manusia ya, seperti karma dan dharmanya lah. Betul. Seperti itu yang ditawarkan sama film Nenek Anggi.
0: Betul ya. Barangkali juga kita sekarang itu harus punya pertobatan ekologis kali ya.
2: Betul. Betul.
0: Itu betul. Iya. Karena emang sekarang itu kan permasalahannya itu banyak banget gitu ya. Jadi memang kayaknya pertobatan ekologis itu setiap kita itu bisa menjadi program tuh.
2: Betul.
0: Oke.
1: Unik aja gitu. Pertobatan ekologis gitu. Unik aja gitu. Tapi benar banget itu.
0: Iya, karena merasa bahwa keseimbangan antara alam dan kehidupan manusia itu harus balance itu semuanya. Ya, karena sekarang itu kan memang kita ngelihat sendiri di depan mata kita bahwa alam itu sudah dalam tanda kutip sudah menunjukkan taringnya gitu ya, bahwa memang perlu ada pelestarian yang lebih masif lagi gitu ya, dan kita juga ya itu tadi kembali lagi kepada pertobatan ekologis kita gitu. Itu menjadi kesadaran penting tentunya ya. Oke. Terkait dengan kegiatan besok nih, harapannya apa nih? Itu kalau tadi sudah bicara soal harapan dari film ini, lalu kemudian untuk kegiatan besok nih gimana Mas Nafis?
1: Kalau gagasan dari acara besok, masyarakat bisa lebih dekat sama kegiatan-kegiatan di Muara Benengah Fest itu art ya, lebih art, banyak ke art okay. Ya. Bagaimana susunan artistik di masyarakat direspon oleh teman-teman seniman di Muara Benengah Fest.
0: Okay.
1: Jadi kehidupan di Muang, di Samarinda direspon sama teman-teman seniman. Lebih ke sana, termasuk media film sebagai salah satu ruang kreatif. Nah, makanya topiknya yang mereka angkat juga ekofeminis sampai ekologis.
0: Ekologis.
1: Ekologis. Ekologis. Makanya Nenek Anggi punya tema yang tepat di acara itu.
0: Oke, baik. Dari Mas Jaya ada harapannya untuk kegiatan besok atau sama aja gitu ya?
2: Sama aja sebenarnya, karena kegiatan besok dia Mas Kipo yang ngisi. Saya cuma nemanin.
1: dia berdua memang akrabnya itu sutradara sama produser.
0: Sepaket ya. Oke. Baik. Kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan film ini bisa menyadarkan kita ya, menyadarkan kita bahwa memang perlu ada balancing antara alam dan juga kehidupan masyarakat kita gitu ya. Jadi alam itu juga menjadi bukan hanya menjadi objek penderita gitu ya, yang terus-terusan dihajar habis-habisan. kalian gitu ya. Oke, sebelum kita tutup saya bacain dulu ada beberapa komentar yang sudah masuk di pagi hari ini. Terima kasih telah menyadarkan kita melalui siaran ini. Thank you semuanya. Lalu kemudian sepakat atas jawabannya Kak. Oh ya, terima kasih ya. Lalu kemudian yang terakhir, alam selamat siang penerus bangsa, alam tidak akan pernah hancur, yang menghancurkan ulah manusia sendiri, pada intinya yang serakah gitu ya. Oke, baik ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Nafis, lalu kemudian Mas Jaya. Saya kalau sebutnya Mas Jaya tuh jadi ingat itu
1: di Mas Jaya.
0: Enggak, lain lagi Fis, nantilah di belakang kita bicara.
1: Mas Jaya yang mana ya?
0: Oke, baik ya.
2: Oh, yang itu.
1: Udah ganti.
0: Oke, ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir gitu ya bersama dengan kita untuk memberikan warna tersendiri bahwa memang upaya penyadaran masyarakat terhadap alam harus kita mulai dari sekarang, salah satunya adalah dalam bentuk film ya. Terima kasih, sukses untuk Nenek Angginya, untuk filmnya, untuk penayangan, dan juga tadi ada juga ikut ini ya festival di Jakarta ya. Jakarta. Mudah-mudahan sukses semuanya.
1: Amin.
0: Ya, Mas Jaya dan juga Mas Hafiz. Terima kasih para pendengar juga di pagi hari ini di TikTok dan juga di Facebook kita. Terima kasih banyak, dan juga yang sedang mendengarkan streaming kami di www.heartline.co.id. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye-bye.
3: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Heartline Radio, more value, more than radio.
2: Insting, inspirasi penting. Kisah-kisah inspirasi yang penting untuk memperbaharui hati dan pikiran kita.

sahabat, kisah berikut kisah yang terjadi di Tiongkok. Di sebuah daerah, ada tinggal seorang saudagar yang kaya raya. Dia mempunyai seorang hamba yang sangat lugu, begitu lugunya sehingga orang-orang menyebutnya si bodoh. Suatu kali, sang tuan menyuruh si bodoh pergi ke sebuah perkampungan miskin untuk menagih hutang para penduduk yang ada di sana. "Hutang mereka sudah jatuh tempo," kata sang tuan. "Baik, tuan. Tapi nanti uangnya mau diapakan, tuan?" tanya si bodoh. "Belikan sesuatu yang belum aku punyai," kata sang tuan. Ya, cukup kerepotan juga si bodoh menjalankan tugasnya, mengumpulkan receh demi receh uang hutang dari para penduduk kampung yang memang sangat miskin. Dan ketika itu sedang terjadi kemarau panjang. Akhirnya si bodoh berhasil menyelesaikan tugasnya. Dalam perjalanan pulang, dia teringat pesan tuannya, "Belikan sesuatu yang belum aku miliki." "Apa ya?" tanya si bodoh dalam hatinya. "Tuanku itu kan sangat kaya, apalagi yang belum dia punya?" Setelah berpikir lama, si bodoh pun menemukan jawabannya, dan dia kembali ke perkampungan miskin tadi. Lalu dia bagikan lagi uang yang sudah dikumpulkannya kepada para penduduk. "Tuanku memberikan uang ini kepada kalian," katanya. Para penduduk ya sangat gembira sekali. Mereka memuji kemurahan hati sang tuan. Ketika si bodoh pulang dan melaporkan apa yang telah dilakukannya, sang tuan geleng-geleng kepala dan ngomel, "Benar-benar kamu bodoh." Waktu pun berlalu. Terjadi pemberontakan karena pergantian pemimpin, dan usaha sang tuan tidak semulus dulu. Belum lagi bencana banjir yang menghabiskan semua harta bendanya. Pendek kata, sang tuan jatuh bangkrut dan melarat. Dia terlunta meninggalkan rumahnya. Hanya si bodoh yang tetap setia mengikutinya. Ketika tiba di sebuah kampung, entah mengapa para penduduknya menyambut mereka dengan riang dan hangat. Mereka menyediakan tumpangan, bahkan makanan untuk sang tuan. "Siapa para penduduk kampung itu? Mengapa mereka sampai mau berbaik hati menolongku?" tanya sang tuan. "Dulu tuan pernah menyuruh saya menagih hutang kepada para penduduk miskin kampung ini," jawab si bodoh. "Tuan berpesan agar uang yang terkumpul saya belikan sesuatu yang belum tuan punyai. Ketika itu saya berpikir, tuan sudah memiliki segala sesuatu. Satu-satunya hal yang belum tuanku punyai adalah cinta di hati mereka. Maka saya membagikan uang itu kepada mereka atas nama tuan. Sekarang tuan menuai cinta dari masyarakat di kampung ini." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, memberi atau melakukan kebaikan merupakan hal yang sangat penting di mata Tuhan untuk kita lakukan. Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang begitu luar biasa besarnya. Sekarang giliran kita, apakah kita mampu menyalurkan kasih Tuhan yang ada dalam diri kita lewat kepedulian kita terhadap sesama? Apakah kita sudah melakukan perbuatan baik kepada mereka yang membutuhkan, atau kita masih terus mengelak dan menunda-nunda untuk melakukan dengan berbagai alasan? Mari periksa diri kita masing-masing. Apakah ada yang mampu kita berikan hari ini kepada mereka yang kesulitan, mereka yang sebenarnya berhak menerimanya? Apakah itu untuk orang di lingkungan kita, untuk kota, bangsa, dan negara? Periksalah kontribusi apa yang bisa Anda lakukan. Jika ada, jangan tunda lagi. Lakukan hari ini juga. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: mendengar. Kemampuan untuk selalu memaafkan orang lain menunjukkan kebesaran jiwa seseorang. Orang yang berjiwa besar tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa benci dan permusuhan. Ketika menghadapi masa-masa sukar, dia tetap tegar. Ketika dikritik, tidak sakit hati. Karena mengerti bahwa pujian dan kritikan sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan. Lebih banyak mendengarkan daripada didengar. Tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk memusuhi. Tetapi perbedaan dijadikan cara belajar untuk menajamkan pemahaman. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Ada seorang ibu, dia marah-marah, ngomel kepada anak-anaknya. Karena si ibu merasa nasihat yang dia berikan tidak didengar dan tidak dituruti oleh anak-anaknya. Ibu ini pun merasa heran dan jengkel, karena ketika anaknya diberikan nasihat oleh sang guru, anaknya mau mengikuti apa yang dinasihatkan oleh gurunya. Sebaliknya, nasihat yang diberikan oleh si ibu tidak pernah digubris oleh si anak. Lalu sang ibu pun pergi mendatangi guru anak itu dan menanyakan apa yang ibu guru itu lakukan sehingga anaknya begitu patuh kepada sang guru. Ibu guru itu pun tersenyum dan mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa kecuali memberikan cinta dan perhatiannya kepada si anak. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, kalau Anda ingin nasihat Anda didengar oleh orang lain, nasihat Anda perlu didahului dengan cinta dan perhatian. Sebagus apapun nasihat Anda, bila Anda berikan tanpa cinta dan tanpa teladan dari Anda sendiri, maka mustahil nasihat itu akan diikuti dengan sepenuh hati oleh anak-anak Anda. Sahabat, pasti rasanya jengkel dan kesel ya ketika nasihat yang kita berikan kepada anak-anak kita itu tidak digubris dan tidak didengarkan. Apakah Anda juga merasakannya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 种瓜得瓜，种豆得豆。
1: Tanam labu dapat labu, tanam kacang dapat kacang. Apa yang kita buat, itulah yang akan kita dapat.

pendengar, tidak semua orang dikaruniai temperamen ceria. Keceriaan tidak harus diartikan ekspresi wajah dan tubuh, tapi sikap hati. Orang yang ceria adalah orang yang bisa menikmati hidup, tidak suka mengeluh, dan selalu berusaha meraih kegembiraan. Dia bisa menertawakan situasi orang lain, juga dirinya sendiri. Dia punya potensi untuk menghibur dan mendorong semangat orang lain. Orang yang ceria selalu optimis untuk menjalani hidup ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hard listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengampuni diri Anda sendiri. Seorang wanita menangis lagi berkata, "Apa yang saya telah lakukan begitu buruk? Saya dapat menerima bahwa Tuhan telah mengampuni saya, tapi saya tidak akan pernah dapat mengampuni diri saya sendiri." Sayangnya, ia sedang menempatkan dirinya dalam kesengsaraan untuk seumur hidupnya. Bagaimana kita mengampuni diri kita sendiri? Pertama-tama, dengan melihat pada pengampunan yang Tuhan berikan. Saat kita meminta pengampunannya, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan berkata, "Apa yang kamu lakukan tidaklah begitu buruk. Lagi pula, aku sangat mengasihimu. Aku tidak akan mengingat dosamu ini." Namun hal itu tidak benar. Dosa itu buruk, dan pengampunan memiliki harga. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Namun diperlukan kematian Yesus di atas kayu salib untuk membayar dosa kita sehingga kita dapat diampuni. Sama halnya, banyak dari kita berpikir bahwa bila kita mengampuni dosa kita, sama halnya kita berkata, "Apa yang aku lakukan tidaklah begitu buruk. Karenanya, aku tidak akan mengingatkan diriku akan dosa ini." Tapi kita tahu bahwa dosa itu begitu buruk, sehingga kita beralasan bahwa kita pantas untuk menderita. Seorang teman saya, Dr. Richard Smith, yang mengkonseling orang soal masalah pengampunan, mengatakan bahwa di dalam pengalamannya, orang yang memiliki masalah untuk mengampuni diri mereka sendiri tidak sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan telah sepenuhnya mengampuni mereka. Tidak lagi memandang kita sebagai orang berdosa, melainkan sebagai orang kudus. Istilah Alkitabiah bagi orang percaya yang telah diampuni oleh Yesus Kristus. Bila Anda seperti demikian Tuhan memandang kita, hak apa yang kita miliki untuk memandang diri kita sebaliknya? Di mata Tuhan, dosa itu tidak lagi ada. Roma pasal 4 ayat 8 berkata, "Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Apakah Anda benar-benar mendengarnya? Dosa yang telah diampuni tidak ada lagi. Sudah dihapuskan, hilang. Anda membuang-buang waktu Anda untuk menghukum diri Anda karenanya. Lebih dari itu, Anda menolak Tuhan yang telah membayar harga untuk pengampunan Anda. Saatnya untuk melepaskannya. Saatnya untuk melupakan apa yang telah terjadi, sebagaimana Paulus berkata, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan Anda. Filipi pasal 3 ayat 13. Mungkin Anda ingin menyelesaikan masalah ini dengan Tuhan sekarang juga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Oleh sebab Allah itu kasih adanya, maka Ia menghendaki anak-anak-Nya mengasihi pula. Bagaimana saya dapat mengasihi Dia? Kasihilah Allah dengan mengasihi sesama seperti diri Anda sendiri. Kasihilah Allah dengan berkata tidak terhadap setiap dosa. Kasihilah Allah dengan jalan berdamai dengan setiap orang, sama seperti Ia mendamaikan Anda dengan diri-Nya dengan perantaraan Putra-Nya yang tunggal itu. Kasihilah Allah dengan melepaskan kasih kepada diri sendiri dan kepada kehendak pribadi Anda. Kasihilah Allah Anda yang tiada henti-hentinya menganugerahkan berkat-berkat-Nya kepada Anda dengan jalan mempersembahkan diri Anda kepada-Nya sepenuh hati. Ia akan membalas kasih Anda dengan berlimpah-limpah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seperti layaknya pemangkas rambut yang tidak merasa puas dengan potongan rambutnya dan terus merapikannya, saya pun merasa masih perlu mengulas soal keduniawian. Terus terang, jika Anda seorang pendengar yang setia, Anda pun akan menyadari bahwa topik bahasan ini menarik, namun cukup berat. Akhir-akhir ini saya khawatir, banyak orang pergi ke gereja, menyanyikan puji-pujian, melakukan aktivitas kekristenan, namun kenyataannya tidak benar-benar mengenal Yesus Kristus. Ups, ini tuduhan yang sangat serius. Tetapi saat ini saya tidak akan mengatakan orang yang ini benar, yang itu salah. Hanya Tuhan yang mengenal hati seseorang. Tetapi yang menjadi masalah bagi saya adalah adanya suatu kejenuhan rohani di mana-mana. Kurangnya kasih kepada Tuhan begitu nyata. Ketidakberdayaan dari umat Allah yang terus-menerus dikalahkan oleh pencobaan. Ketidakmampuan umat Allah untuk hidup sebagai umat tebusan. Banyak yang meragukan kebenaran sehingga membinasakan ribuan umat Allah. Intinya adalah saat ini hanya ada sedikit perbedaan antara gereja dan dunia. Yang saya maksudkan bukanlah perbedaan yang nampak seperti apa yang kita pakai, apa yang kita minum, kemana kita pergi, atau jenis musik yang kita dengar. Satu generasi yang lalu, kita menyebutnya duniawi, dan kita cepat sekali lupa bahwa apapun yang kita lakukan berasal dari hati. Namun, saya yakin bahwa keduniawian adalah biang kerok hati kita menjadi dingin dan virus yang sesungguhnya bagi iman, yang menyebabkan banyak dari kita diadili, mendapat kutuk dan murka dari para reformis yang lebih memilih mati karena mempertahankan iman daripada mengkompromikannya. Bagi saya, keduniawian adalah suatu sikap hati dan laksana virus yang mulai menggerogoti dan melumpuhkan otot-otot jiwa dan iman kita. Sayangnya seringkali kita tidak sadar jika kita sudah terinfeksi olehnya, hingga pada akhirnya kita tersadar bahwa kita telah terperdaya oleh hal-hal yang menyerupai kekristenan yang sejati, namun sebenarnya hanyalah palsu. Paulus melukiskan hal ini dengan berkata, "Tetapi aku takut kalau-kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus." Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Yesus sendiri menyerukan keprihatinannya. Banyak orang yang merasa tahu tetapi tidak menyadari kenyataannya. Mengenai hal ini ia berkata, "Bukan semua orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga?' Lalu aku akan berkata kepada mereka, 'Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Perkataan yang keras, bukan? Ya, benar. Bukan hal yang biasa ketika saya menerima surat dari seorang wanita yang berkata, "Keluarga kami bersedia pindah kemanapun jika kami bisa menemukan sebuah gereja yang benar-benar mengajarkan firman Tuhan dan mengasihi orang-orang." Masalahnya bukan terletak pada gereja, tetapi kita yang duduk di bangku-bangku gereja tiap minggunya. Semoga Tuhan mengirimkan roh kebangkitan dimanapun kita berseru, "Lebih mengasihimu, O Kristus, lebih mengasihimu, Tuhan. Dengarlah doaku yang kupanjatkan dengan berlutut. Inilah permohonanku yang terdalam. Lebih mengasihimu, O Kristus, lebih mengasihimu, Tuhan." Janji Tuhan masih berlaku hingga kini. "Jika umatku yang atasnya namaku disebut, mau merendahkan diri dan berdoa, dan mencari wajah-Ku serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa-dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA
ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Basilio Clark. Perubahan. Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.

0: orang-orang yang telah tinggal di Olangapo, Filipina, dekat Teluk Subic, akan mengatakan bahwa Basilio Clark, seorang pendeta baptis yang baik hati, yang pandai bermain gitar dan bernyanyi, bukanlah orang yang sama yang menimbulkan ketakutan di kota itu ketika ia masih muda.
1: Nama Basilio Clark memberitahu kita tentang latar belakangnya. Basilio adalah nama Filipina dan Clark adalah nama Amerika. Ayah Basilio adalah seorang prajurit Amerika dan ibunya adalah orang Filipina. Mereka bertemu dan jatuh cinta. Sayangnya, ayah Basilio meninggal dalam kecelakaan mobil. Karena mereka tidak memiliki cukup makanan di rumah, Basilio mulai mencuri dari pedagang kaki lima dan pemilik toko di Olangapo.
0: Ketika Basilio masih remaja, ia memimpin sekelompok orang untuk melakukan pencurian, serangan, pembunuhan, dan penjarahan kapanpun mereka menginginkannya. Suatu malam, saat bersembunyi bersama kelompoknya, Basilio tertidur sementara polisi mengepung tempat persembunyian mereka. Polisi menangkapnya beserta teman-temannya.
1: Hakim itu merasa senang karena dapat menangkap orang jahat dan tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Basilio dan 8 temannya diberikan hukuman mati dengan kursi listrik. Mereka segera dibawa ke penjara Bilibid di Munting Lupa, dekat Manila. Pintu besi besar penjara itu tertutup rapat, menandakan bahwa ini adalah akhir dari segalanya.
0: Saya pergi ke penjara Munting Lupa dan melihat kursi listrik itu. Kursi itu memiliki tuas di luar pintu yang mengirimkan banyak listrik ke tubuh yang lemah, yang menghentikan detak jantung dan dapat mengakhiri kehidupan. Basilio dan teman-temannya takut mati dengan cara ini, sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri.
1: 9 orang di dalam penjara mencampur racun serangga yang mereka bawa secara sembunyi-sembunyi dengan thinner cat yang mereka curi. Mereka membentuk lingkaran dan meminum campuran berbahaya itu. Dari 9 orang itu, hanya Basilio yang selamat. Namun, ia menjadi buta.
0: Dia tidak berhasil hidup dan dia tidak berhasil mati. Sementara dia menunggu eksekusinya dengan kursi listrik, Basilio mulai mendengarkan radio kecil yang diberikan kepada narapidana oleh Olga Robertson, seorang pekerja penjara yang setia. Radio ini disebut PM, Portable Missionary, dan hanya memutar satu stasiun, yaitu DZAS, yang merupakan suara dari Far East Broadcasting Company atau FEBC. Saat Basilio mendengarkannya setiap hari, Tuhan mulai berbicara kepadanya. Basilio berlutut di lantai yang keras di samping tempat tidurnya yang terbuat dari logam dan menjadi seorang Kristen.
1: Mommy Olga mulai mengajarkan Basilio tentang Tuhan. Basilio kemudian pergi ke berbagai bagian penjara dan memberitahu para narapidana lain bahwa dia telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan telah mengubah jalan hidupnya.
0: Terlihat jelas bahwa Basilio telah mengalami perubahan yang besar. Dia tidak lagi menjadi pemuda yang keras yang membuat takut masyarakat Olangapo. Sebaliknya, dia telah menjadi pribadi yang berbeda, yang peduli terhadap sesama narapidana. Ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang besar. Akhirnya, Presiden Filipina memaafkan Basilio Clark dan membebaskannya. Ketika Basilio kembali ke rumah, dia menjadi orang yang berbeda, namun tetap menyebarkan kepercayaannya.
1: Saya ingin memberikan penghargaan kepada programmer di Radio Kristen FEBC dan seorang wanita berani bernama Olga Robertson. Mereka berdua melakukan hal-hal yang kebanyakan orang takut lakukan. Namun saya juga tahu bahwa mereka ingin saya mengatakan bahwa Tuhanlah yang membuat hal-hal menakjubkan ini terjadi. Dia dapat mengubah hidup siapapun seperti yang dia lakukan bagi seorang penjahat. Inilah inti dari Injil Yesus Kristus. Paulus berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru." 2 Korintus pasal 5 ayat 17.
0: Pendengar, tidak ada program pemerintah di dunia yang dapat membawa perubahan yang sama seperti Roh Kudus ketika seseorang menjadi pengikut Yesus Kristus.
1: Saudara pendengar, apakah Anda mengenal seseorang yang hidupnya berubah karena ajaran Yesus Kristus? Apakah seseorang dapat menjadi seorang Kristen tanpa ada perubahan apapun dalam hidup mereka?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Kalau melakukan kesalahan, dia berani mengakuinya. Ketika mengalami kegagalan, dia tidak akan mencari kambing hitam untuk disalahkan. Bahkan, kalau ia merasa kecewa dan sakit hati, dia tidak akan menyalahkan siapapun. Pendengar, dia menyadari bahwa dirinya sendirilah yang bertanggung jawab atas apapun yang dialami dan dirasakannya. Orang yang bertanggung jawab lebih berpihak pada kebaikan daripada diri sendiri dan orang lain. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Jangan lupa, saya telah menemukan sesuatu yang saya ingin bagikan dengan Anda. Penemuan ini berdasar pada fakta bahwa kita membaca buku, saya cenderung lupa apa yang sudah saya baca. Apakah Anda begitu juga? Mungkin Anda diberkati dengan ingatan fotografik, namun karena sebagian besar kita tidak begitu, izinkan saya membagikan sesuatu yang menurut saya bermanfaat. Ketika membaca buku, saya suka menggarisbawahi ide-ide yang penting. Lalu di bagian belakang bukunya, saya mencatat nomor halaman dan subjeknya sehingga saya bisa menemukan ide itu kembali saat memerlukannya. Kemudian setelah selesai membaca bukunya, saya suka mengetik kutipan-kutipannya sehingga saya memiliki koleksi dari ide-ide penting dari penulisannya. Sangat bermanfaat sekali untuk bisa membaca ulang kutipan-kutipan itu setelah bertahun-tahun kemudian. Contohnya, beberapa tahun yang lalu saya membaca buku Following Christ, Mengikuti Kristus oleh Dr. Joseph Stowell. Tadi pagi saya membaca ulang ringkasan yang telah saya ketik dari buku ini. Mengikut Kristus adalah hubungan yang menggerakkan dan menentukan jati diri dan tindakan kita. Memang itulah yang saya sukai tentang mengikut Kristus. Ini bukan proyek, ini tentang sesosok pribadi. Ini adalah hubungan dengan pribadi yang dengan sempurna mengasihi dan peduli terhadap kita. Pengikut Kristus dapat merangkum seluruh kehidupan ke dalam pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapa-Ku di surga dengan hidupku saat ini? Ada 2 ide yang ingin saya ingat. Pertama, mengikut Kristus bukanlah sebuah proyek, melainkan sebuah hubungan. Dan kedua, kehidupan dapat dirangkum menjadi pertanyaan ini. Apa yang diinginkan oleh Bapa-Ku di surga dengan hidupku saat ini? Momen ketika Allah mengizinkan Anda menemukan sebuah buku yang menginspirasi dan berbicara kepada hati Anda bukanlah sebuah momen kebetulan. Simpan ide-ide dari buku itu di catatan atau file komputer sehingga Anda bisa mengingatnya di kemudian hari. Alkitab berkata, "Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu." Kitab Ulangan pasal 4 ayat 9. Jangan lupakan itu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是 Yaski 的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, ya!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

ada seorang anak, usianya 3 tahun. Dia berkata kepada ibunya, "Mah, aku mau balon." Lalu si anak itu minta banyak lagi kepada ibunya. Minta digendong, suapin ketika makan, minta dimandikan, dan banyak lagi permintaan lainnya. Ketika keinginannya tidak dipenuhi oleh sang ibu, biasanya anak-anak itu kan nangis, kecewa pada ibunya, dan ada juga ya yang teriak-teriak. Namun ketika semua keinginannya dituruti sang ibu, dia akan merasa bahwa ibunya adalah ibu yang paling baik sedunia. Ya, saya rasa ini wajar ya, karena usianya baru 3 tahun. Nah, sahabat, coba bayangkan apabila ada anak yang sudah berusia 30 tahun, tapi masih bersikap sama seperti anak yang berusia 3 tahun. Bayangkan, anak yang berusia 30 tahun masih minta balon, minta digendong, disuapin. Mungkin Anda akan merasa anak ini sudah keterlaluan ya. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, ketika kita berurusan dengan Tuhan, kebanyakan kita masih bersikap seperti anak usia 3 tahun. Kita merasa Tuhan wajib mengikuti semua keinginan kita. Kita merasa berhak minta ini, minta itu kepada Tuhan. Apabila Tuhan tidak mengabulkannya, kita merasa sedih dan kecewa kepada Tuhan. Sebaliknya, jika semuanya terpenuhi, kebanyakan kita pasti merasa sangat senang dan mulai menyukai cara kerja Tuhan. Sahabat, mari kita bangun kedewasaan rohani kita. Tuhan bukanlah pribadi yang bisa kita perlakukan sesuka hati kita. Mari kita periksa diri kita. Apakah kita berurusan dengan Tuhan? Apakah kita hanya sekedar mau memanfaatkan Tuhan demi kepentingan kita sendiri? Sering sekali kita kecewa jika keinginan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Namun, pernahkah Anda berpikir bahwa hidup kita tidak sesuai dengan Tuhan dan sudah mengecewakan hati Tuhan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tidores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Mungkin pada saat ini ada hal-hal yang ingin Anda singkirkan dari hidup Anda, yaitu orang-orang yang mempersulit hidup Anda, atau masalah-masalah dan kesukaran-kesukaran yang lain. Coba Anda perhatikan, semua hal itu hendak memberi tantangan kepada Anda, untuk Anda memanfaatkan suatu kemungkinan yang telah Anda abaikan selama ini. Bawalah semua persoalan dan kesulitan itu di dalam doa. Tidak ada doa yang tidak terjawab.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Demikian Amsal pasal 18 ayat 24. Dalam bukunya yang berjudul Quality Friendship, Gary Enrich bercerita tentang dua orang bersahabat yang mendaftarkan diri dalam militer, pergi ke luar negeri bersama-sama dan berjuang bahu-membahu. Dalam suatu serangan musuh, salah seorang dari mereka terluka parah dan tidak mampu merangkak kembali ke tempat perlindungan yang aman. Ia tergeletak sekarat di semacam negeri antah berantah yang tercipta oleh baku tembak di antara kedua pihak yang bertempur. Mendengar seruan sahabatnya yang terluka, sang prajurit memutuskan untuk mencoba menyelamatkan sahabatnya. Namun, sang sersan pemimpin membentak. "Terlambat sudah, tak ada lagi yang bisa kau perbuat baginya. Jangan-jangan kamu sendiri yang tewas nanti." Walaupun menyadari bahwa mencoba menolong sahabatnya itu hampir-hampir seperti bunuh diri, sang prajurit tetap merangkak menuju sahabatnya, dan ia berhasil. Beberapa menit kemudian, setengah merangkak, setengah terhuyung, ia berhasil memapah sahabatnya ke tempat perlindungan dalam keadaan sudah tewas. Menyelamatkan sahabatnya, sang prajurit sendiri sempat terkena beberapa tembakan dan sekarang juga sekarat. Sang sersan menjadi marah sekaligus iba, sementara ia menyesalkan betapa sia-sia dia tetap tewas dan sekarang kamu sekarat. Sungguh tidak layak diupayakan. Dengan nafas tersengal, sang prajurit berkata, "Oh, tetap layak Pak Sersan. Ketika saya sampai kepadanya, satu-satunya perkataan yang dia ucapkan adalah, 'Aku tahu kamu pasti datang menolong Jim.'" Ada lagi yang lebih mengilustrasikan kebenaran dari apa yang Yesus katakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes pasal 15 ayat 13. Apakah saudara sudah menemukan bahwa saudara punya banyak kenalan dalam hidup ini? Dan sebagian orang yang ingin dikenal sebagai teman saudara, terutama ketika saudara punya uang atau sering mengadakan pesta dengan hidangan yang lezat, namun tidak banyak individu yang merupakan sahabat sejati yang akan rela merisikokan nyawanya demi saudara, yang akan rela menyertai saudara apapun yang telah saudara perbuat, apapun yang terjadi. Sesungguhnya ada 3 tingkatan persahabatan: kenalan biasa, pertemanan tanpa komitmen, dan persahabatan berkomitmen. Dalam kelompok pertama, banyak yang seharusnya dianggap kenalan semata. Menyebut mereka teman itu hanyalah sikap mengakomodasi kemurah hatian saudara saja. Namun seandainya saudara terjatuh dari pinggiran dermaga, entah di mana, akan dibutuhkan waktu yang cukup lama sebelum mereka mengetahui bencana yang menimpa saudara. Takkan banyak orang yang meneteskan air matanya. Kelompok teman yang kedua terdiri dari orang-orang yang saudara jumpai di acara-acara sosial, di gereja, dalam bisnis, di komunitas. Ketika nama saudara disebut, mereka mengenali saudara sebagai teman, terutama kalau saudara punya uang lebih banyak, atau lebih tampan, atau cantik, atau lebih intelijen daripada mereka. Namun, teman-teman dalam kelompok ini akan sangat cepat menghilang kalau perusahaan saudara bangkrut, atau nama saudara muncul dalam surat kabar sehubungan dengan kegiatan korupsi yang dicekal KPK ke luar negeri. Ketika nama saudara disebut, mereka yang akan mengatakan, "Sedari dulu saya juga tidak terlalu yakin tentang orang itu. Sedari dulu juga saya merasa ada yang kurang beres tentang dia." Dia akan mengatakan hal itu tentang Anda. Luangkanlah waktu untuk menghitung banyaknya sahabat sejati yang saudara punya. Sahabat-sahabat yang mutlak berkomitmen terhadap saudara apapun yang terjadi. Seandainya hitungan saudara menghabiskan jari pada satu tangan saja, saudara sudah diberkati. Dan seandainya hitungan saudara menghabiskan jari pada kedua tangan saudara, seharusnya saudara berseru dengan sukacita. Sebagaimana dikatakan oleh sang penulis Amsal 3000 tahun yang lalu, ada teman yang mendatangkan kecelakaan.
tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Jalan yang tampaknya baik. Apakah kita pernah merasa ada satu di titik kehidupan di mana semua jalan kelihatannya meyakinkan? Satu arah terlihat nyaman dan yang lain tampak menjanjikan. Tetapi kadang kita lupa kalau tidak semua jalan yang tampaknya baik akan membawa kita ke tempat yang benar. Kadang jalan yang penuh gemerlap justru membawa kita menjauh dari siapa diri kita sebenarnya. Sementara jalan yang sepi, yang tanpa tepuk tangan, justru akan membentuk karakter dan keteguhan hati. Bijaksana itu bukan memilih yang paling cepat atau yang paling ramai, tapi memilih di dalam hati, karena pada akhirnya hidup itu bukan siapa yang lebih cepat sampai, tapi siapa yang duluan sampai dengan cara yang benar.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mereka memanggilnya Suster Freda. Seseorang yang menjadi inspirasi bagi saya. Ia adalah seorang suster dari Kenya yang melihat keperluan mendesak dan memutuskan untuk bertindak. Jadi ia membuka klinik di sebuah area yang sangat miskin. Kebutuhan yang ada sangatlah besar. Namun Suster Freda mulai dengan melakukan apa yang ia bisa. Ia bukan dokter, namun ia menemukan dokter di dekat situ yang akan membantu jika diperlukan. Jika obat-obatan habis, ia berdoa dan Allah menjawabnya. Dalam mujizat yang waktunya sangat tepat, sebuah kelompok yang berkunjung akan membawa donasi berupa obat-obatan tepat, seperti yang ia perlukan. Ia mengadakan program imunisasi bagi anak-anak. Ia membuat ladang kecil dan memelihara ternak. Orang-orang menyumbang untuk memperluas kliniknya dan menggali sumur. Namun ia tidak puas hanya dengan sebuah klinik. Ia mendirikan sekolah dan program pemberian makan bagi anak berusia 3-8 tahun yang tinggal di sekitar. Waktu saya bertemu dengan Suster Freda, saya langsung merasakan kasih dan kehadiran Yesus karena rasa belas kasihannya yang begitu besar. Ia melakukan semuanya dengan fasilitas dan peralatan yang sangat sederhana. Ia tak akan pernah menjadi kaya karena ia memberikan semuanya. Dapatkah ia menolong semua orang? Tidak. Namun, bagi mereka yang ia tolong, dampaknya sangatlah besar. Suster Freda mengingatkan saya kepada ayat di Alkitab yang dipakai oleh Markus untuk menggambarkan perempuan yang melakukan sebuah kebaikan bagi Yesus. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Kitab Markus pasal 14 ayat 8. Demikian kata Yesus tentang perempuan itu. Terlalu banyak dari kita ingin menunggu dan tidak melakukan apa-apa sampai kita dapat melakukan sesuatu dengan sempurna. Suster Freda mengingatkan kita untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan dan membiarkan Allah mengurus hasilnya. Bagi mereka yang kita tolong, dampaknya sangatlah besar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Sahabat, suatu kali ada seorang pengamen buta. Dia sedang memainkan biolanya di pinggir jalan yang ramai. Lagu demi lagu dia mainkan. Akan tetapi tidak banyak orang yang merespon dengan memberikan uang recehan. Setelah sekian lama memainkan biolanya, dia pun berhenti dengan harapan yang hampir sirna. Tiba-tiba

ada seorang lelaki yang menyapanya dan berkata, "Bolehkah saya meminjam biola Anda sebentar?" Si pengamen ragu-ragu. Dia berpikir, bagaimana seandainya dia akan membawa lari biola saya? Atau bagaimana seandainya biola ini dirusak oleh pria itu? Tapi akhirnya dia pun mengizinkan biolanya dipinjam, walaupun dengan berat hati. Setelah itu, si pria ini pun mulai memainkan biolanya di pinggir jalan. Seketika saja, begitu banyak orang yang berkerumun mendengarkan permainan biolanya. Lagu demi lagu dia mainkan. Di akhir setiap lagu, tepuk tangan penonton bagaikan gemuruh. Dan bukan hanya biola, pria ini juga mengatakan, "Bolehkah saya meminjam topi Anda?" Setelah topi ini diletakkan di pinggir jalan, langsung saja ada begitu banyak uang. Bukan hanya uang receh saja, tapi juga uang dengan nilai yang besar ada di topi itu. Ternyata, pria pemain biola itu adalah Paganini, seorang pemain biola terkemuka dari Eropa. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, saya percaya tepuk tangan dan kekaguman biasanya untuk sebuah hati, sikap, dan juga suatu keahlian. Untuk itu, bagi Anda yang memiliki keahlian, mari tambahkan karisma Anda. Nilai hidup Anda dengan memiliki sikap yang mau menolong dan mau mengabdi. Ketika seorang Paganini bermain biola di pinggir jalan, yang disambut dengan tepuk tangan yang meriah, maka saya percaya, tepuk tangan itu karena permainan biolanya yang hebat. Dan juga, kedua, karena Paganini bermain untuk seorang pengemis yang buta. Kita bisa sukses, kita bisa kaya dengan keahlian kita. Tapi kita akan dikagumi dengan sikap, karakter, integritas, dan budi pekerti. Kita akan dikenang karena berbuat baik. Kita bernilai karena kita menolong. Jadi, hidup ini bukan hanya seberapa kita terkenal, seberapa kita kaya, tetapi seberapa kita bisa berdampak dan bermanfaat bagi orang lain. Apa artinya kita punya banyak kekayaan kalau kita tidak bisa bermanfaat bagi orang lain? Apa artinya kita pandai, berhikmat, tetapi tidak menasihati orang lain? Nah, karena itu mari kita bangun hidup kita dengan keahlian dan kebaikan yang bisa kita taburkan kepada semua orang. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Bob Pierce, Kasih Sayang. Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.

0: Pada akhir Perang Dunia Kedua, Bu Pierce pergi ke sebuah sekolah dan panti asuhan yang dikelola oleh para suster Jerman di dekat perbatasan Tibet. Ia melihat seorang gadis kecil duduk di tangga yang dingin, terlihat sangat kurus dan tidak memiliki pakaian hangat. Ia tampak sangat muda, mungkin sekitar 9 atau 10 tahun. Tapi wajah dan matanya menunjukkan banyak rasa sakit dan penderitaan.
1: Pierce merasa khawatir. Jadi ia bertanya kepada salah satu suster tentang gadis itu. Suster ini berkata, "Dia datang dan duduk di sana setiap hari. Dia ingin pergi ke sekolah, tetapi tempatnya sudah tidak cukup."
0: Pierce tidak suka dengan jawaban yang diterimanya. Lalu dia berkata, "Menambah satu anak lagi tidak akan benar-benar mengubah banyak hal. Jika dia benar-benar ingin masuk, tidak bisakah kamu mencari cara untuk memberikan tempat untuk satu anak lagi?"
1: Suster itu memberitahu Pierce, "Kami telah memberikan tempat untuk anak-anak lebih dari satu kali. Kami hanya siap untuk merawat sejumlah anak. Tapi sekarang kami mengurus 4 kali lipat dari jumlah anak yang seharusnya. Kami telah berusaha sebaik mungkin untuk mencukupi keperluan mereka. Tapi ternyata bahkan makanan saja tidak cukup. Saya bahkan berbagi jatah makanan saya dengan 3 anak lainnya. Begitu juga dengan suster-suster yang lain. Jika kami tidak berhenti menerima anak-anak baru, kami tidak akan memiliki cukup makanan untuk menjaga anak-anak yang sudah ada tetap hidup. Kami tidak bisa menerima anak lagi."
0: Pierce tidak bisa mempercayai kebenaran yang pahit ini. Dia menolak menerimanya. Dia berseru, "Ini gila, tidak masuk akal. Seorang anak seharusnya tidak ditolak ketika mereka meminta bantuan. Mengapa tidak ada yang melakukan sesuatu?"
1: Tanpa berkata-kata, sang suster mendekati gadis kecil dan mengangkatnya. Kemudian ia mendekati Pierce dan menempatkan gadis itu di pangkuan Pierce. Ia bertanya kepadanya, "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?"
0: Kejadian inilah yang menyebabkan terbentuknya World Vision, sebuah kelompok yang telah membantu memberikan makanan dan pakaian bagi banyak anak-anak. Pierce melakukan apa yang saya percaya Anda juga dapat lakukan. Dia menggunakan uang pribadinya untuk memberikan dana yang cukup kepada suster itu agar dapat membeli beras untuk anak-anak di sana.
1: Bob Pierce adalah seorang pria baik hati yang sangat peduli terhadap orang lain. Dia memberikan dampak besar dalam hidup saya dan banyak orang lainnya. Saya ingat suatu waktu ketika hanya ada saya, seorang teman, dan Bob di sebuah kedai kopi setelah gereja. Bob menceritakan kepada kami tentang kesulitan yang dihadapi oleh rakyat Korea, dan jelas terlihat bahwa dia sangat terharu. Air mata mengalir di wajahnya, bercampur dengan kopi dalam cangkirnya.
0: Orang-orang yang lebih kecil mungkin akan mengabaikannya. Saya telah tinggal di Asia dan melihat betapa buruknya kemiskinan, penyakit, dan kurangnya pendidikan. Saya juga menyadari bahwa ketika Anda mengabaikannya, semakin mudah untuk terus mengabaikannya hingga Anda sama sekali tidak melihatnya. Rasa sakit dari penderitaan tersembunyi oleh dunia kecil tempat Anda tinggal. Kelaparan, baik itu fisik maupun spiritual, ada tepat di luar pintu kita. Kita tidak menginginkannya, kita tidak menyukainya, tetapi tetap ada.
1: Seorang suster mengajukan pertanyaan yang mengarah pada pembentukan sebuah organisasi besar. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Pertanyaan ini penting bagi setiap orang untuk dipikirkan. Ketika Anda memikirkan semua masalah di dunia, masalah-masalah ini dapat menghancurkan semangat Anda. Tetapi jika Anda fokus untuk membantu hanya satu orang di luar rumah Anda dan bertanya pada diri sendiri, apa yang saya bisa lakukan untuk membantunya? Anda akan membuat perbedaan. Keperluan orang-orang harus ditangani satu persatu. Dan pada akhirnya setiap orang harus menjawab pertanyaan, apa yang dapat saya lakukan sekarang?
0: Hari ini kita belajar untuk jangan mengabaikan hal-hal yang dapat Anda lakukan hanya karena hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan. Ingatlah, bahkan usaha kecil pun dapat memiliki makna yang signifikan ketika kita melibatkan Tuhan.
1: Saudara pendengar, apakah fokus pada diri kita sendiri menghalangi kita untuk bertanya, apa yang dapat saya lakukan? Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi seorang pelayan dalam Yohanes 13. Ia mengatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yohanes 13 ayat 17. Saudara, apakah saat ini kita lebih fokus pada bersenang-senang daripada melayani orang lain? Apakah pesan ini berlaku dalam

0: di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Youth pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Allah Bapa akan mempermuliakan namanya. Ia disebut ajaib dan ia ingin membesarkan namanya dengan perantaraan mujizat-mujizat dan tanda-tanda pertolongannya. Apabila kesedihan yang mendalam mencapai puncaknya, ia akan membuktikan bahwa ia lebih besar dari kesedihan itu, bahwa angin dan gelombang serta segala kuasa kehancuran semuanya takluk kepadanya. Tuhan Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya, walaupun melalui semua penderitaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom Samarinda.
1: Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dunia abad ke-19, John Ruskin yang hidup tahun 1819 sampai dengan 1900, sangat berbeda dengan dunia sekarang. Jauh sebelum Edison menemukan lampu pijar pada tahun 1881, John Ruskin yang saat itu masih kecil dikatakan sedang duduk di jendela rumahnya pada suatu malam selagi penyala lampu mulai bekerja menaiki bukit, menaruh tangganya ke tiap tiang lampu, perlahan menaikinya, dan menyalakan lampu gas. Ruskin mengikuti perkembangan si penyala lampu, kemudian menusuk udara dengan jarinya sambil berseru, "Lihat, ia memukul lubang di dalam kegelapan." Selama 2000 tahun, kisah itu menjadi kisah misi dunia. 7 abad sebelum Kristus datang, Yesaya menulis, "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar." Yesaya pasal 9 ayat 2. Paulus menulis tentang apa yang Yesus perbuat dengan mengatakan, "Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih." Kolose pasal 1 ayat 13. Kenyataannya adalah bahwa kebanyakan sumber daya, baik dari gereja maupun dari orang-orang di dalamnya, tertimbun di rumah dan bukannya menjangkau sudut-sudut yang gelap di dunia. Kurang dari 1% uang yang diberikan untuk misi diberikan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Akan tetapi, Tuhan telah memberikan kepada kita sarana yang dapat menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Seperti apa contohnya? Misal, memulai gereja-gereja di area di dunia di mana tidak ada seorang pun yang menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Uraian guideline dalam bahasa Rusia telah diterbitkan dengan bekerjasama dengan FEBC di Rusia Timur Jauh, di mana terdapat 500 kota yang memiliki satu kantor pos dan satu pemukiman warga tanpa gereja sama sekali. Hal yang sama juga terjadi di daerah yang luas di Timur Tengah. Terjemahan Alkitab juga menjangkau yang tidak terjangkau. Di dalam generasi kita, terjemahan Alkitab telah membuat langkah besar, bahkan sampai ke titik di mana kelompok-kelompok seperti penterjemah Alkitab Wycliffe percaya bahwa pada saat ini ada seorang penterjemah yang hidup di suatu tempat yang akan menjadi orang yang menterjemahkan Alkitab ke dalam dialek atau bahasa utama terakhir di dunia kita. Namun, menurut proyek Joshua dan Seminari Teologi Gordon Conwell, dari sekitar 16.000 suku yang ada di dunia saat ini, lebih dari 6.000 suku besar belum terjangkau. Misi medis juga menjangkau yang tidak terjangkau. Ketika seseorang menderita, awalnya mereka hanya ingin pengobatan, tangan-tangan yang lembut dan merawat yang dapat membawa kesembuhan, dapat juga membawa kabar kasih dan pemeliharaan Tuhan. Selama beberapa tahun, kami di Guidelines telah menemukan bahwa media cetak juga merupakan sarana yang baik untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Saya tidak pernah berhenti kagum mendengar dari seseorang di belahan dunia lain yang membaca sesuatu yang saya atau istri saya tulis, dan Roh Kudus menggunakan tulisan itu untuk membawa pembacanya kepada pengetahuan yang menyelamatkan tentang Yesus Kristus. Penginjilan pertemanan juga telah dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Bisnis sebagai pelayanan adalah konsep di mana pertama-tama Anda mendapatkan kepercayaan dari mereka yang dengannya Anda berbisnis, lalu kehidupan Anda serta kesaksian Anda memberitakan kasih karunia Tuhan kepada mereka. Pertanyaan terakhir yang merangkum uraian hari ini adalah, apa yang ada di tangan Anda? Tuliskanlah semua keterampilan dan sumber daya Anda. Anda memiliki salah satu dari ketiga hal ini. 1, waktu. 2, sumber daya. Dan 3, kemampuan yang unik. Bersediakah Anda menjadi orang yang Tuhan dapat pakai untuk menjangkau yang tidak terjangkau? Mungkin Anda adalah seorang dokter atau perawat, seorang ahli komputer, seorang mekanik atau tukang bangunan, seorang ahli bahasa, atau semata-mata seseorang yang dapat mengasuh bayi yatim piatu atau menempatkan kain pada dahi orang yang demam. Menjangkau yang tidak terjangkau merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pengikut Yesus Kristus. Anda dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tidores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Halo Heart Listeners, selamat datang kembali di program kesayangan kita semua di setiap sore, yaitu Sensor Senyum Sore bareng aku Penza Rizky di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Selamat hari Jumat, selamat datang weekend. Semoga weekendnya bisa dihabisin dengan waktu yang bisa enjoy lah pokoknya sama weekendnya, apapun yang kalian lakukannya, yang pasti jangan melanggar hukum aja. Gitu, jadi ya mungkin masih ada yang kerja di hari Jumat, kan katanya kalau mau kerja mau menuju weekend itu hari Jumat itu bakal gedebak-gedebuk dulu gitu kan. Gedebak-gedebuk nih mau dobrak rumah orang apa gimana. Gitu, jadi yang pasti hard listeners, aku bakal temenin, Penza bakal temenin kalian 2 jam ke depan sambil mungkin selesaiin kerjaan gedebak-gedebuknya biar weekendnya nggak keganggu, biar weekendnya nggak ditelepon-telepon lagi ya, biar bisa santai, mungkin baca buku, nonton drakor, anime, atau bahkan konser. Besok ada konser di Samarinda nih. Oke, serong kanan, serong kiri, ayo kita main serong. Siapa nih yang bakal nonton besok ya? Oke, hard listener, sama jadi 2 jam ke depan kita bakal ngobrol apa aja nih, yang pasti nanti ada info-info unik dan menarik ya yang bakal Penza sampaikan. Dan ya semoga yang lagi di jalan hati-hati ya, jangan sampai macam-macam di jalan. Macam-macam di jalan maksudnya gimana? Macam-macam di jalan itu kayak mau belok kiri tapi sennya ke kanan. Nah itu macam-macam namanya, macam-macamin orang lain tuh namanya, itu berbahaya. Oke, hard listeners, jadi aku kasih jeda dulu ya, kasih lagu dari siapa, belum ada request ya, belum ada. Oke, aku kasih dulu lagu dari Taylor Swift, Blank Space.

Oke, okay, listeners, terima kasih sudah masih stay tune, Mas. Kok sudah stay tune? Oke, okay, masih stay tune ya. Kita masih di hari Jumat sore yang katanya lumayan menggembirakan, tapi gedebak-gedebuknya juga iya. Gimana tuh? Kayak gimana konsepnya tuh? Kayak bahagia tapi apa ya? Bahagia menyambut weekend, tapi karena harus menyambut weekend jadi harus gedebak-gedebuk dulu ya. Enggak apa-apa, semangat ya pasti ya. Oke, okay, listeners, kita ngobrol-ngobrol lagi ya, lanjut ya, ngobrol satu arah, dua arah, tiga arah, bebas, yang penting ngobrol. Oke, hard listeners, mungkin ada yang sambil ngerjain kerjaan kantornya yang di gedebuk itu, atau yang sudah di jalan pulang atau sudah sampai rumah ya sambil ya. Nah ini nih mungkin kita bahas-bahas sedikit ini ya, agak-agak berimajinasi ya sekarang, gak imajinasi juga ya, bayangkan ya. Nah nih pertanyaan gini, kenapa kalau kita mau tidur itu malah kepikiran semua masalah? Kenapa gitu? Saat mau tidur itu fenomenanya, fenomena seperti ini kayak kenapa gitu? Kayak mau tidur itu malah kita ngemikirin kayak tadi kerjaanku benar enggak ya? Tadi pagi aku salamnya kayaknya agak kurang sopan apa gimana ya ke bos ya? Tadi aku nyenggol kucingnya nyumpahin aku enggak ya? Gitu kayak kepikiran aja semua hal gitu kalau pas mau tidur gitu, kenapa? Tapi setelah itu ya antara insomnia atau tetap bisa tidur dengan nyenyak juga gitu, tapi pokoknya pasti di refresh gitu, pas mau tidur pasti di refresh. Jadi memang fenomena sih ya, jadi sepanjang hari itu kan otak sibuk dengan pekerjaan gitu kan, sekolah, chat atau apapun gitu kan, kayak perjalanan atau aktivitas-aktivitas lainnya gitu. Otak tuh sangat sibuk dengan semua pekerjaan selama satu hari gitu. Nah, begitu suasana tenang menjelang tidur ya kan, pikiran yang belum selesai itu muncul satu-satu gitu. Jadi seharian tuh bisa jadi ada yang sebenarnya belum selesai gitu kan, ada yang belum selesai atau ada yang sempat terlewat kita pikirkan, akhirnya kita skip-skip dulu, tapi pas malam semuanya bakal kena spam gitu di pikiran kita. Jadi bakal kepikiran kayak apa ya, tadi kayaknya ada yang salah deh gitu, kayaknya tadi ada yang kurang deh kerjaan aku, apa ya, apa gajinya yang kurang kurang aja terus gajinya itu, katanya ada bantuan dari pemerintah tuh buat yang punya gaji di bawah 10 juta dapat bantuan 900 ribu, lumayan, 900 ribu belikan keripik kentang, wah itu bisa berapa lama ya, buat yang suka keripik ya mungkin bisa seminggu mungkin ya. Tapi keripiknya tahan nggak masuk angin nanti? Dikerok bang kalau masuk angin. Gitu, jadi begitu suasana tenang menjelang tidur tuh semuanya tuh muncul satu persatu gitu kan. Jadi kayak mau sudah santai mau tidur tuh kita kayak apa ya, kayak merenung gitu kan. Itu sebenarnya fenomena yang umum sebenarnya. Jadi jangan ngerasa kamu udah ngerasa anomali gitu kan. Udah ngerasa kayak kayaknya aku harus masuk rumah sakit jiwa, enggak juga gitu. Tapi kalau mau silakan cari teman sefrekuensi ya kan. Gitu. Tapi itu fenomena yang sangat wajar, sangat umum gitu. Sebelum tidur kita refresh semuanya gitu kan. Ada juga yang tepar banget enggak ada waktu buat yang lain ya, dia badannya jadi merespon untuk langsung tidur gitu. Tapi ada juga yang dia harus refresh dulu sebelum tidur, mikirin semua hal selama satu hari ini kayaknya ada yang kurang atau apa gitu kan. Ya udah semoga bisa diselesaikan besok, mungkin pikirannya seperti itu ya. Intinya apapun itu semoga harimu tetap berjalan lancar apapun yang dilakuin gitu kan, dan semoga setelah merenung sebelum tidur tidurnya tetap nyenyak, tidak ada mimpi buruk, besoknya bisa dilanjutkan lagi. Selamat sore bangku ya, selamat sore. Oke, jadi ya tetap santai sebelum tidur ya, semoga tidurmu nyenyak dan besok bisa menghadapi hari dengan lebih baik lagi, asik. Oke, hard listeners, kita kasih dulu lagu ya dari Charlie Puth, One Call Away.

Oke, hard listeners, baik lagi ya. Terima kasih masih stay tune bareng Mensa Rizky di sini di program kesayangan kita, yaitu Sensor Senyum Sore. Oke, tadi kita sedikit ini ya, sedikit apa tadi ya, kayak refleksi diri. Karena kenapa refleksi diri atau ya refleksi diri sih ya, kayak atau kayak merenung gitu sebelum tidur gitu kan. Nah, melanjutkan itu tadi, merenung sebelum tidur ya, dilakukan orang-orang secara umum ya. Nah, ini salah satu yang membuat kita tuh sulit tidur juga gitu. Jadi walaupun weekend, ada weekend nih waktu buat istirahat, tapi tetap sulit tidur. Ah, itu apa? Terlalu sibuk dengan notifikasi HP gitu. Apapun notifikasinya kayak disamber aja gitu. Padahal bukan chat juga gitu. Bisa jadi cuma like atau mungkin kita aktifkan lonceng YouTube gitu kan, beberapa akun gitu kita subscribe. Gitu, kita udah like, comment, and subscribe, lalu kita nyalakan loncengnya, lalu mereka ada konten-konten baru kita tonton gitu kan. Apalagi kontennya YouTube itu kan pasti ini ya 15 menit ke atas ya, karena biar menghasilkan duit ya harus 15 menit ke atas kan kalau konten YouTube itu gitu. Jadi pasti jadinya nonton habisin setengah jam lagi gitu. Jadi yang ini yang ngebuat sebenarnya ada bagus ada enggaknya ya, lihat waktunya juga. Kalau tadi sebelum tidur sudah merenung soal hari ini, tadi ada yang kurang apa ya, tadi salam ke bos tadi udah sopan banget gak ya gitu, kira-kira gajiku bakal naik gak ya gitu, kayak udah dipikirkan gitu kan, diulang-ulang sebelum tidur, lalu tiba-tiba ada notif kan, wah bisa besar ini upload setelah naik gunung ini yang part 2. Wah, kemarin udah nonton part 1, nonton akhirnya. Jadi nambah lagi setengah jam atau 1 jam bahkan buat nonton gitu. Setelah nonton itu nanti lihat lagi YouTube short. YouTube short ini paling ngebuat ini ya, paling ngebuat stuck gitu. Entah kenapa YouTube short ini kayak padahal videonya pendek-pendek tapi nontonnya tuh bisa 50 video, 100 video bahkan itu kayak lucu nih gitu kan. Scroll lagi YouTube short ini. Saya nggak YouTube short mas, saya ke TikTok. Oke, boleh. Sama, okay. Hasil nge-scroll-nya itu kan kayak padahal posisi kamar udah gelap, lampu udah dimatikan gitu kan. Tapi tontonannya ini nggak habis-habis. Layar HP-nya itu terang banget ke mata gitu kan. Jadinya kayak mata kita dibuat menyala gitu kan. Nah itu. Karena berawal dari notifikasi tadi, padahal udah seharian tuh udah merenungkan apa yang terjadi hari ini gitu kan, sudah refleksi diri pada satu hari tadi, sudah direview, tapi ditambah lagi sama notifikasi tadi yang ngebuat kita jadinya sulit tidur gitu kan, menambah jam begadangnya lagi gitu. Nah itu mengapa bisa buka satu aplikasi itu bisa berujung 30 menit bahkan 1 jam gitu. Padahal enggak ini ya, kalau dipikir-pikir itu sebenarnya enggak dapat apa-apa serius. Kayak iya dapat hiburan iya, tapi mata menyala dalam gelap karena layar HP ya kan, layar biru lagi layar HP gitu kan. Kayak terang banget itu bisa ngerusak mata gitu kan. Terus kita jadi nambah jam begadang gitu. Jadinya tidurnya mengurangi kualitas tidurnya gitu kan. Akhirnya bangunnya pegal-pegal gitu kan, minta diinjak sama siapa gitu badannya gitu. Jadi ini yang ngebuat menghadapi hari esoknya jadi tidak bersemangat lagi gitu kan, ngurangin sekian persen gitu. Katanya bahkan sekian menit malam sebelum tidur itu berpengaruh sampai beberapa jam mood kita pada hari selanjutnya. Karena seperti itu, nanti di-share ini ya hasil risetnya. Atau kita baca bareng-bareng ya, panjang kayaknya itu ya. Jadi gitu hard listeners, jadi hindari yang seperti tadi ya. Kalau merenungi hasil atau review kita dalam satu hari itu gak masalah. Tapi kalau kita satu notifikasi bisa ngebuat kita jadinya begadang berjam-jam, nah itu yang berbahaya. Jadi bisa dihindarin, jauhkan HP dari lokasi posisi kita tidur kan, karena itu juga ini ya radiasi gitu kan. Apalagi yang sleep call, hey sleep call yang hobi sleep call, hati-hati ya radiasi. Gitu harus sebenarnya, semoga sehat ya kalau kita semua, buat kita semua itu kalau mau tidur semoga tidurnya berkualitas biar bisa menghadapi hari esok dengan jauh lebih baik. Oke, ya gitu ya hard listener, semoga ini ya, semoga bisa diterapin ya pelan-pelan gitu. Oke, kasih dulu lagu dari It's Gonna Be Me and Sing.

Oke, hard listeners, terima kasih masih stay tune baru pensaris di program kita yang setiap sore ini. Ya, senyum sore atau sensor. Ya, masih menyambut euforia ini ya, menuju weekend ya. Tapi harus kedebuk-kedebuk di hari Jumat. Oke, ini hard listeners. Oke, jadi kan di pendengar kita ini kebanyakan pasti usia-usia ini ya, usia-usia dari 90-an sampai usia 90-an. Maksudnya kelahiran 90-an. Usia 90-an, wow. Sampai usia kisaran 50-an tahun, berarti itu kelahiran 70-an ya gitu. Nah, kisaran itu. Jadi pasti ingat dengan benda-benda ini, benda-benda yang dulu ini apa ya, kayak termasuk hits ya. Mari kita sebut itu hits pada zamannya, seperti kaset dan Walkman gitu. Nah, ya kan, telepon rumah, kartu telepon atau buku telepon gitu. Itu ada gak sempat buka, pasti banyak kan ya. Terus antena TV yang harus diputar ya kan. Terus ini apa, warnet kan masih ada ya sampai sekarang ya. Tapi dulu warnet tuh apa ya, sumpek banget gitu. Terus SMS dengan batas huruf gitu. Misalnya batasnya 500 huruf. Kayaknya gak akan bisa 500 tuh banyak banget ya. Kayak ada kalau gak salah tuh yang 150 sampai 200 gak sih, kalau gak salah gitu. Dan zaman dimana Nokia itu benar nomor 1 gitu. Gitu kayak terus ada ringtone gitu kan, nyuri buah orang. itu benar kelakuan Gen Z awal dan milenial gitu ya. Gitu. Sebenarnya kalau kita kelahiran 97 sampai 99 itu termasuk pengalaman yang sempat kita rasain, tapi kita tuh katanya angkatan nanggung ya. Yang kelahiran 97 sampai 99 gitu. Karena kita yang 98 99 ini kan termasuk Gen Z ya, Gen Z angkatan pertama. Tapi kalau kita ikut gabung ke circle-nya milenial 97 up, kita dianggap bocil gitu. Tapi kalau kita gabung ke circle bawah nih, kelahiran 2006, 2007 gitu, kita dianggap tua banget. kayak ini kayak muka-muka mau nyari sugar baby. Gitu, kayak mau gabung sama mereka kayak tua banget. Kayaknya kita harus ketemu, diskusi kita dia harus gimana, apakah kita buat generasi sendiri gitu kan, khusus kelahiran 98, 99, 97 boleh gabung ya. Di milenial kan kayaknya agak gimana gitu kan. Jadi ya gabung aja ini ke 98, 99 angkatan nanggung ini kan. Gitu, coba kita gimana ya harus menyikapi gitu. Terus kayak 98, 99 ini angkatan yang kita tuh serba salah juga gitu. Kalau kita punya pasangan gitu kan, masih pacaran, pasti katanya, wah ini pasti jauh beda umurnya nih. Tapi kalau kita nggak punya pasangan, kayak, weh kapan? Udah tua loh. kayak apa ya? Kayak disakiti terus angkatan 1999 ini ya. Sudahnya lahirnya tuh langsung ada ini, langsung masa reformasi gitu kan. Tapi kita nggak tahu hal, kita mah lahir aja ya kan. Gitu, tahu-tahu rame gitu kan, tahun 98, 99 gitu. Kita mau gabung ke 2000 nggak bisa, kita tetap dianggap angkatan ini yang lahir tahun 1900-an. Gitu, kayak gimana nih, hard listeners yang angkatan 98-99, bisa nggak kita konsolidasi, kita ngumpul buat grup gitu kan, terus kita bisa curhat apapun di situ. Gitu, jadi kan sekarang udah usia 27-28-29 kan, kelahiran 98-99 juga 97 gitu, atau mungkin ada yang 30-30 itu berarti 96 nggak sih gitu. Itu hard listeners. Jadi benda-benda tadi itu memang benda-benda yang buat apa ya, penuh dengan masa nostalgia gitu ya. Tadi curi buah orang juga. Curi buah orang tuh kayak, wah ini rumah kalau ada yang punya pohon buah itu kayak apa ya, harta karun untuk anak-anak gitu. Harta karun untuk anak-anak. Nanti kita ke sana, kita nyolong apa, nyolong ya tuh, kita curi ininya, buah-buahnya gitu, terus kabur gitu. Kayak ada tantangan memang ya. Terus main, kalau cewek-ceweknya kan main lompat tali gitu. Itu memang zaman itu kita angkatannya 1900 kan pasti ngalamin. Kalau 2000 mungkin 2000 awal ngalamin. Dan benda-benda tadi yang aku sebutin memang buat nostalgia banget ya. Udah enggak ada lagi, tapi kayak ya apa ya, kayak berkesan untuk zamannya ya. Sekarang kan semuanya lebih mudah. Tapi kalau dikoleksi, ada juga kok yang suka ngoleksi itu. Seperti itu, hard listeners. Ya, semoga ya kenangan itu selalu menjadi kenangan yang baik buat kita semua ya, hard listeners.
gitu. Jadi ya walaupun berapapun umur kalian, apapun keadaannya, semoga tetap sehat pastinya ya. Oke, Heart Listeners, kasih dulu lagu. Kali ini kita ke Indonesia dulu ya. Tadi udah main-main ke barat, sekarang kita balik ke Indonesia, oke? Dari salah satu band legend kita, yaitu Padi. Begitu Indah.

Oke, Hard Listener, terima kasih masih stay tune di sini ya bareng Pensa Rizky. Hard Listener, terima kasih tetap setia ya. Jangan seperti ini. Jangan seperti duit 100.000 rupiah. Kenapa bang 100.000 rupiah? Nih coba kita flashback ya. Kita flashback dan review kehidupan selama ini. Duit 100.000 rupiah nih kan. Kenapa misterinya? Kenapa 100 misteri atau fakta gitu? Kenapa 100.000 rupiah ini cepat banget habisnya ya? Nih mau entah itu cash, e-money, whatever. Yang pasti 100.000 rupiah itu cepat banget habisnya. Kayak even kita cuma target kayak 20.000 aja lah hari ini ya kan. Sekalinya ada aja perintilan-perintilan gitu kan. Yang ngebuat 100.000 ini benar-benar kayak ya baru kak maaf ya. Gitu kayak 100.000-nya itu cepat banget gitu. Kayak gimana ya? Kita mau belanja 20.000 aja nih gitu kan. Cuma mau beli misalkan kopi nih ya, kita beli kopi doang. Kita beli kopi aja, tapi ternyata menuju beli kopi ini ternyata kita lihat bensin kita ini sekarat banget gitu. Jadinya oke, singgah deh beli bensin gitu kan. 30.000, udah 50.000 tuh gitu. Terus nanti pas beli kopi, kayaknya enak deh kuenya gitu. Itu kayaknya kuenya enggak selalu ada, jadinya dibeli lagi. Harganya berapa? 20.000 gitu atau 15.000 lah, taruh 15.000 ya. Jadi 50 tadi jadinya 65. 65 nih bayar parkir lagi. Bayar parkirnya 6.000, 67. Oke. Nanti di jalan singgah-singgah lagi kayak beli ini deh sekalian buat makan malam atau ini sama jajan-jajannya gitu. Jadi beli lagi 20.000. Tadi udah berapa tuh? 67. Jadi 87. 87 nanti beli lagi kopi buat malam gitu. Jadinya 13.000. 87 sisa 13.000 gitu. Beli kopinya ya even 15.000 atau 10.000 udah habis 100.000 itu. Gitu kayak benar-benar disappear, hilang 100.000 itu. Kenapa itu? Ini fakta enggak sih? Fakta atau gimana nih? Atau ini hanya misteri gitu. Tapi fenomena ini banyak terjadi gitu. Kalau ngobrol sama teman-teman di tongkrongan pasti pada setuju, pasti pada pro gitu. Kayak iya 100.000 tuh kayak ini kayak hilang aja gitu, kayak benar-benar apa ya, kayak benar cuma mau beli satu atau dua tahu-tahu hilang 100.000-nya gitu. Jadi ini tuh kayak bukan ini ya, bukan soal pengeluaran, bukan soal harga kan cuma kayak 15.000, 20.000, parkir 2.000 gitu. Tapi dari pengeluaran kecil-kecil tadi ini yang akhirnya terkumpul, akhirnya di sum itu kan di sum kayak Excel gitu. Maksudnya dijumlahin akhirnya 100.000 juga gitu. Benar hilang aja gitu. Jadi kalau punya 100.000, Hard Listeners, kalau kalian punya 100.000 nih, bakal dikemanain nanti sore nih? Apakah kalian pakai makan kah, nongkrong, atau pakai belanja hiburan gitu, atau mungkin ditabung? Ya ditabung adalah one of best choice ya. Gitu. Itu ada pilihan terbaik. Tapi kan pasti punya kebutuhan gitu kan. Dari 100.000 ini misalnya harus cukup buat sehari dua hari mungkin kan ya kan. Seperti itu. Jadi Hard Listeners ya, semoga 100.000-nya aman ya. Amankan besok malam minggu. Jadi siapa tahu bisa dipakai buat malam minggu besok aja ya, Hard Listeners gitu ya. Semoga 100.000-nya sehat selalu dan kamu juga. Oke, Hard Listeners, kita jeda lagi, kasih dulu lagu dari Perunggu 33 kali.

Oke, hard listeners, terima kasih masih stay tune bareng di sini. Oke, tadi kita kasih lagu-lagu yang hits dulu. Habis itu baru kita ke lagu yang sesuai zaman kita. Oke, hard listeners, tadi kita ini lagi di bawah nostalgia zaman-zaman ini ya, zaman-zaman lampau gitu ya. Boleh setelah ini. Ada yang request lagu. Oke, setelah ini ya Kak Yuli Sari, lagu 1000 tahun jazz. Boleh. Ini ya, kita kali ini bahas nostalgia nggak juga gini. Teman-teman yang benar-benar teman tuh seperti apa? Nah, itu pertanyaannya. Apakah teman yang nggak pernah chat tapi kalau ketemu ngobrol langsung nyambung gitu? Ya, apakah itu teman gitu kan? Apakah itu yang benar-benar teman ataukah teman yang selalu balas tuh chatnya tuh 3 hari kemudian baru dibalas, tapi kalau butuh sesuatu dia bakal datang. Dia bakal standby gitu. Lu kenapa gitu? Pasti gitu. Ikam kenapa lah? Kasih dia langsung nanya gitu. Gitu. Jadi mana yang lebih berharga? Teman yang sering ketemu atau teman yang jarang ketemu tapi sebenarnya teman akrab, teman dekat gitu, sahabat tapi jarang ketemu gitu. Gitu. Menurut hard listeners nih, yang mana yang benar-benar teman? Apakah teman yang sering ketemu gitu kan, atau bahkan sering chatan, sering komunikasi gitu. Tapi atau ada atau teman jauh gitu kan, teman yang sudah sebutlah teman lama, biasanya teman lama kan. Karena misalnya teman-teman yang real teman banget 100% itu atau sahabat itu biasanya ditemuin kan pas zaman sekolah ya. Terus setelah lulus sekolah kan kebanyakan tuh pergi merantau atau mungkin beda kampung gitu kan, atau seperti apa demi mengejar karirnya gitu. Nah, ini yang ngebuat jadinya jarang ketemu gitu. Aku sendiri pun kayak circleku itu setelah lulus SMA kita gak pernah benar-benar full team lagi gitu. Setelah lulus SMA berapa tahun ya? Ini 2006, berarti 10 tahun yang lalu. Lulus SMA 2016 itu. Gitu. Jadi kita gak pernah full team lagi, kayak liburan pulang gitu kan. Tapi kayak gak pernah full team lagi. Nah ini, tapi apa ya, kayak kita tahu mereka bisa memaklumi keadaan kita gitu kan. Misalnya kita jarang komunikasi, mereka tetap bisa memaklumin gitu. Tapi ada juga teman yang kita gak ada kabar beberapa hari, udah aneh gitu. Tapi apa ya, kayak pas ada masalah pun kita tetap ngurus masing-masing gitu kan. Tapi teman lama juga bukan berarti akan selalu bantu juga, enggak juga. Karena semua orang kan pasti punya masalahnya masing-masing, harus struggle dengan ini, bakal struggle dengan masalahnya masing-masing gitu kan, harus survive dengan kehidupannya masing-masing gitu. Nah ini menurut hard listeners, yang mana nih teman yang real, teman 100% itu, apakah ada bisa jawab? Ya gitu hard listeners, kalau aku sih yang pasti ya teman itu tetap seperti apapun kita harus tetap berteman dengan baik lah pastinya, tetap berteman baik, komunikasi tetap baik gitu kan. Tidak saling nyusahin aja udah aman banget gitu. Tidak saling nyusahin gitu kan. Terus kayak bisa saling support itu udah standar minimal banget ya gak sih? Itu udah rare minimal gitu. Jadi ya semoga kita dengan teman-teman kita tuh ya selalu sehat lah ya. Tidak ada hubungan yang buruk pun, ada sesuatu perselisihan bisa diselesaikan dengan baik gitu. Nah itu baru teman ya kan. Ya minimal teman tuh seperti itulah, saling support ya kan, apapun yang kita lakuin selama tidak ke arah yang melanggar hukum ya gak masalah ya kan. Gitu ya hard listeners ya, semoga kamu dan teman-temanmu bisa segera reuni mungkin ya. Bisa reuni buat ngumpul full team lagi gitu. Oke, tadi kita ada request lagu dari Kak Yuli Sari, yaitu Jazz 1000 tahun. 1000 tahun itu jazz atau tulus, Kak? Oke, kalau gitu kasih dulu deh lagu dari Z-Jazz. Ini dia.

Oke, okay, heart listener, terima kasih masih stay tune bareng Penza Rizky di sini ya. Tadi kita lagunya udah mulai ke 2000-an up. 2000-an awal. Oke, okay, heart listeners. Kali ini aku mau ajak kalian ini ya. Mungkin berkubu-kubu. Mari kita berkubu-kubu, perihal pilihan kita. Ini. Jadi ada ini, ada beberapa pilihan seperti antara lain seperti ini. Kalau ke warung makan nih, warung makan yang pinggir jalan gitu kan. Apa yang kalian pesan? Apakah nasi goreng atau mie goreng? Kalian tim mana? Nasi goreng atau mie goreng? Kayak mie goreng yang di apa? Pedagang kaki lima tuh yang ini yang paling enak. Oh, enggak, mie goreng gitu kan. Nah, terus kalau komunikasi dengan orang lain, mungkin teman atau mungkin pasangan, pacarnya gitu kan. Kayaknya komunikasinya tuh lebih suka chattingan atau teleponan atau sleep call 24/7. Wah, itu ngeri banget radiasinya. Gitu, gimana? Kan tim yang sukanya chatan aja biar tetap tidak mengganggu kesibukan, atau sukanya telepon. Teleponnya tuh walaupun ada kesibukan gitu kan, tetap diaktifin gitu. Even ngecas gitu kan, tertidur gitu, tetap teleponan gitu, kayak lagi pengawasan ya. Pengawasan apa? KPK. Nah, terus lebih suka nongkrong di rumah atau keluar rumah? Nah, kan tim yang mana nih? Lebih suka di rumah aja buat kopi sendiri gitu kan, buat cemilan sendiri, atau sukanya keluar rumah gitu ya? Nggak apa-apa keluar duit lebih banyak, tapi dapat vibes yang disuka, yang buat mood boost banget gitu kan, di kafe-kafe mungkin gitu. Terus kalau liburan nih kan, lebih sukanya liburan ramai-ramai atau sendirian gitu, karena ada banyak yang sukanya tuh maunya rame-rame, ajakin ini itu baru mau liburan. Tapi ada juga yang kayak dia malah menghindari keramaian gitu, maunya liburan sendirian, mungkin touring sendirian, camping sendirian, mungkin sekedar staycation sendirian gitu. Banyak yang suka kayak gitu, kayak benar-benar nggak mau ngomong, benar-benar liburan aja gitu, cuma mau suara yang keluar dari mulutnya itu cuma ketawa gitu, ketawa nonton drakor mungkin kan. Nah, itu ada banyak yang kayak gitu, saya salah satunya. Gitu. Nah, terus ini mungkin nggak bisa begitu dipilih ya gitu, pekerjaan gitu. Kalau kerja tuh kan lebih suka kerja dari kantor kan langsung, atau remote gitu, remote atau ini kan work from everywhere gitu, work from anywhere. Lebih suka yang mana nih, dari langsung di kantornya atau lebih suka remote gitu, atau karena pekerjaannya ngikut aja kan, ngikutin instruksi. Ya nggak sih, ngikutin aturan aja ya kan. Atau nih belanja online, lebih suka belanja online atau langsung ke tokonya gitu kan, biar bisa dicoba, online kan nggak bisa gitu. Lalu lagu-lagu, lebih suka lagu-lagu yang terdahulu atau langsung ke toko, ngikut keterimanya di mana. Ya kan, kalau kerja kan nggak bisa terlalu pilih. Udah ada yang jawab nih, kalau kerja antara kerja di kantor atau remote, lebih ngikut keterimanya di mana, ikutin aturan ya kan, bagus ikutin aturannya ya. Ya gitu, listeners. Nah, kan tim mana nih gitu? Punya teman sedikit atau banyak, yang mana yang lebih kalian pilih gitu kan? Jadi ya sebenarnya memang manapun nggak masalah ya, pasti itu cocok lah buat kalian dan tidak jadi masalah buat di kemudian hari ya kan? Gitu ya, apapun itu, apapun tim kalian ya, semoga lancar kerjanya, oke? Okay? Semoga lancar semuanya. Oke, okay, kita jeda lagi, kita kasih lagu lagi. Kali ini dari Bunga Citra Lestari, Pernah Muda.

Oke, hard listener, kita hampir di ujung waktu ya. Tak terasa memang namanya waktu itu nggak kerasa kalau kita bersama orang yang tepat, ya kan? Kalau bersama orang yang salah ya terasa banget. Bahkan menunggu juga bisa lama banget, ya kan? Kayak 1 menit, 2 menit itu bisa kerasa kayak beberapa jam gitu, karena kita gelisah dengan rasa untuk menunggunya gitu, vibes menunggunya. Menunggu itu memang kayak nggak bisa ini ya, karena benar-benar fokus pada satu hal, kita mengabaikan hal lain. Jadi kita melihat satu hal ini kayak benar-benar datang, tapi detik demi detik berlalu. Padahal baru 15 detik, baru 30 detik, tapi kayak per menit aja itu udah lama banget, udah kayak berjam-jam, ya enggak? Gitu, hard listeners. Nah, nanti kita udah ini ya, udah nostalgia dikit, ya kan? Kita mengenang masa-masa kita. Masa-masa kita enggak tuh. Kayak kita pernah bareng aja. Nah, terus kayak tadi juga apa? Kita ada split tim ya. Kita pisah tim tadi. Soal tadi kalian lebih suka mana? Terus tadi ada juga satu katanya, "Ini Bang, tim bubur, wes, tim bubur diaduk atau tidak diaduk?" Ya, yang manapun itu, yang penting buburnya dibayar. Udah itu aja yang paling penting ya. Mau diaduk enggak diaduk, yang penting bayar. Jangan sampai makan buburnya enggak dibayar. Kalian debat. Gitu, hard listeners ya. Terima kasih banyak tadi kita udah banyak ngobrol soal apa aja tadi ya, gitu kan. Terus soal ini juga, soal mengenang juga, iya. Terus kayak split team juga. Lalu misteri kenapa 100 ribu bisa cepat habis, ya kan. Ya gitu, hard listeners, yang pasti ini udah mau jam 5. Terima kasih banyak atas waktunya, hard listeners. Semoga hari kalian menyenangkan, weekend kalian menyenangkan. Mungkin ada yang sudah sampai rumah. Jangan lupa bersihin kaki, mandi ya, cuci yang bersih biar menikmati weekendnya dengan tenang dan damai, ya kan. Semoga sehat selalu, hard listeners, dimanapun kalian berada. Buat kalian dan keluarga kalian selalu sehat, selalu aman, selalu ya. Jangan lagi makan asap ya, nggak ada asap lagi. Kita udah sering hujan, ya kan. Jadi terima kasih banyak, hard listeners. Aku Penza Rizky, pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Sampai bertemu kembali di next siaran atau siaran berikutnya. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Aku tutup dengan lagu dari Jazz, Kasmaran.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dr. Nadia. Sesekali saya bertemu dengan seseorang yang menginspirasi dengan cara yang spesial. Nadia Panchenko adalah salah satunya. Seorang dokter di bidang biologi, Nadia adalah Direktur Pusat Ekologi Medis di Ukraina yang meneliti masalah kesehatan yang berkembang akibat bencana nuklir di Chernobyl. Sebagai salah satu orang pertama yang menolong korban setelah krisis tersebut, Dr. Nadia menolak untuk menghentikan misinya hanya demi melindungi dirinya. Dan sebagai akibat dari dosis tinggi radiasi yang dialaminya terus-menerus, hidupnya sendiri menjadi lebih singkat karena kanker. Namun saat ini, Dr. Nadia mengoperasikan satu klinik di Kyiv untuk merawat orang-orang yang telah direlokasi dari area radiasi. Merawat mereka secara cuma-cuma karena mereka tidak memiliki uang untuk membayarnya. Anak-anak secara khusus menyentuh hatinya, sebab ia tahu mereka akan mengalami masalah yang semakin besar di sepanjang hidup mereka ke depan. Dr. Nadia menulis lebih dari 90 publikasi ilmiah dan memegang hak paten untuk 10 penemuan yang berhubungan dengan darah. Ia membangun suatu arah baru dalam hal mendiagnosa penyakit dari satu tetes darah seseorang. Bila saja ia memilih untuk mengejar status, ia dapat menjadi seseorang yang terkenal di dunia. Namun sebaliknya, ia memilih untuk tinggal dengan mereka yang begitu membutuhkan dirinya. Tumbuh di Uni Soviet, Dr. Nadia hanya mempelajari evolusi secara ateistik. Namun saat ia mulai mempelajari sel darah, ia terkagum dengan ketepatan, tatanan, dan saling ketergantungan proses di dalam sel-sel darah. "Sel darah bersaksi kepada saya tentang Sang Pencipta," katanya, yang akhirnya menuntunnya kepada iman di dalam Kristus. Seiring dengan Rasul Paulus, Dr. Nadia dapat berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan." Roma pasal 1 ayat 16 dan 20. Tuhan menyikapkan dirinya kepada Dr. Nadia. Dan dengan iman di dalam hatinya, ia kemudian menjangkau mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Ya, Dr. Nadia, kehidupanmu sungguh-sungguh merupakan suatu inspirasi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Tanda seorang anak dalam kekurangan ialah bahwa ia selalu menghampiri bapanya untuk memberitahukan segala keinginannya dan memohon segala sesuatu daripadanya. Tanda seorang bapa yang sejati ialah bahwa ia merasa bahagia karena permohonan anaknya yang disampaikan dengan penuh kepercayaan. Inilah ciri-ciri suatu hubungan yang sehat antara seorang bapa dengan anaknya. Tuhan merindukan hubungan seperti ini dengan kita. Bersikaplah sebagai seorang anak dan Anda akan mengalami kelimpahan kasih Bapa, pertolongan dan karunia-Nya. Bertindaklah seperti seorang anak yang sungguh-sungguh terhadap Allah Bapa. Maka kerajaan surga dengan segala hartanya akan menjadi milik Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat di Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the jingle, Yaski Radio!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa yang dikatakan Amsal tentang wanita? Salah satu topik kesukaan Raja Salomo dalam kitab Amsal adalah wanita. Dan itu masuk akal, sebab pria yang menulis sebagian besar isi kitab ini memiliki 700 istri dan 300 selir. Namun, sekalipun ia sering disebut sebagai orang paling bijaksana yang pernah hidup, ia memiliki masalah dengan wanita sepanjang hidupnya. Alkitab berkata, Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-4. Saat saya menulis semua ayat dalam kitab Amsal yang berbicara tentang istri, saya mendapati bahwa ayat-ayat itu cocok masuk dalam 3 topik. Yang pertama adalah istri yang tidak patuh. Salomo berkata bahwa ia memiliki lidah yang licik. Pasal 6 ayat 24. Dan licin perkataannya. Pasal 7 ayat 5. Dan istri ini seumpama penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Pasal 12 ayat 4. Salomo menyebutnya wanita ini sumur yang sempit, yang mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang hubungan dengannya tidak akan memberi kepuasan. Tipe istri selanjutnya yang dihadapi Salomo adalah istri yang suka bertengkar atau lekas parah. Nah, Salomo tinggal di suatu istana yang fantastis. Namun menurutnya adalah lebih baik untuk tinggal di sudut suatu rumah atau di padang gurun daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Pasal 25 ayat 4 dan pasal 21 ayat 9. Ia berkata, istri seperti itu seumpama tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Pasal 27 ayat 15. Tapi sekarang, kita sampai pada hal yang baik, istri yang bijaksana atau mulia. Salomo berkata, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Pasal 19 ayat 14. Ia adalah mahkota suaminya. Pasal 12 ayat 4. Lebih berharga daripada permata. Pasal 31 ayat 10. Saat Salomo menguraikannya dengan begitu baik, saya rasa saya tidak perlu berkata lebih. Silakan membacanya dalam kitab Amsal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Dari kawasan siar Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda 94,4 FM Heartland Radio, your family station. Shalom heart listener semuanya, selamat sore. Sore, semuanya tetap semangat ya sore hari ini. Kita udah di jam 6 sore di hari ini. Dan hari ini akan menjadi hari terakhir kita berkegiatan full ya heart listener semuanya. Nah, di sore hari ini Mima akan menemani heart listener semua dengan lagu-lagu pujian dan juga penyembahan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita akan bersama-sama mendengarkan banyak lagu-lagu, dan biar setiap lagu-lagu ini boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kita, boleh menjadi pengingat juga untuk kita, boleh juga setiap heart listener menerima rema-rema yang baru lewat setiap lagu yang kita dengarkan. Nah, seneng banget malam hari ini. Udah malam aja, sabar ya Mima, kita masih sore ya. Nah, seneng banget sore hari ini ya Mima boleh kembali menemani heart listener semua dengan keadaan sehat, puji Tuhan. Udah beberapa heart listener yang juga bergabung di dalam live TikTok, senang banget. Selamat sore semuanya yang sudah bergabung di dalam live TikTok. Geserin dikit, iya, gini kan kelihatan semua ya wajahnya. Oke, senang banget malam sore hari ini kita berjumpa lagi. Nah, buat heart listener yang mau bergabung sama Yemima, boleh banget nih di nomor WA kita di 0811-5830-944. Dan juga kita udah mulai live di TikTok dari beberapa menit yang lalu. Jadi heart listener boleh banget bergabung bersama kita di akun Heartline Samarinda. Nah, buat heart listener juga boleh banget download aplikasi kita namanya Jalur Hati. Di sana heart listener bisa streaming juga, bisa dengerin suara-suara kita, dan juga heart listener bisa gabungin lewat kolom komentar yang ada. Nah, Yemima tunggu ya setiap lagu-lagu atau salam atau pesan firman Tuhan yang mau heart listener bagikan hari ini.

Yeay, itu dia lagu pertama kita ditemani dengan lagu berjudul Come Hallelujah dari Army of God Worship tahun 2021. Dan ya Mima jadi teringat tahun 2021 ini kita identik dengan apa yuk heart listener semuanya. Ada yang tahu? Yap, dengan keadaan pandemi ataupun COVID ya. Tapi lagu ini berlirik di awalnya itu, "We turn our eyes to you, Lord. We long for you even more here now. Our hearts are open wide. Here now, fill this place." Nah, lagu ini tuh mengundang bagaimana anak-anak muda itu rindu mengundang Roh Kudus untuk hadir di dalam pujian mereka, di dalam kehidupan mereka, karena mereka rindu untuk hidup mereka itu tetap ada di dalam tangannya Tuhan, di dalam perlindungannya Tuhan, dan juga di dalam kehendaknya Tuhan. Nah, lagu ini tuh lebih ini ya, kita mendengarnya itu seperti vibes-nya itu seperti anak-anak muda, karena memang dari anak-anak muda. Tapi lagu ini juga bisa didengarkan sama heart listener semuanya yang udah memiliki keluarga ataupun yang masih anak-anak kecil juga, karena lagu ini itu bagaimana kita merindukan Roh Kudus untuk hadir di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus gak hanya hadir untuk anak-anak muda, tapi Roh Kudus juga hadir untuk orang-orang yang sudah dewasa, untuk anak-anak yang masih kecil juga. Nah, hari ini Yemima bersyukur banget, walaupun Yemima hari ini cukup full ya kegiatannya heart listener semua, tapi Tuhan berikan Yemima kesehatan dan kekuatan juga untuk bisa kembali menemani heart listener semua. Mungkin minta maaf ya kalau banyak tipu-tipunya mulut ini, karena hari ini Yemima sedang sedikit bengkak di pipinya, tapi nggak apa-apa, masih selama masih bisa berbicara dan menemani heart listener semua sore hari ini, kita akan tetap banyak bercerita dan sharing. Jadi buat heart listener yang mau request lagu juga untuk hari ini, boleh banget. Yemima tunggu. Wow, udah ada yang request lagu. Boleh. Habis ini Yemima tanggapi dan kita masukin ke dalam playlist. Jadi buat heart listener semua, Yemima tunggu ya sampai di jam 8 sore. Di jam 8 malam nanti.

0: 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
1: Make the jingle Yaski Radio.
2: This is Heartline Radio.

0: Hati Bapa tak pernah menganggap bahwa seorang manusia tidak dapat diselamatkan lagi dan harus binasa. Hal ini tidak mungkin terjadi, karena Tuhan kekal dan semata-mata kasih adanya. Ada suatu hal yang dapat Anda pastikan dalam segala kesukaran dan pergumulan melawan dosa dan pencobaan, yaitu hati Allah Bapa tidak akan menganggap Anda sudah harus binasa, karena kasih hatinya ikut merasakan pergumulan Anda. Ia ingin menolong serta memimpin Anda pada jalan yang benar. Sesungguhnya, Ia akan melakukannya bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Amin, karena kasihmu hidupku diberkati. Yes, kita mau sama-sama mengimani lirik lagu ini ya, heart listener semua, sebagai doa dan juga sebagai iman kita terhadap Tuhan kita, bahwa karena kasihnya sajalah hidup kita dapat diberkati. Thank you so much untuk Kak Cemong yang udah request lagu ini berjudul Hidupku Diberkati oleh Nita Margareta. Nah, Mimima teringat dengan salah satu ayat Alkitab yang mungkin bisa menjadi kekuatan yang baru juga untuk heart listener semua, dari Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Kita mau sama-sama percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ia Allah yang berjanji bahwa Tuhan akan terus menjaga kita, Tuhan terus akan menemani kita di dalam setiap fase hidup kita. Suatu saat mungkin kita bisa nih ngerasa hal yang kita inginkan belum Tuhan berikan, dan mungkin kita bisa berpaling dari Tuhan. Mungkin kita gak secara terang-terangan berpaling daripada Tuhan, tapi hati kita udah mulai gak mencari Tuhan lagi. Hati kita udah mulai gak mau memikirkan, udah deh aku gak usah Tuhan-Tuhanan lagi, aku gak usah gereja lagi. Tapi Tuhan terus mencari kita. Makanya kasihnya Tuhan itu digambarkan kalau kebaikannya itu melebihi dari yang dunia berikan, dan kesetiaannya melebihi dari dalamnya lautan. Karena begitu besar kasih Tuhan bagi kita, sampai-sampai kita itu gak bisa lepas dari kasihnya Tuhan. Dan biar lagu ini boleh menjadi iman kita bersama juga, kalau hidup kita diberkati oleh Tuhan karena kasihnya yang begitu besar bagi setiap kita.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

kali ini kita ditemani dengan lagu berjudul Faithful dan Faithful Now dari Elevation Worship. Nah, lagu ini itu Heart Listener, sebenarnya tadi lagunya udah selesai di situ ya, tapi ini kayak masih ada lanjutannya gitu loh, kayak mereka masih jamming-jamming gitu. Dan lagunya ini kalau yang mau denger, vibes-nya itu kayak ada cowboy-cowboy-nya gitu, kalau yang memang gak salah denger. Tapi seru banget lagu ini. Dan lagu ini masih berkaitan juga dengan firman Tuhan yang tadi kita baca ya, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya kita tuh mau selalu bersyukur akan setiap hal yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita mau bersyukur sama setiap hal yang Tuhan udah kerjakan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur sama setiap kepercayaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita mau bersyukur juga untuk setiap nafas yang Tuhan berikan di setiap paginya. Kita masih boleh bangun, bernafas, dan juga berkegiatan dengan baik. Kita mau bersyukur untuk itu karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, Heart Listener semua, kita 15 menit lagi akan merapat di jam 7 malam. Jadi buat Heart Listener semuanya yang mau request lagu, ya Mima tunggu sampai jam 7 malam nanti ya. Sebelum ya Mima akan close requestnya, supaya semuanya bisa terputar hari ini. Tapi kalau misalnya nanti ada yang gak sempat juga, tenang saja, kita akan berjumpa lagi di hari Senin ya, Heart Listener semuanya. Dan pastikan Heart Listener semuanya tetap bersama-sama dengan Yemima di malam hari ini dalam program Nada dan Pujian.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Radio 4.4 Heartline Radio.

Kembali lagi di 94,4 FM Heartland Radio sama Rinda, your family station. Okay, heart listener semua, lagu tadi berjudul Sentuh Hatiku yang udah gak asing ya bagi kita semua, yang dinyanyikan oleh Maria Sandy tahun 2007, di request oleh Kak Kens ya dari live TikTok. Thank you so much Kak Kens untuk lagu yang bisa kita dengarkan malam hari ini bersama-sama, dengan lagu Sentuh Hatiku yang memiliki latar belakang cerita yang sangat menyentuh ya heart listener semua. Bagaimana dalam kehidupan kita, kita mungkin bisa menyimpan sakit hati, kita bisa menyimpan luka yang terlalu dalam, bahkan sampai diri kita gak bisa mengobatinya, bahkan orang lain yang sudah memiliki kemampuan atau profesional juga belum tentu bisa menyembuhkannya. Tapi kita tahu ada dokter atau ada psikolog yang terlebih hebat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dapat menyentuh hati kita. Nah, dalam kehidupan kita bisa saja itu terjadi ya, atau mungkin heart listener saat ini ada yang sedang mengalami fase tersebut. Percayalah, waktu Tuhan yang menyentuh hati kita, Tuhan yang membawa hati kita ke dalam pelukannya yang hangat, Tuhan bisa mengubahkan dan Tuhan bisa melepaskan setiap belenggu sakit hati, setiap belenggu kebencian itu, dan Tuhan mengubahkan menjadi kasih yang sama seperti kasih yang Tuhan berikan untuk kita, sehingga rasanya kita tuh gak tahan untuk mengasihi orang yang udah menyakiti kita itu, ataupun untuk kita menerima fase yang membuat kita merasa sakit itu, biar dalam prosesnya Tuhan boleh mengubahkan hati kita, Tuhan boleh mengajarkan kita untuk bisa mengerti apa yang mau Tuhan ajarkan dari setiap proses yang kita hadapi. Mungkin waktunya, prosesnya gak mudah, tapi kita mau, ya Bima mau ajak kita sama-sama untuk kuat, kita sama-sama untuk berjalan bersama dengan Tuhan tanpa melihat ke belakang lagi, tapi kita sama-sama mau melihat rencana Tuhan yang terlebih indah di depan sana.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: terhubung dari Connect Worship dan Yeshua Abraham tahun 2022. Lagu ini menjadi pembuka gak ya untuk kita di jam 7 ini ya. Dan lagu ini direquest oleh KRRL. Kata KRRL, wow luar biasa. Aku sangat menikmati pujian ini dan sangat merasakan kasih setia Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih juga untuk KRRL yang udah request lagu ini. Dan juga pastinya lagu ini menjadi kekuatan untuk kita semua, menjadi pengingat untuk kita semua, menjadi berkat untuk kita semua yang mendengarkannya. Bagaimana Tuhan itu rindu untuk selalu dekat dengan kita. Dan juga seperti perumpamaannya ya, yang dulu kita sering nyanyi waktu kecil, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Nah, nyanyi gak tuh ya Bima? Malu dikit tapi gak apa-apa. Nah, seperti itulah. Tuhan itu rindu supaya kita menjadi carang-carangnya Tuhan. Kita menjadi seolah-olah adalah ranting yang gak bisa terpisah dari pokok anggurnya. Dan Tuhan rindu supaya kita bertumbuh dari sana. Dan buah dari hidup kita, kita bertumbuh dan berbuah. Buah dari hidup kita itu bisa dilihat oleh orang lain. Dan mereka juga bisa menikmati buah itu, menikmati kasihnya Tuhan juga, menikmati berkatnya Tuhan juga. Seperti dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dengan sendirinya jika ia tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kita mau sama-sama ingat kalau kehidupan kita itu pastinya gak dapat terlepas dari kasihnya Tuhan, dari pertolongannya Tuhan, dan juga dari penyempurnaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita.
1: Udah siap memuji Tuhan belum?

itu dia tadi lagu yang berjudul Tuwagapat dari Care City Worship ya. Lagu ini di request oleh salah satu pendengar kita yang ada di sini ya. Di request oleh Kak Rore. Thank you so much Kak Rore udah request lagu ini. Lagu ini membuat kita mau menari bagi Tuhan ya di sore hari ini. Biar kita semua boleh ditambahkan sukacitanya sore hari ini bersama-sama sebelum kita mendengarkan renungan dari Pastor Apius Rupang di jam 19.30 nanti. Jadi pastikan heart listener semua tetap bersama dengan Yebima di malam hari ini.

0: adalah seorang anak seperti itu, dan Anda akan berkenan kepada Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: 94,4 Heartline Radio.

0: Amin. Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita. Kita percaya lewat berkat yang Tuhan berikan, Tuhan juga akan memelihara kehidupan kita, memelihara keluarga kita, memelihara pekerjaan kita, dan setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan hari ini kita mau belajar untuk menyerahkan setiap hal yang Tuhan percayakan itu kembali ke dalam tangannya Tuhan, biar Tuhan yang bekerja dengan rencananya. Nah, heart listener semua, jangan pergi kemana-mana. Kita sama-sama akan mendengarkan renungan dari Pastor Apius Rupang. Jadi pastikan heart listener boleh menyiapkan hati dan pikirannya untuk kita sama-sama mendengarkan renungan.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
2: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-577. Puji Tuhan, saya menyapa Anda yang ada di wilayah seluruh Indonesia, yang terakses di radio live streaming. Secara khusus buat yang sakit, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur darah Tuhan Yesus menyembuhkan Anda. Dan tetaplah percaya, tetaplah melihat kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan, imanmu menyelamatkan engkau. Oleh karena kata-katamu, engkau sudah disembuhkan. Nah, setelah dikasih Tuhan, kita kembali di episode yang ke-577. Mari kita melihat dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 6 dan 12. Demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih hidup, masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan-persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, dari seluruh episode yang ada, dan ini pertama kalinya Pastor Apius berkhotbah tentang Maleakhi. Maleakhi pasal 3 ayat 6 dan 12. Sebab dari seluruh Alkitab yang bisa atau mungkin yang pernah Anda baca, hanya di Maleakhi yang di sini lebih kontras, lebih tegas bagaimana Allah punya perjanjian terhadap Anda. Yaitu perjanjian apa? Perjanjian berkat, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, saya tahu kita semua menginginkan mujizat yang luar biasa. Anda mengalami pemulihan ekonomi, Anda ingin merindukan berkatmu, pekerjaanmu, usahamu diberkati. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, mujizat itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak hidup di dalam ketaatan, saudaraku. Makanya Maleakhi pasal 3 saya mengajak Anda, perhatikan, saudaraku, kita percaya kondisi sekarang ini bukan kondisi yang baik-baik saja. Kita semua menyadari kalau hari-hari ini situasi ekonomi global maupun nasional, kita sedang berada dalam kondisi yang tidak menentu, saudaraku. Kita tahu harga kebutuhan pokok merangkak naik. Ya kita tahu semua serba naik, saudaraku dikasih Tuhan. Bahkan lapangan pekerjaan terasa semakin kompetitif. Bahkan kita tahu sekarang begitu banyak pemecatan, PHK di mana-mana. Tambang batu bara banyak melakukan pemecatan. Itu baru sektor tambang batu bara. Belum sektor yang lain, saudaraku. Dan bagi sebagian orang, dompet atau mungkin juga rekening bank itu pelan-pelan mulai terasa menyusut, saudaraku. Mulai makin berkurang. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di tengah himpitan ekonomi seperti ini, ada kecenderungan alami yang natural di dalam hati manusia untuk apa? Untuk menggenggam erat-erat apa yang masih tersisa di tanganmu. Saya percaya masih ada rasa kekurangan, rasa takut kekurangan di antara para pendengar. Bahkan ada kecemasan akan hari esok. Itulah sebabnya saudaraku para pendengar dikasih Tuhan. Situasi yang penuh tantangan ini, saya mewartakan kepada Anda, firman Tuhan datang menyapa kita melalui kitab Malaki pasal 6 ayat Malaki pasal 3 maksud saya. Malaki pasal 3 ayat 6 dan 12. Saya akan mengupas supaya mata kita bisa melihat, supaya di tengah-tengah situasi yang saat ini ekonomi yang tidak baik, Tuhan mau hidup dengan perjanjian berkat dengan Anda. Dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, firman-Nya hari ini berbicara tentang sesuatu yang seringkali ini menjadi topik yang sensitif, saudaraku. Sensitif bagi sebagian orang, yaitu apa? Mengenai persembahan persepuluhan dan rumah perbendaharaan Tuhan. Hati-hati saudaraku dikasih Tuhan. Di YouTube banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mengajarkan bahwa perpuluhan tidak relevan. Saya mau kasih tahu, kalau sekiranya perpuluhan tidak relevan, robek saja itu kitab Malaki pasal 3, 6 dan 12. Orang yang berkata perpuluhan tidak relevan, saya mau kasih tahu, hidupnya sudah dikuasai oleh mamon. Kalau gereja mewartakan persembahan persepuluhan, saya mau kasih tahu, itu bukan gereja mamon, tapi gereja membawa Anda supaya jemaat Tuhan mengalami perjanjian berkat, hidup dalam perjanjian berkat, supaya jemaat Tuhan diikatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, bukan kepada mamon, saudaraku. Itu tujuan gereja, saudaraku. Tapi mengerikan sekarang kita lihat pengajaran-pengajaran YouTube. Coba cek, saudaraku. Orang-orang yang demikian, biasanya mereka mencari pamor. Mereka mencari follower. Mereka bukan hidup dalam kebenaran. Tapi mereka sedang membangun pembenaran di dalam diri mereka. Nah, saudara pendengar yang dikasih Tuhan, mari hari ini, saudaraku, kita ubah lensa pandangan kita, cara pandang kita. Dan hari ini saya mau kasih tahu, saudaraku, satu tema yang kontras untuk kita dari Malaki pasal 3, 6 dan 12, yaitu apa? Bukan pajak. Dengar, bukan pajak tapi perjanjian berkat. Kenapa? Karena dengar, Allah kita bukanlah penagih upeti yang haus akan uang kita, saudaraku. Sebab Dia adalah Allah yang berdaulat. Allah rindu menyatakan kesetiaannya melalui apa? Sebuah ikatan perjanjian kasih rohani, saudaraku. Dahsyat. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, untuk memahami esensi dari teguran Tuhan di kitab Malaki, saya mengajak Anda untuk melihat latar belakang sejarah Israel pada saat itu, saudaraku. Kita tahu kitab Malaki, mereka orang Israel baru saja kembali dari pembuangan di Babel, dan mereka kembali membangun bait Allah. Namun saudaraku dikasih Tuhan, di tengah-tengah antusias rohani mereka, yang telah merosot tajam. Mereka mengalami depresi ekonomi, saudaraku. Mereka mengalami kekeringan. Bahkan juga mereka mengalami serangan hama belalang yang merusak panen mereka. Saudaraku dikasihi Tuhan, karena himpitan ekonomi tersebut. Dan kita bisa melihat latar belakang dari kitab itu. Bangsa Israel, mereka mulai menghitung-hitung keuntungan secara lahiriah. Mereka berpikir apa? Mengapa kita harus membawa persepuluhan ke Bait Allah saat kita sendiri sedang kekurangan? Akibatnya, saudaraku, mereka menahan apa yang menjadi milik Tuhan. Mereka tidak lagi hidup dalam perjanjian berkat yang sudah Allah tetapkan, saudaraku. Di ayat 6 ini, saudaraku dikasihi Tuhan, Allah menegaskan esensi karakternya. Apa yang firman Tuhan katakan di ayat 6. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Dan kamu, hai Bani Yakub, tidak akan lenyap. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini adalah dasar teologis pengajaran yang sangat kuat. Yaitu Allah tidak berubah dalam kesetiaannya terhadap perjanjiannya. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika Allah menegur mereka karena menahan persepuluhan dan menganggapnya sebagai tindakan di ayat 8 menipu Allah. Saudaraku, saya mau kasih tahu, Allah sebenarnya tidak sedang berbicara tentang kehilangan uang. Perhatikan baik-baik, Allah tidak berbicara tentang kehilangan uang. Allah sedang menyoroti patahnya sebuah relasi kepercayaan antara umatnya dan penciptanya, saudaraku. Bagi bangsa Israel, saudaraku dikasih Tuhan, persepuluhan bukanlah pajak. Bukanlah pajak yang wajib dibayarkan kepada penguasa yang kejam demi keamanan sipil. Persepuluhan itu adalah tanda pengakuan bahwa seluruh bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dan bahwa hidup mereka sepenuhnya bergantung pada pemeliharaan Tuhan, saudaraku. Ketika orang Israel menahan persepuluhan, ketika mereka menahan persepuluhan, mereka sedang menyatakan dengan tindakan mereka, kami tidak percaya Tuhan sanggup memelihara kami. Kami lebih percaya pada apa yang kami pegang sendiri. Oleh karena itu, saudaraku dikasih Tuhan, perpuluhan di sini bukanlah soal nominal transaksi keuangan, saudaraku, melainkan soal hati yang taat dan percaya dalam kerangka perjanjian berkat, saudaraku. Saudara pendengar dikasih itu, bagaimana kita melihat prinsip Maliaki ini, kitab ini, di dalam terang benderang dalam ajaran Yesus di perjanjian baru. Matius 23:23. Yesus pernah mengecam ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi yang sangat teliti membayar persepuluhan dan selasih adas manis dan jinta mereka, tetapi mereka mengabaikan bagian yang terpenting dari hukum Taurat, yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yesus dengan jelas mengatakan, yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan, saudaraku. Dengar baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan. Yesus tidak pernah menghapus prinsip persembahan. Namun Yesus menaikkan standarnya dari sekedar hukum legalistik menjadi apa? Perkara hati. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus juga mengajarkan dengan jelas bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kau bisa melihatnya dalam Matius pasal 6 ayat 21. Bahkan juga di dalam khotbah di atas bukit, Yesus secara eksplisit melarang kita khawatir akan apa yang kita makan atau minum atau dipakai di masa ekonomi yang sukar saat ini, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, menantang kita. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ajaran Yesus mempertegas bahwa memberi bukanlah transaksi hukum pajak demi menghindari hukum Allah, melainkan wujud penyembahan yang radikal dari hati yang bersyukur dan memprioritaskan Allah di atas berhala mamon, saudaraku. Mari saya mengajak Anda melihat 3 poin dari kitab ini, saudaraku. Yang pertama, mengubah cara pandang dari kewajiban hukum menjadi respon perjanjian kasih. Yang pertama yang harus kita sadari, persepuluhan dan persembahan kita bukanlah pajak rohani, saudaraku. Kenapa? Pajak dibayarkan dengan keterpaksaan agar kita tidak terkena sanksi hukum dari pemerintah. Namun perjanjian berkat dengan Allah didasarkan pada kasih dan iman, saudaraku. Bahkan dengar baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika kita memberikan bagian yang menjadi milik Tuhan, kita sedang mendeklarasikan, kita katakan, Tuhan, aku memberi bukan karena engkau kekurangan uang dan bukan karena aku takut dihukum. Aku memberi karena aku mengasihimu dan mengakui bahwa engkau adalah pemilik mutlak atas hidup dan seluruh berkatku. Bahkan kita berkata, mendeklarasikan di masa ekonomi yang sukar, saudaraku, cara pandang ini, dengar, ini akan memerdekakan engkau dari ketakutan kehilangan materi, saudaraku. Dahsyat. Yang kedua, saudaraku, ujian kepercayaan di tengah krisis menguji Allah dengan ketaatan yang radikal. Ayat 10 mencatat satu-satunya momen di dalam seluruh Alkitab di mana Allah mengizinkan umatnya untuk menguji dia. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat berlimpah-limpah kepadamu? Itu di ayat 10, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, di tengah masa ekonomi yang tidak baik, ketaatan kita sedang diuji. Apakah kita hanya taat saat kekurangan atau surplus? Atau kita berani tetap taat saat kekurangan kita defisit? Saudaraku, menguji Allah di sini bukan berarti kita bersikap lancang atau bertransaksi demi menjadi kaya secara instan, melainkan sebuah tindakan iman yang radikal untuk membuktikan bahwa Allah, firman Allah, jauh lebih stabil dan kokoh daripada situasi bursa efek ekonomi dunia, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasihi Tuhan, perlindungan ilahi di balik ketaatan. Allah menghardik sang perusak. Di ayat 11 Tuhan berjanji, dikatakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanamu. Saudaraku dikasihi Tuhan, dalam dunia modern belalang pelahap bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk pengeluaran yang tidak terduga yang bisa menguras habis keuangan kita akibat ketidaktaatan. Seperti apa? Mungkin penyakit yang tiba-tiba, atau juga kerusakan alat kerja yang beruntun, atau juga kerugian akibat keputusan yang ceroboh karena hilangnya hikmat Tuhan, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dalam lingkaran perjanjian Allah, ada perlindungan supranatural atas apa yang ada pada kita. Tuhan yang mencukupkan, Tuhan pula yang membentengi berkat-berkat kita dari kebocoran yang sia-sia, saudaraku. Saudaraku, saya mau bagi ke sebuah kesaksian nyata. Ini anak Tuhan di zaman modern, di tengah-tengah situasi krisis yang saat ini. Berapa tahun yang lalu? Ya sebut saja namanya Pak Johan, saudaraku ya. Saya minta maaf kalau ada namanya Pak Johan, ini saya kasih contoh kesaksian. Dia mengalami dampak langsung dari perampingan perusahaan akibat krisis ekonomi global. Dan dalam kesaksiannya, gaji bulanannya dipotong hingga 40%. Sementara cicilan rumah dan kebutuhan sekolah anak-anaknya tidak berkurang sedikit pun. Secara perhitungan matematika manusia, uang yang tersisa sudah pasti tidak akan cukup untuk bertahan hidup sampai akhir bulan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di tengah kesaksiannya, dikatakan di tengah tekanan batin yang luar biasa itu, saudaraku. Saat menerima sisa gajinya, godaan terbesar Pak Johan itu ya apa godaannya? Godaan terbesar Pak Johan itu adalah menahan persepuluhan yang biasa ia kembalikan ke gereja lokalnya, saudaraku. Dia menahan. Logikanya dia katakan begini, Tuhan pasti maklum, aku sedang krisis. Dia katakan demikian, Tuhan pasti maklum. Saya percaya di sini juga pasti banyak para pendengar yang berkata demikian. Mirip dengan kesaksian Pak Johan. Dengan katakan apa, Tuhan pasti maklum, aku sedang krisis. Namun saudaraku dikasih tahu, malam itu dia membaca Maliaki pasal 3. Hatinya tersengat saudaraku. Lalu kemudian dia menyadari bahwa jika dia menahan persepuluhan itu, dia sedang melakukan Allah seperti pemungut pajak yang bisa dinegosiasi, bukan sebagai mitra perjanjian yang setia, saudaraku. Namun dengan tangan bergetar, saudaraku, namun hati yang penuh berserah, yang berserah penuh, akhirnya Pak Johan dia taat, saudaraku. Ini kesaksiannya luar biasa. Pak Johan dia mentransfer persepuluhannya. Apa yang terjadi? Esok harinya, apakah ada uang jatuh dari langit? Tidak, saudaraku. Tidak ada uang jatuh dari langit. Tidak. Tetapi sepanjang bulan itu, keajaiban demi keajaiban kecil terjadi. Ini luar biasa, saudaraku. Tiba-tiba, ini kesaksiannya, saudaraku. Ada kerabat jauh yang mengirimkan bahan pangan dalam jumlah besar tanpa alasan yang jelas. Bahkan anak sulungnya mendapatkan beasiswa potongan sekolah yang tidak pernah mereka daftarkan sebelumnya. Dan yang paling ajaib suraku dikasih Tuhan. Ini luar biasa. Mobil tuanya yang biasanya sering mogok dan memakan biaya bengkel mahal, bulan itu juga berjalan dengan sangat mulus tanpa kendala sedikit. Saudaraku, matematika Tuhan bekerja membalikkan kemustahilan materi, saudaraku. Dari kesaksian Pak Johan ini, Pak Johan itu menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan menghardik belalang pelahap dari dompetnya dan membuktikan kesetiaan perjanjian berkat Allah di dalam kehidupannya. Saudaraku, firman Tuhan hari ini tidak sedang memanggil kita untuk menjadi orang Kristen yang legalistik, melainkan dia memanggil engkau untuk pulang kepada hati yang percaya sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika selama ini di tengah-tengah kesulitan ekonomi engkau sudah mulai meragukan pemeliharaan Tuhan, jika selama ini kita telah menahan apa yang menjadi bagian Tuhan karena rasa khawatir yang menguasai hidupmu, atau jika kita menganggap persembahan kita sebagai pajak rohani, hari ini dengar, marilah kita bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Hari ini buka hatimu, saya berdoa. Urabasanda batakara labalaba. Tuhan ampuni, Tuhan. Kami bersyukurkan engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Firmanmu, ya dan amin. Ampuni kami Tuhan, jikalau di tengah badai ekonomi yang sukar ini, hati kami seringkali dipenuhi kekhawatiran dan ketidakpercayaan, sehingga kami menahan apa yang menjadi milikmu. Hari ini kami bertobat dari dosa ketidaktaatan dan kesombongan kami yang merasa mampu hidup tanpa bersandar padamu. Tuhan, hari ini kami buka hati. Kami mau menyerahkan seluruh kekhawatiran finansial kami ke dalam tanganmu yang yang berlubang paku. Matraikanlah perjanjian berkat-Mu atas setiap kami semua yang mendengar pada hari ini. Hamba berdoa, Tuhan, buka tingkap langit-Mu dan curahkanlah berkat-Mu yang secukupnya bagi setiap keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, secara khusus buat yang sakit. Mari pegang bagianmu yang sakit. Aku berdoa untuk setiap penyakit-penyakit yang dipegang oleh para pendengar, baik kanker, benjolan-benjolan, baik bagian kaki, bagian tangan, bagian paha, dada yang dipegang oleh para pendengar, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan, dan kami percaya kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, keselamatan terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda sudah mendengar episode ini dan terus mendukung. Anda bisa memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dan persembahan ini kami khususkan untuk membangun rumah Tuhan. Anda bisa mengirimkan di Bank BCA 735-0045-991 ANGB Lapa Samarinda. Sekali lagi, di Bank BCA 735-0045-991 ANGB Lapa Samarinda. Terima kasih buat persembahan yang Anda berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan. Tetap semangat, tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris, Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Oke, heart listener semua, seneng banget hari ini kita udah sama-sama mendengarkan renungan juga dari Pastor Apius Rupang yang pastinya menguatkan kita bersama. Dan lagu terakhir ini kita akan mendengarkan lagu Allah Peduli dari Nikita tahun 2010 yang direquest oleh Kak Stanley. Terima kasih banyak untuk heart listener semua yang udah menemani Yemi malam hari ini. Dan terima kasih untuk Kak Stanley dengan request lagu terakhirnya. Biar lagu ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua di malam hari ini. Dan juga heart listener semua akan ditemani dengan program-program lainnya setelah ini. Jadi pastikan heart listener tetap ada bersama-sama dengan kita. Kalau begitu sudah saatnya Yemi pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di hari Senin nanti. Tetap jaga kesehatan semuanya. Dan jangan lupa malam hari ini ambil waktu untuk kita semua bisa beristirahat dan kembali esok hari dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kalau begitu, sampai berjumpa, tetap jaga kesehatan dan tetap berharap di dalam Tuhan. Sampai berjumpa, heartless.

0: This is Heartline Radio, your family station.
1: Kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
4: Heartline Radio.

0: Shalom, selamat malam pendengar. Berjumpa kembali bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di malam hari ini, edisi siar hari Jumat 2 Oktober 2026. Mudah-mudahan kehadiran kami malam hari ini bisa menjadi sebuah kesegaran rohani tersendiri untuk Anda setelah satu hari Anda telah beraktivitas tentunya. Dan seperti biasa, telah hadir di studio narasumber kita di malam hari ini, ada Bapak Pendeta Nahor Ginting. Shalom, selamat malam Pak Nahor.
1: Shalom Mas Rizal.
0: Sehat ya Pak ya? Selalu dengan sapaan khasnya ya saya. Ya. Dan menemani beliau di malam hari ini ada Mbak Dini dan juga Mbak Getur. Selamat malam berdua.
2: Selamat malam.
0: Ah, ini kompak deh berdua. Oh, iya. Harus selalu kompak ya. Baik. Oke, mendengar seperti biasa nanti kami akan hadir dengan tema-tema yang menarik juga untuk Anda. Dan pastinya juga akan ada berkat untuk Anda yang beruntung di malam hari ini, yang akan mendapatkan voucher pulsa senilai Rp150.000 untuk 3 orang yang beruntung. Jadi Anda dengarkan dari awal sampai selesai program kita di malam hari ini. Dan membuka seluruh rangkaian kebersamaan kita malam hari ini, Bapak Pendeta Nahor akan pimpin kita dalam doa. Silakan.
1: Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat malam hari ini.
2: Amen.
1: Karena Tuhan baik, Engkau telah menganugerahkan kepada kami kekuatan, benar, kesehatan Yesus. Dan kami bisa ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amen. Dalam hidup kami. Kami berdoa malam hari ini dalam siaran kami, Tuhan hadir.
2: Amen.
1: Urapi kami dengan kuasa-Mu, biarlah hikmat Allah yang tidak terbatas menguasai seluruh kehidupan kami.
2: Amen.
1: Sehingga setiap firman yang kami sampaikan mendatangkan kekuatan, pemulihan bagi seluruh anak-anak-Mu yang sedang mengikuti siaran di Radio Heartline pada malam hari
2: Amen.
1: Ini. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Amin. Dan pendengar, di malam hari ini tema yang diangkat yaitu doa mengerang membawa terobosan hidup gitu ya. Dari Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai 21 dan juga dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai dengan 33. Kita dengarkan sama-sama terlebih dahulu pengantar dari Bapak Pendeta Nahor terkait dengan tema kita malam hari ini, doa mengerang membawa terobosan.
1: Berdoalah sebelum masalah datang, bukan berdoa ketika ada masalah. Sebab kita harus membangun kehidupan doa setiap hari sehingga ketika ada masalah kita kuat menghadapinya.
2: Amen.
1: God bless.
0: Amin. Baik ya. Oke, kita akan mulai dengan diskusi kita malam hari ini bersama dengan Mbak Getru dan juga Mbak Dini ya di malam hari ini. Silakan, siapa yang mulai duluan? Mbak Dini kayaknya. Oke, okay. Baik ya. Silakan Mbak Dini.
2: Ya, terima kasih Mas Rizal. Ya. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta Nahor.
1: Selamat malam Mbak Dini.
2: Iya. Nah, kita tahu bahwa tadi seperti pembukaan daripada Bapak Pendeta bahwa kita itu jangan berdoa ketika ada masalah baru kita berdoa.
1: Iya.
2: Karena kita tahu bahwa doa itu adalah nafas kehidupan.
1: Betul.
2: Dan doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan.
1: Iya.
2: Dimana ketika kita mengalami sebuah pergumulan, sebuah tekanan, persoalan, yang apa yang harus kita lakukan adalah kita yang berdoa. Dan bahkan dikatakan bahwa orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh maka Tuhan akan mendengarkan dan Dia akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Nah, yang seringkali menjadi penghalang kita untuk tidak mendapatkan berkat daripada Tuhan ya Pak ya,
1: mm-hmm,
2: adalah karena kurang percaya. Biasanya kan kadang-kadang kita tuh bimbang. Bahkan Alkitab dengan nyata-nyata berkata bahwa orang yang bimbang dan ragu dia tidak akan pernah mendapat berkat. Atau setiap doanya itu akan tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Karena ketidakpercayaan itulah yang seringkali membuat kita kadang-kadang itu membuat kita doa itu dijadikan sebagai opsi yang kedua. Karena akhirnya kita lebih memakai kekuatan kita secara pribadi atau kita memakai kekuatan manusia. Nah, kalau kita merujuk kepada tema kita kan Pak, tema kita malam hari ini adalah doa mengerang membawa terobosan. Nah, kalau doa mengerang ini Pak, seperti kalau mengerang itu kan berarti kan seperti kayak seorang ibu yang mau melahirkan.
1: Ya,
2: saya kan belum mengerti seperti apa yang mengerang itu Pak. Tapi kalau kita bisa melihat di sini, mengerang itu artinya tuh kan dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Nah, kalau dalam konteks secara umum Pak, doa yang seperti apa, doa yang mengerang seperti apa yang benar-benar kita terapkan dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang bisa tahu bahwa oh ini yang tepat gitu.
1: Ya, jadi kalau kita membaca konteks kitab Yesaya itu kan awalnya mereka ini menjauh dari Tuhan ya.
2: Iya. Ya.
1: Sehingga mereka mengalami sebuah masalah atau tekanan dalam kehidupan mereka. Namun ya Tuhan itu kan sangat mengasihi umatnya. Jadi walaupun kita kadang-kadang memberontak terhadap dia ya kan, jauh atau kalau bahasa Samarinda mucil gitu. Walaupun kadang-kadang kita mucil, Tuhan itu selalu memberikan kesempatan bagi kita.
2: Benar.
1: Nah, sehingga di dalam Yesaya 26 itu, nah Nabi Yesaya menceritakan bagaimana mereka keluar dari tekanan itu.
2: Ya.
1: Sehingga kalau kita lihat sebenarnya konteksnya itu Injil nyanyian atau nyanyian pujian mereka kepada Tuhan di dalam Yesaya ini.
2: Ya.
1: Nah, namun Yesaya itu menceritakan kondisi mereka sebelum mengalami namanya nyanyian dalam hatinya, kemenangan dalam kehidupan mereka. Nah, itu yang konteks yang diceritakan kepada kita. Sehingga dia katakan, pada masa mereka ini belum dipulihkan oleh Tuhan, maka mereka ini berdoa itu seperti seorang ibu yang sedang kesakitan. Saya dari 4 anak saya, hanya satu yang bisa saya lihat istri saya melahirkan. Satu itu anak perempuan saya. Kenapa? Karena kebetulan dialah satu-satunya yang lahir di kampung saya. Pas kami ke kampung dia lahir di sana. Jadi dibawa saja di puskesmas. Dia paling tragis itu loh. Tapi anak kedua saya itu hari itu lahirnya di Dirgahayu. Jadi saya sama sekali nggak boleh masuk. Anak keempat saya lahirnya dulu di rumah sakit Dr. Samuel. Itu pun gak bisa masuk karena dioperasi istri saya. Anak saya yang pertama, dia lahirnya di Kupang. Jadi itu kita gak bisa masuk ke dalam. Waktu dia melahirkan itu gak bisa masuk. Nah tapi waktu si perempuan ini, di situ baru saya tahu apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini. Karena rupa-rupanya, ya rupa-rupanya orang yang melahirkan itu antara mati dan hidup. Apalagi bobotnya anak saya yang cewek ini lumayan besar, 3,8.
2: Besar.
1: Jadi saya tahu bagaimana dia mengerangnya itu. Dia pegang tangan saya, dia cakar saya gitu. Saking sakitnya. Jadi rupa-rupanya Nabi Yesaya itu menggambarkan seperti itu kehidupan bangsa Israel ketika mereka itu keluar dari Tuhan. Jadi mereka itu berdoa itu seperti seorang ibu yang mau melahirkan anaknya gitu loh. Itu penuh dengan kesakitan. Ya, penuh dengan kesesakan. Dan saya rasa itulah salah satu namanya bentuk disiplinnya Tuhan kepada mereka ya. Jadi mereka itu untuk mendapatkan kembali kemenangan itu gak mudah. Jadi di tengah-tengah ketidakberdayaan bangsa ini, mereka mengerang datang kepada Tuhan. Artinya mengerang itu kita gak berdaya, kita gak bisa lagi buat apa-apa ini gitu loh. Ya sama kayak istri saya tadi itu, dia gak bisa buat apa-apa.
2: Jadi
1: dia mengerang. Dia bilang cuma sakit gitu loh. Dia cuma teriak.
2: Ya,
1: hanya begitu yang bisa dibuat ketika seorang ibu itu melahirkan. Jadi kita mau bagaimanapun kita ngomong ya kan, tenang-tenang saya ada begitu loh, itu enggak obat bagi dia. Obat bagi dia ketika nanti anaknya itu lahir, dia akan merasakan sebuah kelegaan. Tapi proses kelahiran itu membuat dia sangat mengerang. Tapi saya belajar sekali di situ loh. Artinya suami itu kalau dia tahu istrinya melahirkan seperti itu sakitnya, karena baru pertama ini saya lihat, maka suami itu harusnya lebih sayang kepada istrinya. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan ini. Waktu kita jauh dari Tuhan itu, untuk kita kembali kepada Tuhan itu kita kan mengalami hal-hal seperti ini kan. Sedangkan kita baik-baik saja di hadapan Tuhan ada masalah, apalagi kalau kita mucil. Nah, betul. Jadi itu yang terjadi bagi bangsa Israel. Dan ya saya menggambarkan, memberi sebuah kiasan kepada mereka itu, bahwa bangsa ini untuk kembali dipulihkan Tuhan, kembali dilawat Tuhan, kembali mereka mendapatkan hadirat Tuhan, mereka itu masuk dalam satu fase di mana mereka sudah tidak berdaya lagi. Artinya udah gak bisa ngapa-ngapain. Ya, nah itulah ya, kata mengerang sebenarnya. Tidak berdaya sama tidak sekali. Berdaya. Nah disitulah mereka nyerah sama Tuhan gitu loh. Sudah deh, gak bisa lagi ngapa-ngapain gitu. Nah kita kadang-kadang kalau masuk dalam didikan atau disiplin Tuhan itu, kalau kita memberontak terus, gak selesai-selesai.
2: Benar.
1: Jadi proses itu tergantung kitanya.
2: Iya.
1: Jadi kalau kita nurut sama Tuhan, prosesnya enak ya kan?
2: Iya.
1: Nah tapi kalau kita nggak nurut sama Tuhan, nah prosesnya itu bisa panjang, nangis terus gitu loh, ya mengerang. Jadi yang diharapkan Yesaya supaya doa kita itu mengalami sebuah terobosan itu, kita harus sadar satu, ya jangan mucil dari Tuhan.
2: Iya.
1: Yang kedua, kalau kita sudah mucil dari Tuhan, ayo kembali sungguh-sungguh datang kepada Tuhan.
2: Ya,
1: mungkin nggak seperti yang biasanya kalau kita datang ke Tuhan itu rasa-rasanya Tuhan itu langsung ada gitu ya. Nah karena kita muncul tadi, kita harus berjuang habis-habisan. Tapi yakinlah di tengah-tengah perjuangan kita seperti itu pun Tuhan itu tetap menyertai kita. Tapi memang karena kita sudah muncul tadi, kita datang kepada Tuhan itu penuh air mata. Itu dikatakan mengerang itu.
2: Mengerang.
1: Ketidakberdayaan lagi untuk sesuatu yang ada dalam hidup kita ini. Kecuali kita nyerah saja gitu loh. Kalau orang melahirkan itu, dia cuma nyerah.
2: Iya benar.
1: Nyerah dia kepada dokternya. Kalau kita ya nyerah kepada Tuhan kita ya kan. Gak bisa lagi aku Tuhan, aku sudah gak berdaya sama sekali. Nah itulah namanya rangan yang tidak tertahankan, yang digambarkan kitab Yesaya ini. Kira-kira seperti itu.
3: Nah, Pak, lanjut lagi, Pak. Jadi dalam kitab Yesaya pasal 26 ini, setelah saya lihat bahwa di sana digambarkan tentang umat Tuhan yang kata Bapak tadi ya, berada dalam tekanan.
1: Iya.
3: Nah, tetapi di sini sangat menarik, Pak, bahwa mereka tetap berkata, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Nah, sementara Pak, dalam kitab Injil Yohanes 16 ayat 16 sampai 33, Yesus juga mempersiapkan murid-muridnya dalam menghadapi duka cita sebelum mengalami sukacita. Yang ingin saya tanyakan begini, Pak. Dari kedua bagian tersebut, apa sih yang diajarkan tentang hubungan antara iman, penderitaan, dan doa? Nah, pertanyaan yang kedua, Pak, apakah doa yang sungguh-sungguh justru lahir ketika kita tidak memiliki, sama seperti kata Bapak tadi, memiliki kekuatan untuk mengandalkan diri sendiri? Seperti apa ini, Pak?
1: Iya, kalau kita lihat tadi dalam kitab Yesaya 26 ini, memang kondisi mereka waktu mereka ngalami tekanan tersebut, nggak ada cara lain, mereka itu harus tetap percaya kepada Tuhan. Dan itu bisa kita lihat dalam perjalanan dari bangsa Israel, mulai dari mereka keluar dari Mesir. Nah, setiap kali mereka hilang imannya, hilang kepercayaan sama Tuhan, mereka kan selalu mengalami hal-hal yang menyakitkan bagi mereka. Tapi di tengah-tengah kesakitan itu pun Tuhan juga tidak meninggalkan mereka. Nah, itulah sebabnya Daud itu menuliskan dalam Mazmur pasal yang ke-23 itu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya atau tidak takut kematian, kata Daud, karena Tuhan beserta dengan aku. Dan tentu mereka ini mengalami hal-hal seperti itu. Karena bangsa Israel itu kalau kita lihat dalam kitab Ulangan itu diajarkan oleh Musa kan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam kepada anak-anak, entah kau duduk, bangun, berdiri, atau apa saja waktu kamu bersama dengan keluargamu, itu perkatakanlah, katanya kan. Nah, tentu perkataan-perkataan ini menjadi sebuah ingatan di dalam kehidupan kita. Nah, saya kesaksian sedikit dulu. Saya dulu nakal betul. Udahlah, Enggak pernah saya berpikir sama sekali jadi hamba Tuhan itu nol banget itu. Enggak ada sama sekali. Nakal banget. Ya, saya mikir-mikir dosa apa yang saya enggak lakuin gitu. Nakal memang. Bapakku pendeta. Tapi satu kali kami punya kelompok namanya, punya geng tersendiri, ribut, geng antar geng ribut. Tapi duluan mereka nyerbu. Jadi kita enggak ada persiapan. Nah, saat itulah saya masih ingat itu, waktu ditaruhnya pisau di leher saya ini. Cuma satu saya ingat. Jangan aku mati hari ini Tuhan gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya tahu kalau saya mati pasti masuk neraka ya kan.
3: Rupa-rupa. Jadi Bapak masih ingat itu ya.
1: Iya. Nah, kenapa saya ingat? Karena Bapak saya tadi.
2: Iya.
1: Dia kalau berdoa kan doain anak-anaknya semua, selamatkan benar, anak-anak itu, saya. Benar. Biarlah anak-anak saya menjadi hamba Tuhan. Kami enggak mau gitu. Kami waktu berdoa Bapak saya kami ngomong gitu. Enggak mau. Nah, sama sekali kami enggak mau. Anak-anaknya itu satu pun enggak mau. Tapi ya lama-lama semua juga sekolah Alkitab begitu loh. Nah, dimulai dari kata

0: teman seperti itu.
1: Jadi memang cari teman yang nakal itu jauh lebih mudah daripada cari teman yang benar.
2: Karena punya kelemahan yang sama biasanya.
1: Nah, dalam kondisi seperti itu saya waktu saya datang ke Bogor ketemu lagi. Tapi setiap kali saya mau berbuat lebih seperti yang sudah lalu, saya ingat asar saya itu loh. Aku datang ke Jakarta untuk menghindari itu supaya aku enggak mati gitu.
2: Iya.
1: Nah, tapi waktu saya ada di Jakarta, di Bogor itu begitu sama teman-teman, kembali lagi. Tapi itu selalu berbicara. Ya. Kamu, kalau kamu enggak ikuti apa yang kamu ucapkan, kamu akan lebih buruk gitu loh.
2: Ya.
1: Jadi dalam keputusasaan saya, kakak saya dulu di Jakarta di pelayanan, jadi dicariknya saya ke Bogor. Nah, waktu dia cari saya ke Bogor itu, saya dalam keadaan-keadaan apa ya? Keadaan ya kayak linglung lah, bingung gitu loh. Jadi saya jalan-jalan, kata dia kan enggak tahu saya tinggal di Bogor. Bogor kan luas.
2: Yeah.
1: Cuma ditanya saja yang biasa mereka pedagang kaki lima semua di sini gitu kan. Kita dagangnya dagang ilegal semua di situ ya. Jadi di mana ya rumahnya kira-kira? Oh, ibu kayaknya harus ke bawah sana. Jadi jalan kaki jauh. Nah, kok bisa saya keluar gitu?
3: Ketemu.
1: Karena rumah kami di pinggir sungai.
2: Yeah.
1: Nah, naik ke atas saya duduk-duduk gitu loh. Terus saya lihat, ini kakak saya ini gitu loh. Tapi ngapain dia kesini kan begitu?
2: Yeah.
1: Sampai kakak saya itu nyari saya itu buka sepatu dia. Saking jauh dia jalan. Baru saya lihat, kak, saya bilang gitu. Aduh, puji Tuhan ketemu sama kamu. Sekarang ke Jakarta gitu loh. Nah, kok bisa saya langsung nurut gitu loh. Sekarang ke Jakarta. Nah, itu yang digambarkan Yesaya ini. Rupa-rupanya, kalaupun kita lari, itu kayak kita ini dikejar terus gitu. Makin kosong hidup ini.
2: Benar.
1: Kejar terus, sampai kita nyerah.
2: Yeah.
1: Jadi saya bertobatnya itu hanya dengar lagu.
2: Oh.
1: Bawa kakak saya ke Jakarta dalam pelayanannya itu. Malam-malam saya dengar lagu ini. Masih saya ingat lagu itu loh. Berseru dan
2: berharap
1: padanya, nah berdoa, dia akan segera menghampiri.
2: Oh, iya.
1: Selama saya jadi laki-laki istilahnya ya, nakal-nakalnya saya. Baru kali itu saya nangis sampai pagi. Nangis saya sampai pagi. Kenapa saya cengeng ini gitu loh? Nangis nggak bisa saya apa?
2: Berhenti.
1: Tuh. Nah, kira-kira gambarannya bangsa Israel seperti itu.
2: Okay.
1: Ketika mereka terhilang dari Tuhan itu. Rupanya apa yang pernah dikasih tahu orang tua mereka atau dari mengulangi perkataan-perkataan firman Tuhan itu. Nah, itu ada membekas dalam hati kita.
2: Betul,
1: coba sejahat-jahatnya orang tua kita, pasti ada sesuatu yang membekas dalam hati kita.
2: Benar.
1: Yang dikatakan.
2: Ya.
1: Nah, kira-kira begitulah bangsa ini. Itu yang mengingatnya. Dia ingat orang tuanya cerita, kami dulu pernah keluar dari Mesir. Masalah kami besar, tapi kami ditolong Tuhan. Itu yang dia ingat. Sehingga muncullah iman itu terus dalam kehidupannya, ya kan? Jadi, apakah doa yang sungguh-sungguh itu justru lahir ketika kita tidak memiliki kekuatan untuk
3: mengandalkan diri sendiri?
1: Nah, memang gampang bagi seseorang itu ya jatuh hati sama Tuhan itu kadang-kadang kalau sudah ditekan habis gini ya kan. Nah sekarang kan kita nggak perlu begitu. Jadi kita kadang-kadang kalau sudah kepepet baru kita cari Tuhan. Ya kan. Baru kita berdoa nangis. Nah tapi dalam tanda petik begini, orang yang waktu kepepet sekali baru nyari Tuhan, waktu dia senang kembali dia lupa Tuhan. Itu saya. Jadi saya ngajak semua para listener dimanapun Anda berada, jangan tunggu ada masalah dulu baru Anda berdoa.
2: Benar.
1: Doa itu harus dibangun setiap hari, sehingga ketika ada masalah, ada tekanan apapun, kita kuat menghadapinya. Nah, itu yang diharapkan oleh tema kita malam ini, dan juga yang diharapkan oleh kitab Yesaya ini. Jadi artinya, setiap orang yang sudah pernah dengar firman Tuhan sebenarnya, kalau dia sungguh-sungguh dengar firman Tuhan itu, pasti ada dari hati nuraninya itu pasti ada Tuhan itu berbicara kepada dia.
2: Benar.
1: Tergantung dia menanggapinya atau tidak. Kira-kira seperti itu.
2: Pak, izin saya mau saya tadi ada yang sempat Bapak bilang bagaimana ketika Bapak sering didoakan sama orang tuanya. Nah, kalau kita bisa melihat ya Pak ya, berarti kalau demikian seberapa penting doa orang tua itu bagi anak-anaknya. Karena saya Bapak ketika tadi kesaksian begitu, saya juga sempat dengar ada satu orang dan dia

0: dia memang sempat berkata bahwa dia tetap sebutkan nama-nama orang itu di dalam doanya, dia sebutkan. Dan memang akhirnya Tuhan membawa nama-nama yang disebutkan itu jadi mengalami sebuah pemulihan. Nah tadi Bapak ulangi lagi. Nah yang saya mau tanyakan Pak, seberapa penting kita berdoa bagi keluarga kita atau orang tua kita itu mendoakan anak-anaknya itu?
1: Itu sangat penting sekali ya. Sebab anak-anak itu bisa mengenal Tuhan bukan di gereja, bukan di sekolah, di rumah. Jadi orang tua itu harus memperkenalkan Tuhan di dalam keluarganya kepada anak-anaknya. Bagaimana caranya? Ya bercerita tentang Tuhan, bercerita tentang pengalamannya dengan Tuhan. Apalagi seorang ayah itu penting sekali, karena salah satu fungsi ayah diberikan Tuhan itu kan menjadi imam. Nah, imam itu yang membawa keluarganya itu datang kepada Tuhan. Nah, jadi kalau orang tua itu melalaikan hal itu, ya saya bisa pastikan begini loh. Kalau orang tuanya saja nggak serius dengan Tuhan, jangan harapkan anaknya serius dengan Tuhan. Saya sering sekali buat contoh begini. Jangan larang anakmu merokok kalau kamu merokok. Itu namanya kamu nggak memberi teladan kepada anak. Jadi teladan hidup kita itu ya tetap lebih kuat berbicara daripada perkataan kita. Teladan yang harus diberikan. Nah, jadi waktu orang tua kita itu berdoa, itu teladan sedang diberikan. Saya ingat anak saya itu waktu dia menikah di Amerika, saya nggak kesana karena mahal. Jadi kami nggak ada duit lah istilahnya itu loh, ya terlalu mahal bagi kami. Dan jadi saya doain dari sini, saya doain lepaskan berkat untuk dia. Nah, waktu dia menikah itu kami nge-zoom ini di gereja. Jadi nge-zoom. Itu yang dia ucapkan begini. Pak, terima kasih banget. Karena Papa sejak kecil ngajarkan saya tentang pentingnya doa. Apa-apa yang saya minta, Papa suruh berdoa dulu. Ya, itu memang tragis kan pendetanya juga. Karena butuh sesuatu, doa sayang. Tapi itu nancep bagi dia. Jadi dia sejak dia muda sebelum menikah, anak saya ini namanya kalau doa dan puasa itu nggak pernah lepas dari hidupnya. Yang besar nggak pernah lepas dari hidupnya ini. Dia itu yang dia kerjakan terus. Jadi waktu dia menikah itu dia ucapkan, wah itu air mata saya banjir banget gitu. Itu ada dibilangnya, terima kasih untuk teladan yang Papa buat. Selalu Papa ajarkan saya untuk berdoa. Dan sampai hari ini saya tahu bahwa apa yang Papa katakan, Papa doakan, itu terjadi dalam hidup saya. Karena ada satu kesaksian saya di dalam doa itu. Waktu saya lepaskan dia menikah ke Amerika, saya doain. Saya bilang begini, Papa gak hadir di sana, tapi Tuhan hadir. Kamu, Papa gak bisa kasih uang banyak sama kamu, tapi Tuhan sudah siapkan bagi kamu yang terbaik di sana. Kamu gak usah takut gitu. Dan setelah dia menikah itu, dia telepon kita. Pak, terima kasih banget loh Pak ya. Papa sama Mama doakan aku ke Amerika sebelum aku menikah. Apa yang Papa katakan, itu semua tergenapi. Itu pentingnya doa.
2: Orang tua benar.
1: Banyaklah berdoa untuk anak, jangan mengutuki anak. Doa menghasilkan berkat, kutuk menghancurkan keluarga. Kira-kira begitu deh.
3: Oke, baik ya. Kita break dulu, nanti kita akan hadir kembali untuk Anda di malam hari ini. Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, Your Family Station.

0: Satu pujian dari Angel Peters dengan doa Yabes. Pendengar di malam hari ini masih bersama dengan kami Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is Dancer di kesempatan malam hari ini. Dan seperti biasa kita akan hadir dengan pertanyaan kuis berkat untuk Anda di malam hari ini. Jika Anda bisa menjawab dengan benar, Anda akan mendapatkan voucher pulsa senilai Rp150.000. Oke ya. Dan pertanyaan kuisnya di malam hari ini adalah, apa arti dari doa mengerang? Jadi seperti apakah doa mengerang itu? Silakan Anda hubungi kami di nomor telepon 0811-5830-0811-5830-944. Kita jawab dulu di jalur telepon. Sudah terhubung bersama dengan kita. Shalom, selamat malam. Oke, selamat malam. Dengan siapa? Di mana?
1: Angel di Samarinda.
0: Oke, Angel di Samarinda. Angel, pertanyaannya apa arti dari doa mengerang? Jadi seperti apa sih sebenarnya doa mengerang itu? Silakan, Angel.
1: Artinya itu seperti seorang ibu yang melahirkan anaknya yang penuh kesakitan dan kesesakan, yang artinya kayak kita itu sudah gak berdaya dan gak bisa berbuat apa-apa lagi selain berserah kepada Tuhan.
0: Oke, baik, saya kan betul ya, Pak. Oke, baik, selamat ya Angel.
1: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Shalom, salam buat semua keluarga yang mendengarkan ya. Terima kasih Angel di Samarinda. Dan kita kembali lagi dengan di ruang diskusi kita di malam hari ini dengan tema kita adalah doa mengerang membawa terobosan hidup. Silakan.
2: Oke. Dalam Yesaya 26 ayat 16 ya Pak, saya bacakan. Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaranmu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Nah, menurut ayat 16 ini kan Pak, mereka mengerang di dalam doa. Nah, apa arti atau apa makna mengerang dalam doa menurut ayat tersebut Pak? Kemudian yang kedua, bagaimana membedakan antara doa yang lahir dari iman atau hanya sekedar keluhan? Dan yang ketiga, mengapa Tuhan justru memberikan ruang bagi umatnya untuk datang kepadanya dengan pergumulan yang paling dalam, Pak?
3: Iya, jadi makna mengerang kalau dari sisi rohaninya itu kan iya. Apa ya? Kita datang kepada Tuhan itu dengan segenap keberadaan kita gitu. Jadi enggak nanggung-nanggung gitu. Jadi pikiran kita ini, kan ada orang begini, kalau nanti selesai, kadang-kadang supaya orang itu doanya dijawab Tuhan, dia pikir kan, dia akan janji sama Tuhan. Mm-mm. Tuhan, kalau aku nanti begini, diberkati Tuhan, aku akan lakukan begini. Nah, mengerang itu gak ada lagi pikiran begitu. Okay. Mengerang itu gak ada lagi pikiran. Pikirannya cuma begini loh, Tuhan hanya Engkau satu-satunya dalam hidupku.
2: Okay. Yeah.
3: Gak ada lagi yang lain. Mm-mm. Gak ada pilihan lain. Nah, itulah kalau orang berdoa, kalau dalam sisi Alkitabnya gitu ya. Orang yang berdoa secara mengerang itu tadi. Jadi gak ada pilihan lain, hanya Tuhan saja. Ya. Apapun keadaannya, entahkah Tuhan nanti belum jawab atau sudah jawab, gak ada yang lain, hanya Tuhan saja.
2: Okay.
3: Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab itu ya, di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga itu, itu kan berbicara tentang Sadrak, Mesak, Abednego.
2: Ya,
3: kan?
2: Benar.
3: Sehingga waktu harus dia menyembah patung itu, dia berkata kan kepada raja itu, sekalipun kami gak ditolong Tuhan kami, kami tidak akan pernah nyembah itu, gitu loh. Nah, itu kan hukumannya apa? Masuk perapian yang sangat-sangat puanas ya kan?
2: Benar, benar.
3: Tapi kalaupun begitu katanya, dia tetap saja percaya kepada Tuhan. Itu tidak akan kami sembah. Nah, jadi orang yang mengerang itu artinya begini ya, dia totalitas.
2: Okay. Yeah.
3: Sepenuh hatinya datang kepada Tuhan. Jadi apapun keadaannya, aku tidak akan pernah tinggalkan Tuhanku lagi.
2: Okay.
3: Nah, itu mengerang itu. Persis kayak Sadrak, Mesak, Abednego ini. Apapun keadaannya, kami tidak akan pernah menyembah patung Tuhanku Raja. Sekalipun masuk dalam api. Nah, itulah doa orang. Itulah doa yang datang dari lahir dari hati yang terdalamnya kepada Tuhan. Dan tidak ada transaksional di situ.
2: Okay.
3: Murni hidupnya dia persembahkan kepada Tuhan. Makanya apapun keadaannya. Nah, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Daniel pun begitu juga.
2: Ya.
3: Dia juga sama. Dia tahu sekali ada resiko kalau dia tidak mengikuti apa yang diperintahkan raja.
2: Ya. Ya.
3: Tapi dia pilih namanya Gua Singa. Kalau gua singa itu kan bukan kayak gua biasa. Kalau kita lihat gua singa digambarkan dalam Alkitab itu seperti lobang gitu. Lobang yang tahu kayak sumur.
0: Okay.
3: Lalu dikasih dalam banget. Lalu itu biasa memang orang buang sampah ke dalam. Lalu kalau ada orang dihukum mati dibuang ke dalam, dibakar, terus selesai.
2: Oh.
3: Nah, Daniel itu dibuang dari atas ke bawah gitu loh. Dengan catatan kalau dia sampai dia bawah pasti dia mati, dihabisi singa kan gitu.
2: Iya. Yeah.
3: Tapi karena dia sudah membiasakan doa, kalau kita lihat kan tiga kali Daniel menghadap Yerusalem dan dia selalu berdoa gitu. Dia mengerang di hadapan Tuhan. Tuhan, aku gak bisa ngapa-ngapa, ini diperintah raja. Tapi aku tahu engkau raja di atas segala raja. Kau bisa membatalkan semua apapun yang ada saat ini. Dia mengerang di hadapan Tuhan. Jadi doa mengerang itu adalah totalitas. Gak ada lagi transaksional di dalamnya. Kita kadang-kadang kalau doa itu kan transaksi ada kan embel-embelnya di hadapan Tuhan ya kan. Kalau Tuhan sembuhkan aku Tuhan, aku akan melayani. Kalau Tuhan berkati aku akan setia. Okay. Nah, tapi kalau namanya doa mengerang, gak ada lagi begitu.
2: Ya,
3: Tuhan yang engkau satu-satunya. Ditolong atau tidak ditolong, Tuhan tetap aku percaya yang kau. Kalau engkau memperkati aku atau tidak memperkati, aku tetap percaya kepada Tuhan. Enggak bisa bergeser imannya dari Tuhan. Nah, itu adalah doa mengerang itu. Makanya terjadi terobosan. Api tetap ada ketika mereka masuk ke dalam. Tapi Tuhan lindungi mereka dari api. Tuhan enggak padamkan apinya loh.
2: Benar.
3: Tapi Tuhan temenin mereka di tengah api.
2: Iya, luar biasa.
3: Singa juga tetap ada.
2: Iya.
3: Waktu masuk Daniel, singa tetap ada di situ. Singa juga enggak dibunuh Tuhan singanya.
2: Iya.
3: Singanya tetap hidup. Tapi Tuhan tetap menemani Daniel waktu dia ada dalam gua singa itu. Kenapa? Nah, itulah artinya doa mengerang. Totalitas hidupnya dia persembahkan kepada Tuhan. Kita kadang-kadang kan dalam kita berdoa, baru 15 menit saja kita berdoa, pikiran kita sudah kemana-mana. Nah, ini apanya nih? Sehingga kalau kita bisa memahami doa mengerang ini tadi, totalitas, nggak ada yang lain. Jadi di sini nggak ada transaksional lagi. Mau dijawab Tuhan atau tidak, Tuhan tetap sembah. Mau tolong Tuhan atau tidak, tetap aku sembah dia. Nah, itu yang dikatakan oleh Mesak, Abednego, Sadrak itu semua ya kan. Jadi waktu mereka totalitas mengerang di hadapan Tuhan itu, iman mereka itu diperhitungkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kadang-kadang kita berdoa seperti itu. Apinya tetap nyala, masalahnya tetap ada. Tapi waktu kita mengerang di hadapan Tuhan, kita totalitas datang kepada Tuhan. Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Tapi sekalipun belum tertolong, sekalipun masalah kau belum selesai, aku tetap menyembahmu. Aku tetap percaya kepadamu. Nah, itu udah namanya rangan yang tak tertahankan lagi. Seperti itu. Nah, sehingga itu akan membuat sebuah terobosan. Terobosan dalam hati kita ini membuat kita tenang menghadapi masalah tersebut. Nah, bagaimana membedakan antara doa yang lahir dari iman dengan sekedar keluhan? Nah, kalau orang berdoa dengan iman ini kan apa ya? Kalau saya gambarkan iman itu gini, kita mampu melihat hal-hal yang tak terlihat melalui iman kita. Tapi kalau kita berdoa secara keluhan itu kan ya mengeluh kan bagaimana ya? Berdoa orang mengeluh itu kan gini. Tuhan itu katanya baik. Tapi kenapa kok saya ngalami seperti
2: katanya
3: ini?
2: Ya.
3: Katanya baik. Baru kita baca lagi firman-Nya ya kan.
2: Ya.
3: Dalam firman-Mu katanya itu Tuhan. Engkau yang berjanji pasti kau tepati. Kan kau beda dengan manusia. Nah, yang kita ceritakan semua itu bukan bagaimana kita mencintai Tuhan sepenuh hati kita. Itu saja kita ceritain. Keluhan, masalah kita. Tiap hari kalau kita datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan kan tahu Tuhan, sudah 2 tahun loh aku minta ini Tuhan gak dikasih-kasih. Besok lagi kita berdoa, Tuhan masa gak dengar sih? Nah, itu keluhan terus gitu. Coba kalau anak kita pun begitu ya kan. Kalau kita bilang, sabar nak ya, tapi sudah 1 minggu loh Pak. Sabar dulu sayang, belum ada apa-apa. Pak, kapan? Lama-lama kita bilang, ah kamu itu ya apa sih? Karena itu tadi. Tapi kalau orang yang punya iman, dia akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu waktuku gak sama dengan waktumu. Waktumu pasti yang terbaik. Aku percaya kalau ini masuk dalam rencana Tuhan, engkau pasti menggenapinya.
2: Yes.
3: Itu beda doanya.
2: Beda.
3: Tapi kalau keluhan tadi, itu tadi, itu kok aku lihat Tuhan ya, ada pendeta itu toko dia lebih kaya dari aku, kenapa ya Tuhan ya? Lebih dipakai dari aku Tuhan, kenapa ya Tuhan? Nah itu doa kita sudah macam begitu saja. Tapi kalau jujur, doa kita kan doa keluhan ini semua.
2: Benar.
3: Ayo coba-coba kalau orang berdoa apa? Pasti dibilang, Tuhan berkati keluargaku, berkati pekerjaanku, berkati kesehatan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salah, ya enggak salah. Tapi doa kan bukan itu saja. Doa itu gini loh, kita bisa menyelami kedalaman hati Tuhan. Nah itu doa. Jadi bukan doa asal apa saja. Tuhan, ini sudah terburu-buru mau kerja ini Tuhan. Jaga ya aku dan lindungi aku di perjalanan. Amin. Jadi itu doa keluhan. Artinya semua yang kita doakan itu bukan datang dari kedalaman hati kita. Tidak menguasai hati dan pikiran kita. Nah, mengapa Tuhan justru memberikan ruang bagi umatnya untuk datang kepadanya dengan pergumulan yang paling dalam? Ya karena memang Alkitab itu jelas berkata ya, selama kita merasa kita kuat, kita tidak akan pernah datang kepada Tuhan, percayalah.
2: Benar.
3: Sebab biarlah orang yang berdaya berkata, tidak berdaya berkata, aku kuat, ya kan?
2: Iya.
3: Nah, enggak berdaya lagi, imannya berkata, aku kuat. Tapi kan orang kalau yang merasa kuat, oh iya, enggak apa-apa, saya bisa kok. Nah, tapi pas ada satu titik, dia enggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya. Jadi waktu kita berdoa dengan segenap hati kita, dengan totalitas kehidupan kita, nah Tuhan itu di dalam pergumulan terdalam kita, dia selalu siap datang ke dalam hidup kita.
2: Benar.
3: Nah saya sering berkata begini, loh, ada satu ruang yang disediakan Tuhan dalam jiwa kita ini, dan ruang ini hanya bisa diisi oleh Tuhan.
2: Ya. Ya.
3: Okay. Jadi waktu kita lelah, waktu kita putus asa, apapun yang kita hadapi, nah Tuhan itu datang, dia isi itu. Sehingga dalam kelelahan itu kita berkata, aku dapat kelegaan dari Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa ngisi. Itu gak bisa diisi dengan kecantikan, popularitas. Ya kita dipakai Tuhan hebat, itu gak bisa diisi. Ruang itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Kapan ini diisi? Waktu kita datang kepada Tuhan itu, waktu kita berdoa secara totalitas kepada Tuhan. Tuhan kan isi hal-hal itu, sehingga kita tenang menghadapi keadaan itu. Nah kira-kira seperti itu.
4: Nah Pak, lanjut lagi Pak, ini memang sangat luar biasa dalam kitab Yesaya 26 ini. Nah khususnya pada ayat yang ke-17 sampai 18, dari awal kan kita memakai gambaran perempuan yang mengerang atau menggeliat waktu menjelang melahirkan ya Pak ya. Tetapi kemudian di ayat 17 sampai 18 di sini dikatakan begini Pak, bahwa mereka seolah-olah dalam tanda kutip melahirkan angin. Nah, jika kita bandingkan dengan kitab Injil Yohanes 16 ayat 20-22, ketika juga Tuhan Yesus memakai gambaran perempuan yang berduka cita kena melahirkan, tetapi dikatakan kemudian melupakan penderitaannya karena sukacita. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang dapat kita pelajari Pak tentang proses Tuhan mengubah penderitaan menjadi sesuatu yang membawa kehidupan?
3: Iya, jadi dalam kitab Yesaya itu waktu mereka digambarkan mengerang di situ itu, jadi selama mereka hidup enggak totalitas kepada Tuhan, maka doa mereka itu hanya sekedarnya saja. Kalau di sini dikatakan melahirkan angin, kata sia-sia. Iya. Kenapa menjadi sia-sia doa kita? Karena memang kita berdoa itu kadang-kadang kita pikir bahwa ya udahlah kalau Tuhan nggak tolong saya sudah, ya nggak apa-apa kalau Tuhan nggak tolong. Jadi waktu menjelang melahirkan kan begitu. Tadi saya ceritain waktu istri saya itu melahirkan dia teriak kesakitan banget dia gitu loh. Dia butuh sekali pertolongan. Tentu saya nggak bisa menolong dia, saya hanya bisa memberi kekuatan kepada dia. Barulah medisnya yang datang untuk menolong dia bagaimana supaya dia bisa melahirkan dengan normal. Nah kita pun begitu dengan Tuhan itu. Kadang-kadang kalau kita berdoa, kita udah teriak-teriak sama Tuhan ya kan. Tapi dalam pikiran kita ini tetap juga kita, ah kalau Tuhan nggak tolong sudah 2 tahun loh saya berdoa yang nggak ditolong Tuhan, ya sudahlah. Itu yang dikatakan itu melahirkan angin itu. Jadi rasa-rasanya doa kita itu sudah kita buat. Kalau Tuhan nggak tolong, ya sudah.
2: Sudah.
3: Nah,
2: oh, gitu.
3: Harusnya kan doa bukan begitu.
2: Ya.
3: Aku akan melihat pertolongan Tuhanku kalaupun hari ini belum terjadi. Itu artinya kita berdoa bukan mengandalkan kekuatan kita. Jadi melahirkan angin itu karena mereka menganggap bahwa ya mereka masih sanggup, masih mampu gitu loh. Jadi mereka mengerang.
2: Iya.
3: Tapi dalam satu sisi mereka juga berpikir mereka sanggup. Mereka mampu. Nah, tadi kan saya jelasin doa mengerang itu tadi itu totalitas gitu loh. Enggak ada yang lain kecuali Tuhan saja. Sampai kita berkata, kalaupun Tuhan belum jawab, aku tetap percaya Tuhan.
2: Ya.
3: Janjimu tetap ya dan amin. Nah, jadi waktu ada memang orang-orang seperti yang digambarkan Yesaya ini. Jadi waktu dia menjelang melahirkan itu digambarkan itu dia kesakitan, dia mengerang. Tapi dalam erangannya itu masih ada kata begini tadi. Ya kalau enggak ya sudahlah. Mungkin bukan berkatnya sama saya gitu kan, kadang-kadang itu gitu ya. Ah sudahlah, mungkin ada cara lain lah. Nah tapi kalau mengerang yang Tuhan mau itu nggak ada lagi cara lain, hanya cara Tuhan. Nah itu bedanya. Nah jadi Yesus itu gambarkan di dalam itu. Nah jadi dia gambarkan juga seorang wanita waktu dia melahirkan itu sakit, dia berduka cita. Tapi setelah melahirkan katanya dia bersukacita. Nah jadi Yesus gambarkan kalau nanti aku pergi, aku mati, pasti waktu aku mati itu kamu bingung, kamu kan cemas, kamu berdukacita gitu. Tapi kamu nggak perlu cemas.
2: Benar.
3: Karena aku kembali datang kepadamu. Aku memberikan Roh Kudusku kepadamu. Sehingga engkau tidak akan berduka cita. Karena Roh Kudus itu salah satu fungsinya kan roh penghibur. Jadi kalau kamu tetap percaya kepadaku, Roh Kudusku datang kepada kamu, dia akan menghibur, memberikan kekuatan. Jadi kamu enggak tetap tinggal dalam duka cita itu, kata Tuhan Yesus kepada mereka. Dan memang itu benar ya kan. Jadi waktu orang melahirkan itu, kalau sudah lahir anaknya walaupun sakit, dia senyum.
2: Benar.
3: Begitu juga jadi murid-murid itu diingatkan oleh Tuhan Yesus. Karena dalam pasal 14 kitab Yohanes berkata, aku akan pergi kepada Bapa, ya kan. Nah tapi dia bilang, walaupun aku pergi, aku akan memberikan Roh Kudusku kepadamu. Sehingga kamu bisa kuat. Nah jadi kamu kan berduka cita kalau aku pergi, waktu aku mati disalibkan dan aku pergi meninggalkan kamu, kamu pasti berduka cita. Tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita karena aku hadir bersama dengan Rohku dalam kehidupanmu. Dan saya rasa memang itu yang Tuhan mau ubah dalam hidup kita. Tuhan itu tidak akan biarkan kita tetap dalam duka cita. Itulah sebabnya kita perlu memperhatikan perkataan kita ini gitu loh. Jadi kalau kita lebih banyak ngeluhnya, aduh gitu ya kan. Tiap hari kalau kita datang begitu ya kan. Ada sedikit masalah, aduh. Ada lagi tekanannya, selalu ada. Tuhan itu bagaimana sih ya. Itu kan gak pernah kita bersuka cita. Jadi benar kata Salomo itu dalam kitab Amsal itu, hati yang gembira itu adalah obat. Jadi ya, mengobati kita pertama sebenarnya itu ya diri kita sendiri. Kalau kita bisa menata diri kita ini, masalahnya besar, tapi kita bisa menata diri kita dengan baik, kita bisa damai sejahtera, sukacita menghadapi masalah. Nah kita kan sehat-sehat saja. Orang-orang berkata, waduh Pak Nakur sama Ibu ini ketawa terus berdua ya,
0: kayak punya masalah.
3: Gak ada masalah katanya. Ya kita gak tunjukkan saja ya.
0: Banyak ya Pak ya masalah.
3: Sudah sama Tuhan itu sudah gitu ya kan. Tapi itu tadi, jadi dalam di tengah-tengah penderitaan itu Tuhan bisa ubah menjadi sebuah sukacita. Nah itu sebabnya kita perlu menyerah total sama Tuhan itu. Menyerah total bukan berarti kita sudah pasif. Ya udah terserah Tuhan dah. Tuhan mau ngerjain terserah, kalau enggak gitu, enggak pasif begitu. Menyerah total artinya itu kita tetap percaya kepada Tuhan. Kalaupun belum terjadi, kita tetap percaya. Imanku tidak akan berubah, cintaku kepada Tuhan tidak akan berubah. Sama saja kita kan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau suami istri itu kan begitu. Nah sudah bayangin, kita sudah nikah, kami menikah kok sudah di atas 30 tahun kami menikah. Tiap hari saya pulang kerja itu saya lihat dia pakai daster sampai di rumah. Lebih 30 tahun aku lihat istriku pakai daster. Masa gara-gara dia pakai daster aku bilang begini, ih kamu makin jelek kalau pakai daster. Enggak ya kan?
2: Iya benar.
3: Nah Jadi Tuhan itu begitu, prinsip Tuhan itu bagi kita. Jadi kalau kita ngelihat keadaan kita terus, aduh matilah kita semua ini, kalau Tuhan sudah disalibkan, guru kita sudah gak ada. Kalau begitu terus pikiran mereka, benar-benar mati iman mereka. Nah makanya Tuhan bilang, aku akan gantikan dengan sukacita. Nah jadi saya rasa begitu juga kehidupan kita ini loh. Sehingga kalau kita bisa ngalami masalah, persoalan apapun dalam kehidupan kita, jangan langsung diponis. Habislah aku ini. Udah gak bisa lagi aku ini. Enggak, masih bisa karena ada Tuhan bersama dengan kita.
5: Amin.
2: Pak, saya ingin tanya, kalau tadi kan totalitas, Pak.
3: Iya.
2: Boleh enggak totalitas itu diganti dengan yang namanya ketekunan?
3: Karena bagaimanapun namanya kita bisa totalitas kan karena kita tekun.
2: Tekun.
4: Iya.
3: Ketekunan itu kan itu, ketekunan itu maksudnya ini, itu jalurnya ya kan.
2: Iya.
3: Tekun itu kan artinya nggak menyerah. Nggak menyerah gitu loh. Ditendang lagi. Haleluya. Gitu.
2: Iya. Diomongin.
3: Diomongin. Puji Tuhan. Nah kalau saya sering buat gambarannya gini loh. Ketekunan itu sama seperti domba. Domba itu harus dicukur
2: bulunya.
3: Itu rutin, 6 bulan sekali gitu.
2: Iya.
3: Sebab kalau terlalu berat bulunya, domba nggak sehat, bisa mati dia. Makanya dicukur. Dan waktu dia dicukur itu kan ya dia juga merasa ringan badannya kan. Nah, ketekunan itu kapan terjadi? Waktu kita ditekan. Jadi bulu kesombongan kita ini lagi dicukur, ditekan. Haleluya Tuhan. Dia rasa-rasa sudah enggak tahan. Dicukur lagi. Puji Tuhan. Nah, jadi semakin kita tekun terus, nah kita itu namanya totalitas. Orang enggak akan bisa totalitas kalau dia enggak bertekun. Sebaliknya juga, totalitas itu juga mengajarkan ketekunan bagi kita. Karena totalitas itu dihimpit. Haleluya. Engkau tetap Tuhan, kan gitu. Kalau enggak bisa, nggak mungkin kita jadi kalau nggak tekun dalam hal apapun.
2: Begitu.
5: Baik ya. Kita break dulu sekali lagi. Nanti kita akan hadir kembali untuk Anda di malam hari ini. Pendengar Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer akan hadir sesaat lagi. Stay tune bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, Your Family Station.

0: ku ketuk, pintu dibukakan.
1: Pendengar Anda, kembali lagi bersama dengan kami. Masih sayup-sayup terdengar pujian "Ku Cari dan Ku Mendapatkan" dari Rita Octavia ya, di malam hari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi benang merah dari topik kita di malam hari ini, doa mengerang membawa terobosan. Dan seperti biasa, kita kembali lagi dengan pertanyaan kuis kita di malam hari ini. Silakan nanti ya untuk bergabung bersama dengan kami di jalur telepon. Pertanyaannya, bagaimana membedakan doa yang lahir dari iman dengan doa yang sekedar keluhan ya? Silakan di 0811 5830 944. Di ujung telepon sudah ada yang bergabung bersama dengan kita. Shalom, selamat malam.
2: Shalom, selamat malam.
1: Shalom, selamat malam. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Dengan ibu Erni di Samarinda.
1: Ibu Erni.
2: Iya.
1: Oke, Ibu Erni di Samarinda. Ibu, pertanyaannya, bagaimana membedakan doa yang lahir dari iman dengan doa yang sekedar keluhan?
2: Iya, kalau doa yang lahir dari iman itu mampu melihat hal yang tak terlihat oleh mata jasmani kita, dan datang dari kedalaman hati kita. Mau doa kita itu dijawab atau tidak, kita tetap percaya dan yakin Tuhan. Sedangkan yang keluhan, kita hanya bisa mengeluh, tidak datang dari kedalaman hati kita, dan datang hanya dengan terus mengeluh kepada Tuhan. Ya gitu aja.
1: Oke, baik. Ibu Erni, terima kasih. Kalau Ibu Erni, doa lahir dari iman atau dari keluhan? Sekedar keluhan, Bu. Harus dari iman ya, Bu ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Erni. Shalom, selamat malam. Terima kasih, berkat Tuhan untuk ibu sekeluarga ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Silakan diskusi kita di malam ini.
3: Dalam Yesaya 26 ayat 3 dikatakan bahwa Tuhan akan menjaga dalam damai sejahtera orang yang pikirannya teguh karena percaya kepadanya. Sedangkan Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, kalau melihat dari dua ayat ini kan Pak, bagaimana seseorang dapat mengalami damai sejahtera di tengah keadaan yang secara lahiriah belum berubah? Kemudian yang kedua, apakah terobosan menurut Alkitab selalu berarti bahwa masalah kita selesai, atau bisa juga berarti Tuhan terlebih dahulu mengubah hati, perspektif, dan keteguhan iman kita baru kepada masalah yang harus selesai?
4: Oke. Jadi Tuhan Yesus itu, kalau dalam Yesaya 26 ayat 3 itu kan disuruh kita teguhkan, tetap percaya kepada Tuhan ya.
3: Benar.
4: Nah, di dalam Yohanes 16 ayat 33 itu kan Tuhan Yesus juga berkata, kamu menderita dianiaya di dunia ini.
3: Ya.
4: Tapi kamu jangan takut karena aku sudah mengalahkan dunia.
3: Dunia.
4: Ya. Kata dunia itu kan bisa sistem keadaan, situasi yang ada ya. Jadi aku sudah kalahkan itu semua, kata Yesus.
3: Ya.
4: Jadi artinya kalau Yesus berkata aku sudah kalahkan itu semua, berarti kita perlu meyakini selalu dekat dengan Tuhan.
3: Ya.
4: Sehingga apapun iman kita tadi seperti kitab Yesaya itu ya, walaupun keadaannya ada tekanannya, tapi hati mereka tetap teguh, tetap percaya kepada Tuhan.
3: Benar.
4: Jadi di tengah-tengah kondisi atau sistem yang nggak bisa kita ubah ke dalam hidup ini, nggak selamanya kita bisa kendalikan sesuatu.
3: Iya.
4: Nggak bisa kita ubah. Nah, kalau kita nggak bisa ubah penderitaan, kan nggak bisa kita ubah.
3: Ya. Benar.
4: Ya, nggak, makanya sering saya bilang begini loh. Yang pasti itu masalah itu pasti datang.
1: Okay. Ya.
4: Itu nggak perlu didoakan, datang dia gitu loh. Jadi kalau masalah itu nggak perlu doa lahir dari iman, datang dia. Justru setelah ada masalah itu yang kita perlu berdoa dengan iman. Kan? Nah, jadi Yesus itu sedang mensinkronkan kedua hal ini.
3: Ya.
4: Kalau kamu percaya kepada aku seperti kitab Yesaya, dia ya mereka tetap diteguhkan oleh Tuhan. Yeah. Yesus juga berkata, ya kamu pun tetap keteguhkan. Bahkan aku sudah mengalahkan dunia ini loh.
3: Yeah.
4: Jadi semua sistem yang ada, keadaan yang ada, situasi yang ada di dunia ini, itu bisa membuat kamu menderita, menghimpit hidupmu. Tapi kamu harus percaya satu hal ini, aku sudah kalahkan itu.
3: Yeah. Yeah.
4: Kata dikalahkan itu begini loh. Itu tidak akan mempengaruhi hidupmu selama hatimu terfokus kepada aku.
3: Benar.
4: Dan kadang-kadang fokus kita yang membuat kita kehilangan arah atau tujuan dalam hidup ini. Nah, jadi bagaimana seseorang dapat mengalami damai sejahtera di tengah keadaan secara lahiriah belum berubah. Nah, saya sering berkata begini, iman itu tidak memungkiri realitas, tapi iman itu melampaui realitas.
3: Oke.
4: Jadi kita percaya, kita lihat keadaannya, ya memang seperti itu.
3: Iya, tidak berubah. Nah,
4: tapi iman kita melampaui realitas yang ada. Jadi waktu kita sadar, okay, masalahku boleh ada, tapi Tuhanku tetap menolong aku. Nah, dari situlah muncul namanya damai sejahtera.
3: Amin. Ya.
4: Tapi kalau umpamanya kita melihat realitasnya saja, aduh, ini sudah bulan Oktober, nggak selesai-selesai masalah ini.
3: Iya.
4: Ini kok pergumulan ini nggak selesai-selesai. Sudah bulan Oktober loh Tuhan. Kalau itu tiap hari kita buat, nah iman kita nggak pernah melampaui realitas.
3: Okay. Oh.
4: Jadi kita harus lihat bahwa di dalam iman ini ada Tuhan yang pernah berkata kepada murid-muridnya, di hadapan murid-muridnya dia berkata, hei kamu yang kurang percaya gitu loh.
3: Iya.
4: Kadang-kadang kalau kita hanya melihat ombaknya besar, badainya besar, kita bisa takut seperti murid-murid.
3: Benar.
4: Yeah. Yesus bukan berkata kepada mereka, kenapa kamu gak punya iman? Kamu kurang percaya. Imannya ada tapi kurang. Semua kalau kurang itu gak enak. Coba masak. Yeah. Masak. Kurang masak.
3: Ya.
4: Kurang garam.
3: Yeah.
4: Oh gak enak.
3: Yeah.
4: Tuh. Jadi semua yang kurang gak enak. Nah, kurang sehat.
3: Yeah.
4: Gak enak. Kurang duit. Semua yang kurang-kurang itu
1: lebih kurang enak loh itu.
4: Memang enggak enak deh seperti itu. Jadi rupa-rupanya kalau kita memahami bahwa iman itu bukan namanya mentiadakan realitas, tapi iman itu melampaui realitas, maka kalau kita tetap punya iman kepada Tuhan, kalaupun badainya masih besar, kita bisa tenang. Kita bisa aman menghadapinya gitu loh. Nah kalau kita hanya melihat kepada realitas yang ada, waduh kita kan takut terus, khawatir terus ya kan. Walaupun Tuhan itu sudah berkata kepada, janganlah kamu khawatir, burung di udara aku pelihara, bunga di padang aku hiasi. Tapi kita cuma bilang begini, itu kan Tuhan tulis itu kepada orang tertentu, bukan kepada aku ya kan. Tapi kita ubah cara pandang kita, iman ini kita ubah gitu loh.
3: Cara pandang.
4: Kan waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu kan melampaui segala-galanya
3: benar,
4: ya.
3: Benar.
4: Melampaui segala-galanya. Jadi kalau kita bisa melihat jauh ke depan bahwa Tuhan itu dengan kita percaya kepada dia melampaui segala-galanya, kita bisa tenang menghadapinya.
3: Okay.
4: Saya beberapa hari lalu ya kami berdoa suami istri, lalu istri saya bilang gini, kalau wanita itu kan perasaannya kuat banget ya. Sayang gimana sayang ya, sudah tanggal 28 ini. Terus saya bilang, udah gak usah takut, ada Tuhan. Iya memang ada Tuhan, tapi besok tanggal 28 loh sayang. Terus saya bilang, ya udah tanggal 28 kan tanggalnya Tuhan juga. Iya tapi kan kita sudah berdoa. Sudah akhir tahun nih, akhir bulan ini nih. Sudah tanggal 28 loh sayang katanya. Terus tiba-tiba ada orang kasih tahu saya, Pak Nahor, tolong kirim ke rekeningnya Pak, bolehkah Pak? Gitu. Nah, saya karena mungkin sering juga saya dijanjiin orang, tiba-tiba dibatalin ya kan. Saya mikir, saya lama, saya mikir gitu loh. Tuhan, ini dari Tuhan kan? Karena memang ada kalanya pengalaman kita yang negatif itu kadang-kadang kita bawa kepada realita yang ada.
3: Benar, benar.
4: Sehingga membuat kita menyamakan semua. Dan kenapa? Kenapa sih saya bisa berpikiran begitu? Karena orang yang minta rekening saya pernah juga dulu diminta tapi gak dikasihnya.
3: Jadi Bapak
1: ada pengalaman. Nah,
4: pengalaman kan?
3: Pengalaman.
4: Jadi saya mikir, tapi kenapa dia minta ya gitu. Nah, karena lama mungkin lebih 1 jam baru saya jawab ya kan. Tapi saya kasihkan, saya kasih. Eh, langsung udah transfernya. Jadi artinya gini loh, bahwa kalau kita sudah punya iman, jangan sampai nanti realitas yang ada yang pernah kita alami itu menggagalkan iman kita ini. Makanya kesering orang berkata, menurut pengalaman saya. Nah, pengalaman itu nggak semua cocok kan dalam keadaan. Pengalaman kita tahun lalu jangan dibawa ke tahun ini. Makanya Alkitab itu berkata begini, rahmat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Bukan setahun sekali ya kan. Nah, dalam rahmat kan ada anugerah. Dalam rahmat ada mujizat. Dalam rahmat itu ada bisa berubah keadaannya. Nah, kita kadang-kadang kalau nggak, ya seperti ini tadi kita. Kita selalu lihat, masa si Tuhan dulu pernah lo dia janji Tuhan tapi nggak ditepati lo. Aduh, nanti saya kan bikin malu saja saya nanti ini Tuhan kayak gitu jadinya kan. Tapi Tuhan itu kan ngajarin kita itu lo. Kalaupun makanya kita harus tegakkan iman kita, harus berkata begini lo. Kalaupun dia tidak kasih, kalau ada bagian saya dari Tuhan pasti terjadi.
3: Benar.
4: Jadi waktu saya kasihkan itu langsung transfer, saya bilang sama istri saya, tanggal 28 yang kamu takutkan tanggal diberkati Tuhan. Dia kaget, ah masa gitu loh. Ya saya nggak bilang juga itu, makanya jangan perasaan, nggak gitu juga sama istri saya ya kan. Karena saya tahu juga dia pun beriman juga, walaupun sayang kan ya gitu.
1: Udah tanggal 28 nih. Artinya setelah itu nggak ada lagi ya, wal tinggal aja 28-nya dia lah. Nggak lagi dah.
4: Apakah terobosan menurut Alkitab selalu berarti masalah kita selesai, atau bisa juga berarti Tuhan terlebih dahulu mengubah hati kita? Nah, kalau kita belajar ya, tidak selamanya Tuhan itu menyelesaikan masalahnya dulu. Tapi dia menyelesaikan dulu apa yang paling hakiki dalam hati kita ini. Sebab kalau di sini enggak selesai, hati kita ini enggak selesai, pikiran kita enggak selesai, kita akan jatuh ya ke tempat yang sama lagi. Makanya itu Tuhan selesaikan dulu. Waktu Tuhan ubah perspektif kita terhadap keadaan, kita akan berkata begini, oh maksud Tuhan ini ya.
3: Benar.
4: Keadaannya sudah selesai? Oh belum. Tapi kita sudah tahu maksud Tuhan dalam keadaan tersebut. Sehingga kita, itu akan membuat kita kuat. Dan waktu kita melihat hal itu, kita akan percaya kepada Tuhan. Ketika kita berkata, oh maksud Tuhan seperti ini, kita sedang mengucapkan sebuah perkataan di mana kita percaya bahwa Tuhan akan mengubah keadaan itu menjadi sebuah terobosan dalam diri kita. Nah, jadi Tuhan itu lebih suka nerobos pribadi kita dulu, baru terobos yang lain. Sebab kalau karena benteng kehidupan kita ini itu lebih kuat dari benteng manapun gitu loh. Makanya Tuhan itu kadang-kadang harus diambilnya palu godamnya itu ya kan. Dipecutnya kita kayak itu. Aduh. Itu saja kita kadang-kadang. Enggak. Kalau sudah selesai. Oh aman kok. Gitu ya. Jadi ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini loh. Jadi ya kita mungkin masalahnya belum selesai. Ya, tapi kan kita tahu bahwa Tuhan itu pasti sanggup menyelesaikannya bagi kita. Jadi kita tenang di situ, iman kita itu menjadi teguh gitu loh. Jadi tidak semua masalah itu diselesaikan Tuhan dulu baru kita tenang. Justru ada banyak masalah kita hadapi, kita takut menghadapinya, tapi waktu hadir Tuhan di situ kita tenang menghadapinya. Jadi paling diubah dulu pola pikir kita ini, Tuhan akan ubah perspektif kita terhadap keadaan tersebut. Kalau enggak, nah kita kan terjebak terus di dalam hal itu. Jadi waktu Tuhan mengubah hati kita, mengubah pola pikir kita, sehingga kita bisa merenungkan kembali ya. Kita ini kadang-kadang merenungkan kan merenungkan nasib kita. Coba kita ngisi umpamanya kan seperti firman Tuhan itu kan, janganlah rupa merenungkan firmanku itu siang dan malam. Dan perkatakanlah firmanku itu siang dan malam. Bertindaklah hati-hati supaya kamu berhasil, kata Yosua. Nah, jadi Daud itu nyuruh kita kan merenungkan, memperkatakan. Jadi artinya mengisi firman Tuhan itu dalam pikiran kita. Coba kita kasih tahu. Kalau umpamanya kita sakit sedikit saja ya, umpamanya ada bengkak gitu loh. Itu bengkak gitu loh, dia bilang, aduh, jangan-jangan ini cleanser getih bening ya. Nah, itu tuh. Padahal kan belum apa ini ya kan. Tapi kan kita langsung vonis keadaan itu gitu loh.
3: Benar-benar.
4: Saya tahun lalu itu saya saya itu apa, indung kemih saya itu pembengkakannya luar biasa. Jadi saya kalau begini saja sudah nggak tahan saya. Sakit sekali. Saya datang ke dokter, terus dokter bilang begini sama saya. Antara dua, Pak Anhor. Kalau sakit terus pinggang Bapak, antara dua. Bapak itu kena ginjal atau prostat. Nah, waktu dia bilang ginjal atau prostat, saya tahu, kalau prostat kan, saya tanya istri saya, kalau prostat itu kayak apa sayangnya? Dioperasi. Wih, iya. Saya takut. Saya paling takut disuntik. Paling takut disuntik. Benar. Nah, itulah sebabnya cara saya memandang itu, apa yang dikatakan dokter ini berubah. Sekalipun dokter berkata itu prostat, atau mungkin kena ginjal, katakan kurang minum, atau kalau kurang minum, saya rasa saya nggak kurang minum gitu loh. Tapi pembengkakannya kan terjadi. Apa yang saya lakukan? Saya nggak ngelihat begini, ih bengkak terus. Aduh, bengkak terus. Nggak begitu. Saya ngucapin firman Tuhan, tubuhku adalah bait Allah, engkau ada di dalamku. Dan Tuhan yang ada dalam aku lebih besar dari semua masalahku. Termasuk kalau ini prostat atau hernia, apa saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap hari saya katakan, belum kempes, saya ucapkan lagi. Belum kempes, saya ucapkan lagi. Sampai seluruh pikiran saya dan hati saya, hanya dia tahu begini loh. Kempes. Kempes. Nggak bengkak lagi. Kempes. Habis. Sembuh. Total. Nah, itu. Jadi kita harus merenungkan. Jangan renungkan terus. Aduh, kemarin kok dikecewakan itu orang itu kata-katanya. Aduh. Dia tidur di rumahnya, kita nggak tidur.
3: Rugi kita ya.
4: Makanya Alkitab itu berkata, renungkanlah firmanku. Kenapa? Kan firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan itu sanggup mengubah keadaan kita. Nah, jadi harus kita isi dulu. Kita konsep dulu dalam pikiran kita, dalam hati kita ini firman Tuhan itu. Jadi waktu kita sudah merenungkan, kita ucapkan, kita katakan. Karena firman Tuhan berkuasa gitu loh. Kan jadi seperti yang kamu katakan, kata firman Tuhan ya kan. Cuma kadang-kadang kita malas memperkatakan itu. Tapi kalau orangnya kita gampang kita ucapkannya kan. Itu mulutnya kejam banget itu, tajam. Kalau itu kita sering ucapkan, hati-hati loh dekat dengan dia itu. Itu orang. Tapi jarang kita ucapkan firman Tuhan. Kalau kita ucapkan firman Tuhan, kita berubah, orang itu pun bisa berubah. Nah, daripada kita terus mengucapkan keluhan seperti itu, orang gak berubah, kita juga gak berubah. Nah, makanya kita diajarin firman Tuhan ini. Jadi, apakah terobosan menurut Alkitab itu berarti masalah selesai dulu? Ya, enggak selalu. Enggak selalu. Kalau saya ngelihat dari perjalanan hidup saya ini diubah Tuhan dulu. Pikiran saya, hati saya. Sehingga cara pandang saya terhadap keadaan berubah, maka saya akan berkata begini, apapun keadaannya, aku tahu Tuhan pasti menolong hidupku. Nah, dalam Filipi pasal 4 ayat 6-7 dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir. Nah, itu keadaan membuat kita khawatir kan? Tentang apapun juga. Nah, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nih, jadi menyatakan keinginan. Apa keinginan kita tadi? Bisa berubah kalau pola pikir kita ubah. Nah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, baru dibilang begini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Masalahnya belum selesai, tapi Tuhan sudah memelihara hati dan pikiran kita sehingga kita damai menghadapinya. Masalah besar apapun, damai. Ketemu sama Mas Rizal yang cemberut, kita dia mungkin cemberut karena dia capek. Kalau perspektif kita nggak diubah, aduh, apa saja bisa jadi masalah. Ih, benar, orang itu melihatin saya, kenapa ya? Nah, ya kan ada matanya. Kalau nggak ada matanya, ada matanya. Setiap kali saya nyetir sama istri saya bilang sama istri saya, ih, kok itu cantik betul dia, sayangnya cubitnya aku gitu. Kamu itu loh ya. Terus aku bilang, terus gimana kalau aku nyetir, aku tutup mataku. Pilih mana, aku buka mata atau aku tutup. Oh, ya jangan tutup mata dong. Ya tapi memang kita itulah kenyataan itu loh dalam kehidupan kita sehari-hari ini loh. Jadi kalau kita ubah perspektif kita terhadap sebuah keadaan, maka hati kita itu kan menjadi damai. Masalahnya belum selesai, tapi damai sejahtera dari Tuhan sudah menguasai kehidupan kita, sehingga kita melihat masalah itu menjadi biasa gitu, bukan lagi sesuatu yang menakutkan, mengkhawatirkan, karena kita tahu Tuhan pasti menolong hidup kita. Kira-kira seperti itu.

0: saja yang ngalir. Maka kalau kita lihat di situ, Imam Meli hari itu nganggap dia orang mabuk.
1: Iya.
0: Padahal dia sedang dalam pergumulan karena dia kan suaminya nikah lagi.
1: Benar.
0: Jadi istri keduanya Elkana, suaminya Hana itu tiap hari ngomong hey mandul gitu loh.
1: Iya.
0: Nah, bagi bangsa Israel, wanita mandul itu enggak ada harga diri.
2: Iya.
0: Itulah sebabnya hari itu dia datang ke Bait Allah itu bersama dengan datang ke Silo bersama dengan suaminya bawa persembahan korban itu.
1: Iya.
0: Mereka membawa persembahan itu datang kepada Tuhan, cuma dia diam, tapi dia komat kamit, cuma nangis dia gitu loh.
1: Iya.
0: Makanya Eling lihat dia itu ini lagi mabuk gitu. Dia bukan mabuk. Tidak semua kan doa itu harus kita perkatakan ya kan. Saya berdoa biasa saja. Ada saatnya saya nangis, ada saatnya diam saja sama Tuhan, lagi ngobrol sama Tuhan, tapi saya enggak ngucapin apa-apa. Tapi hati saya melekat kepada Dia, yeah, roh saya, yeah, saya latih gitu loh. Jadi enggak ada masalah. Ada saatnya kita memang menangis. Menangislah karena kita berkata curahkan isi hatimu kepada Tuhan.
1: Yeah.
0: Curahkan itu enggak harus tidak harus dengan kata-kata, kamu curahkan isi hati kita berdoa dengan Tuhan ya kan.
1: Iya.
0: Iya, hati kita tertuju kepada Tuhan. Jadi jangan merasa bersalah kalau hal seperti itu. Tidak selamanya kalau kita berkata-kata, Tuhan tahu masalahku begini, iman kita menjadi kuat, enggak. Ketika kita berdoa dengan Tuhan dalam kesendirian kita dengan Tuhan, justru kadang-kadang di situ Tuhan itu ngasih terobosan dalam hati kita.
1: Benar.
0: Ini. Jadi jangan takut seperti itu, enggak salah.
2: Oke, baik. Itu dia tadi ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi.
1: Oke. Kayaknya memang pertanyaan nomor 4 mengarah ke situ, Bang.
2: Nah, ya.
1: Karena dalam Yesaya 26, Pak, ayat 20-21 saya bacakan di ayat 20, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Ayat 21, "Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana." Nah, Pak, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita dapat memahami dalam tanda kutip menanti Tuhan dan berdiam dalam hadiratnya ketika kita sedang berada dalam tekanan yang berat. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan ketika kita sudah berdoa? Tadi sama pertanyaan tadi sama seperti ini. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah berdoa berkali-kali tetapi keadaan belum berubah? Seperti apa, Pak?
0: Ya, jadi pertanyaannya tadi pertama dikatakan apa? Ya,
1: ketika kita sedang berada dalam tekanan berat.
0: Ya.
1: Bagaimana kita dapat memahami dalam menanti Tuhan dan berdiam dalam hadiratnya ketika kita sedang berada dalam tekanan yang berat.
0: Iya.
1: Nah, seperti apa bentuk doa orang yang sedang menantikan tersebut, Pak?
0: Iya. Jadi, kalau dalam kitab Yesaya itu kan ditulis di situ ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan yang baru.
1: Iya.
0: Nah, kata menanti itu artinya bukan kita pasif,
1: yeah,
0: okay, tapi kita terus membangun hidup kita ini di hadapan Tuhan.
1: Nah, okay.
0: Kita terus membangun roh kita, iman kita ini kita bangun terus di hadapan Tuhan, sehingga kita mendapat kekuatan yang baru. Jadi kalau kita dalam tekanan berat waktu kita berdoa, ya ada saatnya kita nggak perlu memang ngomong,
1: yeah,
0: karena waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan yang paling mengerti.
3: Iya, yeah, yeah, benar.
0: Karena kalau kita dalam keadaan mengalami namanya tekanan yang berat,
1: iya,
0: apalagi kalau kita cerita sama orang, ya bukan kita nggak butuh orang,
1: betul.
0: Tapi ya, ada saat-saat di mana manusia tidak bisa menyelesaikan persoalan yang berat dalam hidup kita.
1: Ya. Okay.
0: Nah, itulah sebabnya pemazmur itu berkata begini, curahkanlah isi hatimu kepadaku. Kenapa Tuhan bilang curahkan isi hatimu kepadaku? Karena manusia itu kalau kita curahkan isi hati kita, pergumulan kita sama dia, kalau dia tahan dengar kita curhat 4 jam saja, itu sudah hebat itu. Sudah hebat itu.
1: Benar, Pak.
0: Saya punya pengalaman berapa puluh tahun lalu lah ya, 10 tahun lalu lah. Jadi satu kali ditelepon jemaat istri saya ini loh. Jam kayaknya jam 11 malam ditelepon, sudah tidur diangkatnya. Yeah. Jadi saya lihat sudah

0: 2 jam dia dengerin.
1: Iya. Iya, Bu.
0: Ya, saya bilang, sudah. Kayak gitu. Waduh. Saya tidur. Tapi kan terganggu juga saya.
2: Iya.
0: Selesainya dia terima telepon itu, curhat ibu itu sama dia itu, sampai jam 4:30 subuh. Oh. Dari jam 11. Aku mikir-mikir, hebat sekali telinganya dengar ya. Hebat sekali telinganya dengar itu loh.
2: Iya, benar, Pak.
0: Itu hebat loh, ketika bisa dengerin begitu tuh. Dan posisinya kalau siang tadi mungkin kita apa ya? Ini jam 11 malam, jam tidur
2: benar,
0: kita loh.
2: Benar.
3: Tapi Bapak bisa tidur juga ya?
0: Nah, bisa tidur. Biar aja dia bernostalgia di situ berdua lah ya. Curhat si ibu itu curhat sama dia masalahnya lah.
2: Iya.
0: Nah, itu manusia kalau bisa dengar 4 jam, 5 jam kita curhat, itu sudah hebat sekali loh orang yang dengerin kita
2: betul,
0: itu.
2: Betul, Pak.
0: Nah, tapi Tuhan tahu kan rata-rata manusia kalau kita curhatin, apalagi kalau tiap hari kita curhatin ya, kita telepon ya kan.
2: Iya.
0: Yang kita curhatin gini, masalah yang sama terus.
2: Iya.
0: Ya, lama-lama no, kamu kurang percaya sama Tuhan itu. Nah, tapi kalau Tuhan itu kita curhatin. Makanya Alkitab menulis Tuhan kita itu kan dia tidak tertidur dan tidak terlelap.
2: Iya. Benar.
0: Jadi jam berapa pun kita datang sama dia, kalau orang kan kita pikir, ah terganggu dia ya kan.
2: Yeah.
0: Pendeta kan belum tentu kita diterimanya kalau kita konseling jam 2 malam.
2: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Terus, tapi kalau Tuhan jam berapa saja bisa.
2: Betul.
0: Kita bisa konseling sama dia. Nah, makanya kita perlu mencurahkan isi hati kita tadi kepada Tuhan.
2: Yeah.
0: Sebab memang katanya dari sisi psikologisnya, orang yang berbeban berat itu kalau dia bisa mencurahkan isi hatinya, ada orang dengerin saja, usah ngomong dengerin saja, itu 50% selesai masalah.
3: Iya.
2: Oh.
0: Nah, apalagi kalau Tuhan.
2: Betul.
0: Kalau kita, Tuhan kan tahu. Nah, Tuhan itu kadang-kadang kan dia maka tahu ya. Jadi dia bilang, oh iya sayang, iya nak, iya. Kenapa? Gitu.
2: Iya.
0: Pokoknya dari A sampai Z. Bukan Tuhan nggak tahu. Coba kalau kita papanya, kalau kita tadi saya bilang itu, curhat kita sama orang dengan persoalan yang sama, 10 hari berturut-turut. Langsung lihatnya lama-lama dia perbohong ya kan. Bilang-bilang mama gak ada, mama sibuk. Nah karena itu masalah terus. Masalah yang sama udah 10 hari kan saya selesai. Kita kasih jalan keluarnya, dia tetap ya terkungkung di situ ya kan. Tapi kan beda dengan Tuhan. Curhat 24 jam dia coba. Kadang-kadang kita gak rasa, kita delusnya kepala kita itu, oh begitu sayang ya, oh begitu nak ya. Oke. Tenang saja ya. Kita sudah nangis. Sampai pagi besok lagi kita. Sama dia. Ada apa sayang? Tetap. Nah, makanya yang paling hebat semuanya waktu kita hidup dalam tekanan yang berat, curhatlah ke Tuhan.
2: Iya, luar biasa.
0: Itu yang paling hebat kuasanya. Itu yang paling bisa memberikan ketenangan dalam hati kita. Sampai kita nanti tertidur. Saya kadang-kadang waktu saya sedang mengalami pergumulan dalam hidup ini, saya sendiri, bapaknya gitu, saya tinggal istri saya di kamar, saya di sofa, saya duduk sendiri begitu, sampai saya tertidur dulu di situ, ngorok saya jadinya, baru saya sadar, sudah jam 3 subuh. Gitu. Nah, jadi kalau ada tekanan berat, jangan-jangan itu nggak boleh disimpan, itu dari sisi psikologisnya kita berbahaya bagi kesehatan kita, mental kita, pikiran kita. Jadi waktu kita menantikan Tuhan itu, itu artinya kita tetap merespon dengan Tuhan. Kita cerita masalah kita dalam beban berat kita kepada Tuhan. Dan waktu kita nantikan Tuhan itu bukan kita cengeng sama Tuhan. Bukan.
2: Benar.
0: Dan Tuhan itu juga gak nganggap kita cengeng kok.
2: Iya.
0: Jadi kita perlu curhat sama Tuhan itu loh. Jadi kalau firman Tuhan biasa, curahkanlah isi hatimu kepada aku, katanya itu betul itu. Karena dia yang sanggup mengubah hati kita. Waktu beban terberat kita sekalipun, kita rasa-rasanya sudah gak sanggup, jadi waktu kita curhat sama dia, kita merasa tenang.
2: Benar.
0: Sebab kita ada dalam coveringnya Tuhan ya kan, dalam perlindungan Tuhan. Jadi kita merasa nyaman, tenang kita. Nah lalu secara praktis seperti apa sih bentuk doa orang yang sedang menantikan terobosan? Nah, ya kalau kita menantikan terobosan itu kan bukan langsung jadi ya. Nggak langsung jadi. Jadi kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31 itu mengingatkan kita, dikata begini, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah, kata, bisa belesu, teruna-teruna bisa jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kita menjalani hidup kita dalam masalah yang berat tadi. Waktu kita menantikan Tuhan itu, menantikan itu atau gini loh, memfokuskan seluruh hidup kita kepada Tuhan.
2: Ya.
0: Iman kita, kita tetap percaya. Kalaupun keadaannya masih berat, kita percaya, kita nantikan.
2: Ya.
0: Kata menanti itu bukan berarti kita jadi bagaimana ini Tuhan? Maksudnya kita datang pada Tuhan ini. Tuhan ini hatiku loh Tuhan.
2: Oh, iya.
0: Tuhan yang paling mengerti pergumulanku. Suamiku gak mengerti. Istriku gak mengerti. Anak-anakku apalagi Tuhan. Teman-temanku apalagi Tuhan. Hanya Tuhan yang paling mengerti isi hatiku Tuhan. Kita curhat ke Tuhan. Nah kata menanti itu gitu tadi. Jadi kita bukan pasif.
2: Iya. Benar.
0: Tapi kita tetap membangun relasi kita dengan Tuhan. Membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sampai kita melihat terobosan dalam hati kita.
2: Ya, okay.
0: Dan waktu itu terjadi kita akan merasa lega. Oh maksud Tuhan seperti itu rupanya Tuhan ya. Terima kasih loh Tuhan ya gitu. Nah seterusnya itu. Nah apa yang harus dilakukan ketika kita sudah berdoa berkali-kali. Tetapi keadaannya belum berubah.
2: Ya.
0: Nah dalam Alkitab itu. Dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 42 sampai 46 itu. Itu mengisahkan tentang Elia yang baru saja dia berperang dengan para nabi-nabi Baal pada masa itu.
2: Ya.
0: Dan tiba-tiba dia ngomong suruhnya orang-orangnya. Suruhnya bilang sama Raja Ahab. Pulang ke istanamu. Sebentar lagi hujan datang deras sekali.
2: Nah,
0: Ahab langsung pulang ke istana. Kalau enggak datang hujan hari itu, taruhannya nyawanya Elia.
2: Benar.
0: Dan Elia naik ke atas gunung Horeb.
2: Iya.
0: Nah, lalu suruhnya ajudannya Gehazi suruhnya, "Coba kamu lihat dulu ke arah laut sana, ada awan enggak?"
2: Iya.
0: Enggak ada. Berdoa lagi dah, lihat lagi. Enggak ada, Tuhan. Lihat lagi, gak ada Tuhan. Makanya doa seperti Elia ini kalau kita lihat doanya itu bukan apa. Jadi waktu dia berdoa itu dimasukkannya kepalanya ini di celah-celah kakinya ini.
2: Okay.
3: Oh.
0: Lalu dia jepit telinganya.
2: Mm-mm.
0: Makanya dikatakan dia membungkuk seperti itu. Dia jepit telinganya itu, dia datang kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan. Dia cuma mau dengar Tuhan. Ada, gak ada Tuhan. Ada, gak ada Tuhan. Gitu terus ya kan. Ketujuh kali baru ada. Itu pun kecil. Tapi lihat waktu Elia sudah berkali-kali dia dengar gak ada, gak ada. Bisa saja Elia nyerah gitu loh.
2: Benar.
0: Sudah capek.
2: Ini
0: berperang dengan Nabi Baal. Sekarang suruh Tuhan nurunkan hujan juga. Ini kok sudah terus-terusan gak ada. Tapi dia gak nyerah. Jadi dalam kita berdoa itu kadang-kadang di dalam hati kita ini kepengen nyerah seperti Elia mungkin karena dia capek nunggu janji itu. Tetapi dia belajar menutup semua telinganya. Artinya dia cuma mau dengar dari Tuhan saja. Orang sekitarnya boleh bilang gak ada, tapi dia terus. Lihat lagi, gak ada. Lihat lagi, gak ada. Lihat lagi, gak ada. Ketujuh kali baru ada. Itu pun kecil.
2: Betul.
0: Tapi Elia tahu doa yang dia naikkan kepada Tuhan itu, sekalipun awannya kecil, doanya itu bisa mengubah yang kecil itu menjadi sebuah keadaan yang sangat luar biasa sekali.
2: Amen.
0: Nah, itulah sebabnya ada saat-saatnya kita seperti itu. Kita bergumul berkali-kali, kita berdoa berkali-kali belum terjadi. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Kalau kita doa gitu lahir dari iman kita kepada Tuhan, kita tidak akan menyerah dengan pergumulan kita. Karena kita tahu pasti ada terobosan dibuat Tuhan dalam hidup kita. Kira-kira seperti itu.
4: Oke, baik. Ya, kita break dulu. Kita akan hadir sesaat lagi untuk Anda mendengar di malam hari ini Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Stay tune bersama dengan kami di 94.4 Heartline Radio, Your Family Station.

0: Dia hanya sejauh doa dari Nikita, pendengar di malam hari ini. Kembali lagi bersama dengan kami, Persekutuan Doa Karmel, dalam program Jesus is the Answer. Kembali hadir untuk menyapa Anda di malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan memberikan pertanyaan kuis yang ketiga di malam hari ini. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika sudah berkali-kali berdoa tetapi keadaan belum berubah, gitu ya. Silakan di 0811-583-0944. Sambil menunggu yang bergabung bersama dengan kita, kita lanjutkan lagi diskusi kita di malam hari ini.
1: Ya, ya. Sesuai tema kita ya Pak, malam hari ini, bahwa doa mengerang membawa terobosan. Nah, bagaimana kita menerapkan secara nyata Pak tema kita ini di dalam kehidupan keluarga kita, pelayanan, pekerjaan, pergumulan ekonomi maupun pergumulan pribadi kita. Kemudian yang kedua, setelah kita melihat Yesaya 26 dan Yohanes 16, apa yang seharusnya berubah dalam cara kita berdoa? Apakah kita hanya meminta Tuhan mengubah keadaan atau juga meminta Tuhan membentuk kita selama dalam proses tersebut?
2: Iya, jadi kalau kita lihat ini kan sebenarnya tema kita itu doa yang mengerang membuat terobosan itu.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita hidupi di dalam keluarga, di dalam pergumulan, entah ke dalam ekonomi, saya rasa yang paling kita perlu ingatkan kepada diri kita bahwa terobosan itu harus dimulai dari hati kita.
1: Iya.
2: Kalau hati kita sudah diterobos oleh Tuhan, kita akan berubah cara pandang kita terhadap keadaan.
1: Benar.
2: Di dalam keluarga pun begitu juga. Dalam keluarga pun itu yang harus terjadi. Jadi waktu kita sedang datang kepada Tuhan itu, datang jangan setengah hati.
0: Okay.
2: Bangunlah doa kita dengan sepenuh hati.
1: Iya.
2: Orang yang membangun hubungannya dengan Tuhan dengan sepenuh hati lewat doanya, dia tidak akan menyerah dengan keadaan.
1: Yes.
2: Walaupun keadaan itu begitu berat sekali, tapi dia tidak akan pernah menyerah.
1: Benar.
2: Karena dia tahu justru di tengah-tengah keadaan itu Tuhan hadir memberikan kelegaan kepada dia. Ada terobosan diberikan Tuhan kepada kita. Nah, sekarang kalau kita umpamanya padukan dari Yesaya pasal yang ke-26 dengan Yohanes 16 yang diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, dua-duanya di dalam perjalanan hidup itu ada masalahnya. Bangsa Israel ada masalahnya, ngalami tekanan luar biasa. Tetapi di tengah-tengah masalah, hati mereka itu juga tetap teguh kepada Tuhan. Jadi sebesar apapun masalah kita, seperti Yesus berkata, aku akan pergi, kamu akan mengalami penderitaan. Jadi Yesus enggak katakan begini, kamu selalu mengalami berkat, enggak.
1: Benar.
2: Jadi Tuhan itu seimbang sekali.
1: Iya.
2: Di tengah-tengah perjalanan hidup kita, tidak semua kita menemukan berkat. Ada juga kita menemukan masalah. Tapi masalah pun bisa menjadi berkat. Karena di tengah-tengah masalah, kita sering sekali belajar bagaimana kita bisa terus datang kepada Tuhan kita.
1: Yes.
2: Jadi, kalau ada masalah, ya jangan hindari masalahnya. Cari Tuhannya. Tuhan mau apa di tengah-tengah masalah yang saya hadapi. Jadi jangan hanya nuntut kepada Tuhan itu, Tuhan masalahku kok enggak selesai-selesai Tuhan. Masalahku kok terus besar seperti ini Tuhan, enggak. Sekarang kita ubah cara pandangnya. Tuhan mau apa di tengah-tengah masalah yang aku hadapi ini.
1: Benar.
2: Nah, kalau cara pandang kita berubah, maka kita akan melihat masalah itu menjadi biasa, bukan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena kita tahu di tengah masalah yang belum selesai pun, ada Tuhan kita yang luar biasa,
1: yes,
2: yang akan menolong kita ketika kita menghadapi keadaan itu.
1: Yeah.
2: Tuhan berkati.
0: Amin. Oke, okay, ya. Belum ada yang bergabung juga nanti. Rasa-rasa itu ada aja ya. Itu ya. Baik. Oke, okay, kita akan tutup seluruh rangkaian kebersamaan kita malam hari ini dengan doa. Dan Bapak Pendeta Nahor sekali lagi pimpin kita dalam doa penutup kita malam ini.
2: Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada-Mu.
1: Ya,
2: kami berdoa, biarlah firman Tuhan yang sedang kami dengar atau para listener dengar firman-Mu malam hari ini apapun pergumulan mereka Tuhan. Mungkin mereka juga sedang mengerang hari ini.
1: Ya,
2: mereka Tuhan. Sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mampu lagi, aku sudah tidak kuat.
1: Ya,
2: Tuhan kami percaya ketika kami seperti itu pun Tuhan tidak buang kami. Tuhan tidak tolak kami.
1: Ya.
2: Tapi justru di situ Engkau hadir berikan kekuatan kembali.
1: Amen.
2: Aku berdoa buat semua anak-anakmu yang sedang mendengarkan siaran ini. Mungkin mereka sedang mengalami masalah dalam keluarga mereka. Masalah ekonomi mereka, masalah kesehatan. Mungkin masalah sosial dalam kehidupan mereka. Apapun masalah mereka hari ini. Ketika mereka datang kepada Tuhan. Ketika mereka mengerang kepada Tuhan sepenuh hati mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan. Aku percaya juga Tuhan Kau hadir dalam hidup mereka. Tuhan aku berdoa saat ini. Mereka yang sakit hari ini. Apapun penyakit mereka hari ini. Bukankah Engkau adalah Tuhan kami. Tuhan yang hidup. Tuhan yang ajaib. Dan kami percaya oleh bilur-bilurmu. Mereka yang sedang sakit saat ini juga. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kami. Penyakit apapun Tuhan sanggup untuk memulihkannya. Sanggup untuk menyembuhkannya. Bekerjalah dalam hidup mereka Tuhan. Kalau mereka sedang gagal hari ini. Mereka mungkin sedang berputus asa. Tuhan ingatkan kembali bahwa ada Tuhan sumber pengharapan bagi mereka. Sehingga iman mereka tidak gugur di tengah jalan. Tapi mereka tetap membangun harapan mereka sepenuh hati kepada Tuhan.
1: Amen.
2: Sebab orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah Kau kecewakan, kata firman-Mu.
1: Amen.
2: Dan kami percaya Tuhan, apapun pergumulan mereka hari ini, baik dalam keluarga mereka, dalam ekonomi mereka, dalam hubungan mereka, Tuhan aku berdoa biarlah Engkau hadir dalam hidup mereka, menemani mereka semua, sehingga mereka tidak menyerah dengan keadaan yang ada. Sebab ada Tuhan yang bisa kami andalkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau Kau tidak membuang umat-Mu ketika mereka menyakiti hatimu, tapi Engkau tidak membuang mereka. Engkau memberikan ruang dalam hatimu untuk mereka datang kembali. Kami percaya juga Tuhan, mungkin kami sering gagal. Mungkin kami enggak setia lagi kepada Tuhan. Mungkin kami sedang mundur dari Tuhan. Tapi hari ini Tuhan buka kembali ruang hatimu bagi kami. Sehingga kami merasa nyaman kembali. Kami akan diterima kembali oleh Tuhan. Dan kami tahu kalau Engkau kembali ada dalam kehidupan kami, masalah sebesar apapun kami akan lewati bersama dengan Tuhan kami. Sebab masalah bukan untuk menghancurkan kami. Kadang-kadang Kau izinkan masalah untuk membangun hati kami kembali kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berkati semua anak-anakmu yang sedang mendengarkan siaran ini. Berkati Mas Rizal, Mbak Dini, dan Mbak Gitu. Kau serahkan mereka dalam tangan-Mu. Limpahi mereka dengan kasih karunia Tuhan. Limpahi mereka dengan kekuatan yang baru. Limpahi mereka dengan hikmat yang baru. Biarlah mereka mengerjakan segala sesuatunya. Mereka kerjakan seperti untuk Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kami bersyukur, berkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.
0: Dan inilah akhir dari kebersamaan kita malam hari ini, Persekutuan Doa Karmel, dalam program Jesus is the Answer di malam hari ini, edisi siar 2 Oktober 2026 dengan tema yang diangkat adalah Doa Mengerang Membawa Terobosan. Terima kasih Bapak Pendeta Nahor.
2: Terima kasih Mas
0: Rizal. Terima kasih Mbak Dini dan juga Mbak Getru. Serta seluruh pendengar kita, baik yang menyaksikan melalui audiovisual di TikTok dan juga Facebook, serta di layanan streaming kami di www.heartline.co.id. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye-bye.
3: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui. Ketika masih kecil, putri angkat Pat manis dan patuh. Lalu ia memberontak. Suatu hari, kehabisan akal, Pat berbaring di lantai dan berseru kepada Allah. Aku sudah menjadi orang tua yang baik baginya. Aku sudah melakukan segala yang kuketahui, namun ia tetap memberontak. Allah berbisik kepadanya. Pat, selamanya aku sudah menjadi orang tua terbaik. Nyatanya, anak-anakku tetap memberontak. Sejak saat itu, Pat tidak lagi memikul beban menyalahkan dirinya karena putrinya menyimpang. Ketika anak-anak memberontak, kita kira itu semua salah kita. Sementara, tidak ada orang tua yang sempurna. Ketahuilah bahwa salah satu alasan anak-anak menolak nilai-nilai kita dan menuju ke arah yang keliru adalah karena dosa dan pemberontakan dalam hati mereka sendiri. Kita boleh mengajarkan firman Allah kepada mereka, mendoakan mereka dengan beriman, dan menghabiskan waktu bersama mereka dalam kegiatan-kegiatan yang sehat. Namun ujung-ujungnya, keputusan mereka sendirilah yang menentukan arah yang mereka tuju. Kami punya teman-teman yang punya putri yang menyimpang. Ia dibesarkan dalam rumah tangga Kristiani yang baik, dan keluarganya bergereja dengan setia. Namun ketika remaja, ia membelakangi Allah. Orang tuanya menemukan ternyata bukan saja ia terlibat obat-obatan, melainkan juga memanjat keluar jendela kamar tidurnya pada waktu malam dan masuk lewat jendela kamar tidur remaja putra di sebelah rumah. Tidak lama setelah itu, ia minggat. Ketika akhirnya ia kembali kepada Tuhan, ia mengatakan kepada ibu dan ayahnya, "Jangan menyalahkan diri. Itu bukan salah ayah ibu. Itu salah saya sendiri. Saya sendiri yang mengambil keputusan untuk menempuh jalan yang keliru." Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui, janganlah putus asa berdoa. Pastikan jalur komunikasinya terbuka. Biarlah anak-anak mengetahui bahwa saudara tetap mengasihi mereka. Lalu percaya saja kepada Allah untuk menuntaskan karyanya dalam hidup mereka. Dengan meyakini, sebagaimana yang Paulus katakan, bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal 1 ayat 6. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Allah ingin tinggal di dalam diri kita. Kasihnya merindukan suatu tempat kediaman di dalam hati kita. Maka haruslah kita mengasihi Dia. Jika tidak, maka Ia tidak akan datang kepada kita. Itulah sebabnya kita harus berdoa dengan tidak henti-hentinya, mengasihi Allah dan sesama manusia. Kemudian kita harus mempraktikkannya. Kasih menyebabkan Tuhan dekat dengan kita. Adakah sesuatu yang lebih indah daripada itu? Yaitu Allah diam di dalam hati kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda akan menyiksa diri jika selalu memikirkan diri sendiri saja. Anda merasa bahwa orang lain sukar menerima Anda. Anda tidak dapat menerima diri Anda sendiri. Akan tetapi, Tuhan yang menciptakan Anda, yang mengasihi Anda, ingin menolong Anda. Ia menunjukkan jalan keluar kepada Anda, yaitu, terimalah dirimu sebagaimana adanya, dan Tuhan akan mengubah Anda menjadi pribadi yang sekarang belum nampak. Ia mengasihani orang yang merendahkan diri di hadapannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar, agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu, serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik.
1: Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio.
0: Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah doa saja cukup? Ellie Palmier Smith melayani selama beberapa waktu sebagai seorang misionaris di Kenya. Setelah ia kembali ke Amerika, terjadi huru-hara di negara yang kini ia cintai itu. Saat kekerasan semakin merajalela, hatinya rindu untuk membantu. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Dan berdoalah ia. Namun ia dihantui dengan pikiran. Yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa. Benarkah? Hanya itukah yang bisa kita lakukan? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Apakah itu cukup? Dalam sebuah buletin ia bertanya. Berapa sering Anda berada dalam keadaan yang sulit dan mendengar perkataan, doa itu berkuasa? Atau yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa. Apakah kebenaran itu memberikan penghiburan? Atau apakah itu hanyalah ucapan kosong untuk memberi semangat? Ellie mencari-cari jawaban dalam Alkitabnya dan menemukan Kitab 2 Korintus 1 ayat 10-11. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kemudian ia mendapat kabar dari seorang pendeta di gereja gubuk di Kiberia di tengah-tengah sebuah pasar besar di kota yang kumuh itu. Seluruh pasarnya telah terbakar. Ellie melihat gambarnya di BBC. Namun si pendeta tadi menyaksikan apa yang terjadi saat Tuhan turun tangan. Meskipun bangunannya sudah musnah, gereja yang sebenarnya, jemaatnya, masih utuh. Rumah dan seluruh harta mereka dibakar atau dijarah. Namun tak seorang pun kehilangan nyawanya. Saya mengaku bahwa saya tidak tahu bagaimana cara doa bekerja. Namun saya tahu Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa. Dan itu sudah cukup. Sesuai perintah Allah, kita berdoa. Dan Allah kita yang Maha Kuasa menjawabnya. Dia telah merancang hak untuk berkomunikasi dengannya ini sedemikian rupa, sehingga kita betul-betul dapat membantu orang lain dengan doa kita. Dia menjanjikan itu dalam firman-Nya. Apakah Anda sedang mendoakan seseorang yang sangat memerlukan pertolongan Allah? Jangan berhenti. Allah akan turun tangan selagi Anda membantu dengan doa Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda bersedih hati? Mengapa? Oleh karena Anda hidup di dalam diri Anda sendiri dan tidak di dalam Tuhan. Inilah hidup di hadapan hadirat-Nya. Anda harus menyadari bahwa Allah itu ada. Anda tidak sendiri, sekalipun sedetik saja. Ia mengelilingi Anda. Ia melihat Anda. Ia menanggung segala sesuatu bersama dengan Anda. Ia ingin menolong Anda. Maka hiduplah selalu dengan keyakinan bahwa Allah itu ada. Kesadaran akan kehadirannya akan mengubah segala sesuatu bagi Anda. Kesedihan Anda akan lenyap.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Jika seseorang ingin membuktikan rasa terima kasihnya kepada kita, ia akan berkata, "Katakanlah apa yang kau inginkan dan aku akan memenuhi keinginanmu." Akan tetapi, siapa dapat memahami bahwa Tuhan berfirman kepada kita yang telah mendukakan hatinya, mendurhaka kepadanya dan meninggalkan dia? Katanya demikian, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu." Oh, alangkah besarnya kasih Tuhan yang dapat menawarkan hal itu kepada kita. Itulah kasih yang timbul dari hati Bapa yang gemar memenuhi keinginan anak-anak-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam. Heart and senang berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026 di 100,6 FM Radio Heart and Family Station. Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart dan sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi kekuatan dan kemampuan di dalam mengasihinya. Ya Bapa, kami memohon, kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu, karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa ini. Amin.

Firman Tuhan malam ini terambil dalam 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat ke-13, demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah setia, Ia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan bersama pencobaan itu, Ia menyediakan jalan keluar supaya kita dapat bertahan. Saudara, ayat ini tidak mengatakan bahwa orang percaya akan selalu bebas dari pergumulan. Kita bisa menghadapi tekanan, godaan, dan keadaan yang melelahkan. Namun, kita tidak menghadapinya sendirian. Allah setia menyertai dan menolong kita. Kadang-kadang jalan keluar itu bukan berarti masalah langsung hilang. Bisa jadi Tuhan memberi kekuatan untuk berkata tidak pada godaan, keberanian meminta pertolongan, atau hikmat untuk mengambil langkah yang benar. Karena itu, ketika kita merasa lemah, jangan menjauh dari Tuhan. Berdoalah, pegang firman-Nya, dan carilah dukungan dari orang percaya yang dapat menolong kita berjalan dalam kebenaran. Saudara, jangan berkata, "Saya pasti kalah." Ingatlah, pencobaan bukan kuasa yang lebih besar daripada kesetiaan Tuhan. Dengan pertolongan-Nya, kita dapat bertahan dan memilih jalan yang benar, satu langkah demi satu langkah. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan dan pencobaan yang kami hadapi. Terima kasih karena Engkau setia menyertai kami. Berilah kami kekuatan untuk menolak godaan, hikmat untuk memilih jalan yang benar, dan kerendahan hati untuk meminta pertolongan saat kami lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teguhkan iman kami. Amin. Hartenes, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, percayalah dengan iman, kuasa Tuhan sanggup menolongmu. Atau Bapak Ibu rindu ingin berbagi kesaksian hidup atas segala perbuatan ajaib yang telah Tuhan karyakan dalam hidup Anda, silakan mari kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210, 0812 8784 7210.

0: Saudaraku, Yesus datang bukan hanya saja mengadakan mujizat di antara manusia. Tetapi ia datang juga untuk menyatakan pengampunan kepada mereka yang percaya kepadanya. Dosa menjadi persoalan yang sangat besar yang merusak hubungan manusia dengan Allah. Dan akibat dosa, manusia kehilangan karakter ilahi dalam dirinya. Dosa juga menutup mata hati manusia melihat kemuliaan Allah, dan tanpa disadari telah kehilangan terang dan hidup di dalam kegelapan. Baik, dan kembali saya mengundang Hardiness malam ini, Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa atau kesaksian Anda yang luar biasa untuk meneguhkan iman setiap kita yang malam ini mendengarkan siaran Sharing and Prayer. Bapak Ibu, silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210, 0812 8784 7210. Baik, dan saya akan membacakan setiap pokok-pokok doa. Baik, kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
1: Halo, selamat malam Pendeta Epi. Selamat memutarin lagu White Dog, Apa yang tinggi tanganku.
0: Gimana?
1: Lagunya buat bebe partner, Pak. Kok biasanya Pak tolong doain mama ya, mama Monica ya, Pak. Maaf, sahabat bos saya, Pak ya. Masih Pak, selamat malam. Belum ya, masih Pak.
0: Baik, Kosani, kita akan doakan. Lagunya tadi suaranya tidak jelas ya. Biasa minta apa itu ya? What a beautiful name ya, kok ya? Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari hamba Tuhan dari Kalimantan Barat ya. Dari Pak Pendeta Tiben Karno, pelayanan di pedesaan Kalimantan Barat, mohon dukungan pelayanan kami sekeluarga dalam doa. Ya, baik, kita akan dukung dalam doa untuk Bapak Pendeta Tiben Karno di pedalaman pedesaan Kalimantan Barat. Dan juga pokok doa datang dari Bapak Benedictus Abbas Rai. Salam. Nama saya Benedictus Abbas Rai. Abbas Rai, mohon bantu doa supaya saya mendapatkan pekerjaan baru di PT SBM pada minggu depan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Baik, kita akan dukung dalam doa untuk pergumulan Pak Benedictus Abbas Rai. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan mudahkan semuanya, sehingga boleh beliau mendapatkan pekerjaan di tempat yang ia saat ini gumuli. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati berdoa memohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu Sani, dan juga buat hamba-Mu Mama yang dikasihinya. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan di umur yang sudah lanjut. Tuhan, Engkau juga memberi kebahagiaan agar hamba-Mu ini boleh tetap menikmati masa tuanya dengan berkat-berkat yang melimpah, dengan kasih karunia, dan ia boleh melihat anak menantu cucunya diberkati Tuhan. Jauhkan sakit penyakit dari tubuh hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Monica. Tuhan beri dia kekuatan, Tuhan berikan dia kesehatan. Hanya oleh kuasa bilur-bilur-Mu ia boleh pulih dan sehat dan kembali kuat seperti semula. Dan oleh kasih karunia-Mu ia juga boleh mengalami kehidupan yang penuh damai sejahtera antara anak menantu dan cucu-cucunya. Buatlah mereka semua hidup dalam kasih karunia-Mu agar mereka boleh satu sama lain saling memperhatikan, saling memberkati. Ingatkan anak-anak dari hamba-Mu Ibu Monica ya Tuhan, agar juga mereka dapat memberi waktu untuk menjenguk, melihat orang tua yang mereka kasihi. Bapa yang Maha Agung, Bapa yang Maha Mulia, berkati anak-Mu Sani, Tuhan beri dia kekuatan, kesehatan, dan juga Tuhan memberkati setiap orang-orang yang telah membantunya, sehingga hingga hari ini ia boleh bekerja, baik Pak Edward, Pak Rindi, Pak Justinus, Pak Omar, dan teman-teman daripada anak-Mu Sani. Balaskan bagi mereka berlipat ganda dengan kasih dan cinta yang dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa buat hamba-Mu Pak Pendeta Tibe Kano yang pelayanan di daerah pedesaan Kalimantan Barat. Saat ini mereka memohon dukungan doa untuk pelayanan mereka dan juga keluarga yang telah Tuhan percayakan baginya. Mari Tuhan berikan dia kekuatan sebagai hamba-Mu, perlengkapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan juga Engkau yang menjadi sumber dari segala apa yang mereka perlukan buat makan, minum, dan segala biaya operasional. Terlebih juga di dalam pelayanan mereka membutuhkan dana-dana operasional. Tuhan tolong berikan kekuatan, pakai dia untuk boleh memberitakan Injil-Mu. Kehadirannya membuat banyak orang datang kepada Tuhan dan hidup menjadi baru. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah buat hamba-Mu Pak Pendeta Tiben Kano pada malam ini dan keluarga. Kami juga bersatu hati berdoa buat hamba-Mu Pak Benedictus Rai, Benedictus Abbas Rai, yang saat ini sedang bergumul Tuhan, ingin mendapatkan pekerjaan baru di PT SPM. Oh Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan permohonan hamba-Mu. Bukakanlah pintu-pintu berkat pekerjaan baginya. CV yang ia telah kirimkan, kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu, dan perusahaan ini boleh membacanya, dan juga memberi kesempatan buat hamba-Mu Pak Benedictus Abbas Rai bekerja di sana. Semua atas seizin Tuhan. Kami memohon karena firman-Mu berkata, mintalah maka Engkau diberi. Demikian kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu, kehendak-Mu yang terjadi atas permohonan hamba-Mu Pak Benedictus Abbas Rai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

yang selalu terbit tepat pada waktunya. Aku mau percaya Tuhan, bahwa pertolonganmu bagiku akan selalu sampai tepat pada waktunya. Sekalipun aku belum melihat apapun hari ini, aku mau tetap percaya padamu, percaya pada janji-janji.

0: Baik, dan saya akan membacakan kesaksian dari Ibu Ave Maria Emanuel. Mohon doa kepada yang terhormat Bapak Pendeta yang baik. Saya sejak tanggal 29 Selasa sampai Jumat hari ini mengalami flu, pilek dan batuk yang parah sampai nyaris tidak bisa bersuara. Saya sudah minum obat, air jeruk panas dan air putih hangat, tetap keadaan begitu parah. Kiranya Bapak Pendeta berkenan mendoakan saya dan juga Maria Magdalena, teman dari gereja Katolik, dan Rechen, 15 tahun, keponakannya, dan teman-teman muslimah, adik, Fanny, mama, Jihan, dan semua teman-teman, dan anaknya yang mengalami sakit yang sama. Dan doa ucapan syukur untuk adik Maher, teman dari gereja Bethel yang baru sembuh, keluar dari rumah sakit, setelah dirawat karena flu dan batuk. Dan doa mohon perlindungan dan kesehatan juga untuk istrinya, adik Dede, dan anaknya Kalista, 3 tahun. Terima kasih sekali untuk yang terhormat pendeta yang sudah berkenan mendoakan teman-teman saya dengan doanya yang tulus dan serius dari kedalaman hati. Shalom. Baik, kita akan doakan ya buat Ibu Ave Maria dan teman-temannya. Baik, kita angkat telepon dari Pak Ferry. Shalom, selamat malam Pak Ferry.
1: Shalom, selamat malam Pendeta Epi. Sehat selalu, Tuhan berkati.
0: Amin, puji Tuhan.
1: Pendeta Epi, baru dua hari ini kami ada menghadapi satu pergumulan. Tapi puji Tuhan, melalui dukungan doa, Tuhan jamatan berkati. Amin. Dapat terselesaikan dengan sangat baik.
0: Puji Tuhan.
1: Itu Pendeta Epi, mohon dukungan doa untuk sahabat kami, Kak Ana, berkati keluarganya, berkati kesehatan, berkati pekerjaannya.
0: Amin.
1: Gitu juga untuk sahabat kami, Frankie, berkati juga keluarganya, berkati kesehatannya, dan titip doa untuk Pauline.
0: Amin.
1: Itu aja Pendeta Epi, terima kasih, kami mengucap syukur hari ini, Tuhan sungguh baik.
0: Amin.
1: Membantu segala hal yang kami hadapi. Terima kasih Pendeta Epi, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.
0: Tuhan berkati juga Pak Ferry. Shalom. Baik, dari Pak Ferry ya, kita dukung dalam doa. Tak ada perkara yang sulit bagi Tuhan, kuasanya dulu, sekarang dan selamanya. Dahsyat ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia juga. Kita doakan, kita mintakan belas kasihan Tuhan boleh tercurah untuk Indonesia. Ketiga pokok doa ini mari doakan bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu, Ibu Ave Maria Emmanuel, yang saat ini, di mana sejak tanggal 29 hingga Selasa sampai Jumat hari ini, mengalami flu, pilek, batuk yang sangat parah, sehingga suaranya nyaris tidak bisa terdengar. Kami berdoa kiranya Tuhan menjama, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa buat anak-Mu, Ibu Ave Maria Emmanuel, malam ini, mengalir karunia kesembuhan dan memulihkan keadaannya. Segala penyakit flu, pilek, batuk, kami cabut kuasanya, kami buang ke dalam jurang maut dalam nama Yesus, dan tidak boleh kembali. Dan kasih karunia kesembuhan memenuhi Ibu Ave Maria Emmanuel, dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah kesembuhan, terjadi. Dan kami juga bersatu hati berdoa buat teman-temannya, baik yang bernama Maria Magdalena dan juga Rachel, di mana hamba-hambamu ini Tuhan, teman-temannya di salah satu gereja, kiranya Tuhan tolong, Tuhan berkati apapun pergumulan, persoalan mereka. Engkau yang lebih tahu, Engkau jawaban, Engkau yang memberikan kekuatan dan iman yang teguh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati, baik Maria Magdalena dan Rachel, dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga teman-temannya yang lain bernama adik Fanny, mama Jihan, dan juga teman-temannya, anak-anak yang mengalami sakit yang sama. Kami berdoa, Tuhan jama, Engkau yang menjama dan memulihkan dan menyembuhkan hamba-hambamu ini. Walaupun saat ini mereka belum mengenal Engkau secara pribadi, namun kami percaya kasih karuniamu, Tuhan sanggup, tercurah buat mereka. Dan biarlah kiranya mereka juga mengalami kuasa yang sama, perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan, dan menerima karunia kesembuhan malam ini, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat adik Mahel, teman gerejanya di gereja Bethel, yang juga baru sembuh keluar dari rumah sakit setelah dirawat karena flu dan batuk. Tuhan, biarlah perlindungan dan kuasa kasih-Mu tercurah buat anak-Mu adik Mahel, dan juga untuk kesehatan untuk istrinya, adik Dede, dan anaknya Kalista. Tuhan, Engkau bungkus dengan kuasa darah-Mu hamba-hamba-Mu ini, dan Engkau yang memberikan mereka kekuatan baru serta iman yang teguh. Dalam nama Yesus, karunia kesembuhan juga tercurah buat mereka. Mereka terbebas dari segala penyakit karena kuasa-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar. Kami juga bersatu hati berdoa buat hamba-Mu Pak Ferry, buat teman-teman yang telah memberi perhatian dan dukungan doa buat mereka, baik Pak Ane, baik Ibu Ane, dan Pak Frankie. Tuhan, mari Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini, dan Engkau yang memberikan mereka sukacita, kebahagiaan, dan juga Engkau membalaskan segala perhatian dan dukungan mereka kepada hamba-Mu Pak Ferry dan keluarga. Damai sejahtera-Mu tercurah buat Ibu Ana dan juga buat Pak Frankie. Kami juga bersatu hati berdoa buat Pauline. Tuhan berkati anak muda ini. Tuhan, Engkau yang memberikan dia iman yang kokoh di dalam Engkau, dan berikan dia hati yang selalu mengandalkan-Mu dalam segala perkara yang dihadapinya. Tuhan, berikan dia kerendahan hati. Berkati masa depan Pauline, dan jadikan dia menjadi anak yang berbakti, yang mengasihi kedua orang tuanya, dan kehidupan yang memuliakan Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menolong Pak Ferry dan memberikan dia hikmat, semangat, dan juga untuk dapat memperoleh pekerjaan yang baru. Tuhan, tolong, tak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Kami juga bersatu hati berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu, berfirmanlah buat Indonesia, agar Indonesia boleh melihat kemuliaan-Mu. Indonesia boleh mengalami kedahsyatan Tuhan,
setiap lidah, setiap lutut bertelut memuji menyembah Engkau, dan Indonesia boleh menerima keselamatan. Tuhan, Engkau yang menjauhkan bangsa kami dari segala krisis, krisis ekonomi, krisis politik, apapun itu bentuknya, halaukan dari bangsa kami. Karena Indonesia adalah milik-Mu, dan kami percaya Indonesia Engkau pelihara. Tuhan, berikan roh pertobatan, roh yang penuh kasih dan tanggung jawab kepada setiap mereka yang telah terpilih untuk menjadi pemimpin atas bangsa ini, agar mereka benar sungguh-sungguh memimpin dan mengelola segala sumber daya yang ada di Indonesia ini dengan baik dan benar, dan membagikannya secara merata untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam nama Yesus, kami mohonkan berkat buat bangsa dan negara kami. Amin.

Hardiness baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga kiriman setiap doa-doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di hari Selasa di pukul 23.00 WIB. Di program yang sama, sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tiga alasan mengapa ini terjadi. Ketika Anda sangat terluka, entah karena tubuh yang terluka atau hubungan yang hancur atau patah hati, pertanyaan yang langsung muncul di pikiran adalah, mengapa? Mengapa ini terjadi pada saya? 3 contoh di dalam Alkitab memberikan 3 jawaban kepada kita atas pertanyaan membingungkan itu. Jawaban pertama adalah bahwa penderitaan terjadi karena dosa. Dalam Yeremia pasal 13, Alkitab berkata, "Dan apabila engkau bertanya dalam hatimu, mengapakah semuanya ini menimpa aku? Karena banyaknya kesalahanmulah." Ketika Anda melihat hal-hal buruk terjadi kepada seseorang yang sangat jahat, Anda cepat melihat hubungan antara penyebab dan akibatnya. Terkadang kita tidak begitu cepat melihat hubungan itu dalam diri kita sendiri. Namun alasan lainnya, Tuhan mengizinkan penderitaan ialah agar Tuhan dipermuliakan. Apakah ini terlihat bagi Anda? Sebelum Yesus menyembuhkan orang yang buta, para pemimpin religius bertanya, "Dosa siapakah ini hingga orang itu dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Yohanes pasal 9 ayat 3. Tuhan mungkin menginginkan Anda untuk memperlihatkan kuasa supranaturalnya. Contoh ketiga adalah contoh yang secara khusus berbicara kepada saya. Paulus berkata bahwa pengalaman-pengalaman yang menyakitkan terjadi kepada kita adalah supaya kita jangan menaruh kepercayaan pada diri kita sendiri. 2 Korintus pasal 1 ayat 9. Terkadang, ketika saya menghadapi situasi yang sulit, saya menyadari, saya tidak dapat mengatasinya. Saya sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tidak ada situasi mustahil yang dapat membuat saya menyadari betapa tidak berdayanya saya. Jadi, bila saat ini Anda sedang bergumul dengan masalah yang menyakitkan, Tuhan mungkin sedang berkata, "Maaf, tapi ada dosa di sini yang kita perlu bicarakan." Atau, mungkin Ia hendak memberikan mujizat sehingga yang Anda dapat katakan hanyalah, "Puji Tuhan!" Atau mungkin, Ia sedang menolong Anda menyadari betapa bergantungnya Anda kepada Dia dan betapa Ia dapat begitu diandalkan. Dengarkan saja perkataannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, korban dengan hati yang benar. Saudara pendengar, apa arti berkorban bagi Anda? Jawaban untuk hal ini pasti beragam. Tetapi yang pasti berkorban itu menuntut sesuatu keluar dari kehidupan Anda. Biasanya apa yang kita sebut korban itu tidak enak? Korban itu selalu identik dengan rasa sakit. Tidak heran banyak orang yang tidak suka dengan kata korban atau memberi korban. Pada zaman perjanjian lama, korban itu lebih ditujukan untuk persembahan binatang. Dan tentu saja hanya orang yang kaya saja yang bisa memberikan korban. Dan orang kaya selalu memberikan dari kelebihan yang dimilikinya. Tetapi sekarang berkorban adalah memberikan segenap kehidupan kita. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Abraham. Dia adalah orang yang sangat kaya. Tentu tidak masalah bagi dia untuk memberikan korban dalam jumlah yang banyak. Tetapi ketika Tuhan menuntut agar dia mengorbankan anaknya Ishak, maka hal itu menjadi pergumulan tersendiri bagi dia. Kalau kita katakan berkorban, itu berarti secara manusia adalah rugi. Kemungkinan yang rugi adalah uang, waktu, dan sebagainya. Namun ada kalanya tanpa kita sadari, kerugian yang sekarang bakal membawa manfaat atau keuntungan pada masa mendatang. Manusia lebih suka yang instan, jadi haruslah mengalami keuntungan saat ini, bila perlu, tidak ada kerugian sedikit pun. Saudara pendengar, korban yang kita berikan kepada Tuhan sebenarnya belum apa-apa. Kita sudah menerima korban yang terbaik dari Allah. Korban itu sudah menebus hidup kita dan membuat kita menerima hak-hak penuh sebagai manusia. Dari milik Allah yang paling berharga, Anda sudah menerima korban yang terbaik, yaitu Yesus Kristus. Melalui hal ini, Anda dan saya akan selalu ingat bahwa Allah sudah lebih dulu

0: memberikan korban. Oleh karena itu seharusnya sikap kita berubah terhadap pemberian korban kepada Tuhan. Korban kita bukan hanya ikhlas, tetapi juga haruslah yang terbaik, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Ini kita lakukan bukan untuk menyogok Tuhan, melainkan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang telah kita terima. Pola pikir kita harus diubah, bahwa memberi korban kepada Allah bukanlah suatu kerugian, sebab semua yang kita miliki pada dasarnya adalah pemberian Tuhan kepada kita. Korban yang kita berikan kepada Tuhan akan mendatangkan banyak berkat apabila kita memberikannya dengan hati yang benar.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Aku tidak bimbang, sebab Dia itu Tuhanku. Dia akan meneguhkan, bahkan akan menolongku. Dia akan memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Penghiburan dalam perkabungan. Ketika seorang teman kehilangan seorang anggota keluarganya, mungkin secara tragis, sebagian besar dari kita biasanya takut berkunjung. Kita berpikir, mau mengatakan apa nanti? Pelajarilah kehidupan Ayub untuk mendapatkan ide-ide tentang apa yang sebaiknya dikatakan dan apa yang sebaiknya tidak dikatakan. Ayub, yang dikenal karena kesabarannya yang besar dalam penderitaan, kehilangan seluruh ternaknya, hamba-hambanya, dan ke-10 anak-anaknya dalam waktu yang luar biasa singkat. Yang lebih parah lagi, dari telapak kaki hingga ubun-ubun kepalanya penuh borok. Ayub punya 3 orang teman yang mendengar tentang kesusahannya lalu memutuskan untuk mengunjungi dia. Alkitab mengatakan, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ayub pasal 2 ayat 13. Itulah hal terbaik yang seharusnya bisa mereka lakukan, sekedar hadir. Namun sayangnya, mereka memutuskan bahwa seharusnya mereka membantu Ayub keluar dari keputusasaannya. Justru karena itulah masalahnya semakin parah. Mereka terlalu banyak berbicara. Mereka berusaha menjelaskan mengapa Ayub menderita, dan mereka memberi dia nasihat yang tidak diminta. Apa yang sesungguhnya Ayub perlukan? 2 hal. Yang pertama adalah kata yang membesarkan hati. Ayub berkata, "Belum habiskah omong kosong itu? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut. Bila aku berbicara, penderitaanmu menjadi ringan." Ayub pasal 16 ayat 3-6. Ayub membutuhkan dukungan dan pengharapan, bukan jawaban-jawaban filosofis. Hal kedua yang Ayub inginkan adalah didengarkan. Katanya, "Dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu." Ayub pasal 21 ayat 2. Seorang ayah yang sedang berkabung berkata, "Selalu sangat menolong ketika saya dapat membicarakan tentang anak-anak saya yang telah tiada. Dan orang-orang yang paling membantu adalah orang-orang yang membiarkan saya, yang tidak merasa kikuk karena mereka tidak mampu membereskan masalah itu bagi saya." Dengarkanlah teman saudara yang sedang berkabung dengan perhatian yang tak terbagi. Lalu renungkanlah suatu tindakan yang membesarkan hati. Mungkin mengerjakan apa yang menjadi tugas rutin teman saudara itu, atau menghubungi orang-orang yang perlu dihubungi. Dengan hati yang penuh kasih, saudara bisa membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul 1440. Nats firman Tuhan dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Seorang wanita pernah bermimpi di mana malaikat memberinya pesan ini. Sebagai hadiah atas kebajikanmu, sejumlah 1440 dolar akan disetorkan ke rekening bankmu setiap pagi. Jumlah ini hanya memiliki satu syarat. Pada akhir setiap hari kerja, saldo yang belum digunakan akan dibatalkan. Saldo tersebut tidak akan terbawa ke hari berikutnya atau dikenakan bunga. Setiap pagi, 1440 dolar baru akan dikreditkan kepadamu. Mimpi itu begitu jelas sehingga ketika ia bangun, ia meminta Tuhan untuk menjelaskan artinya. Dia menuntutnya untuk memahami bahwa ia menerima 1440 menit setiap pagi, jumlah menit dalam 24 jam sehari. Apa yang ia lakukan dengan setoran waktu ini penting, karena 1440 menit per hari adalah semua yang akan ia terima. Dan Anda memiliki rekening yang serupa. Pada akhir setiap hari, Anda seharusnya dapat melihat ke belakang dengan sukacita dan kepuasan, serta melihat bahwa menit-menit emas itu diinvestasikan dengan bijaksana. Ada pepatah yang mengatakan, waktu adalah anugerah Tuhan untukmu, tapi apa yang kamu lakukan dengan waktumu adalah anugerahmu untuk Tuhan. Dan itu benar. Pemazmur menulis, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Mazmur 90 ayat 10, 12, dan 17.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yeski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yeskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, Yaski!

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Lagi cari lagu yang pas buat nemenin harimu? Yuk dengerin Today's Tune, program yang kasih kamu rekomendasi lagu terbaik dari yang lagi hits sampai yang penuh makna. Live setiap Senin dan Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Temukan lagu yang bisa menguatkan, menginspirasi, dan menemani setiap momenmu. Dengerin Yazki Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yazkiradio.com. Today's Tune, soundtrack terbaik untuk harimu.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Aku harus terus berusaha. Pada tahun 1980-an, Heather Reynolds bersama suaminya Patrick mendirikan yayasan yang telah menyelamatkan ribuan anak suku Zulu di Afrika Selatan. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Sebagai seniman yang bekerja di daerah bernama Deep Valley, hidup pasangan itu selamanya berubah saat seorang gadis yatim piatu Zulu mendatangi mereka untuk mencari kerja. Umur gadis itu sekitar 14 tahun, ia hamil dan lapar, tidak punya tempat tinggal. Peristiwa itu terjadi pada zaman apartheid, dan Heather tahu bahwa menampung gadis kulit hitam itu akan memicu kemarahan para tetangga mereka. Namun ia tahu bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Begitulah awal yang sederhana dari pendirinya rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Saat mulai menjelajahi Deep Valley, Heather menemukan ribuan lagi anak-anak yang tinggal di gubuk-gubuk rusak, berusaha untuk merawat adik-adik mereka yang bahkan lebih kecil lagi. Beberapa di antaranya bahkan kelaparan. Sebagai wanita muda yang saat kecil menangisi bahkan kematian hewan yang kecil pun, Heather tersentuh sehingga merasa harus bertindak. Yang dimiliki oleh Heather adalah hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Selama bertahun-tahun yang berlalu sejak God's Golden Acre didirikan, Heather telah mengalami momen-momen seperti kehabisan makanan bagi anak-anaknya dan kendaraan mereka mogok sehingga tidak bisa mengantarkan suplai bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Ia pernah tidur bersama bayi-bayi yang sakit keras dan menangisi anak-anak yang meninggal di pelukannya. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap ia merasa lelah, Heather memalingkan pandangannya kepada slogan-slogan yang memenuhi dinding kantornya. Seperti slogan yang berkata, "Halangan adalah hal-hal menakutkan yang Anda lihat saat berpaling dari tujuan." Heather mempraktikkan perkataan Yesus, yaitu, "Tetapi hari ini, dan besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Kitab Lukas pasal 13 ayat 33. Kiranya Allah memberi kita tekad, keteguhan, dan iman milik Heather Reynolds. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kebenaran kata-kata itu nyata dalam kehidupan Ayub. Tuhan menaruh kasih kepada Ayub. Allah sebagai Bapa Surgawi turut menderita dengan hambanya Ayub. Tatkala ia harus mengalami penderitaan-penderitaan yang demikian beratnya. Barang siapa menanggung penderitaan orang lain, pasti berusaha mencari penyelesaian yang baik bagi orang itu. Demikianlah pada akhirnya Tuhan memberi lebih banyak berkat kepada Ayub daripada sebelum malapetaka itu menimpa hidupnya. Tuhan mengembalikan apa yang dimilikinya. Itulah hukum kasih Allah yang kekal dalam hubungannya dengan umatnya yang terpilih. Oleh sebab itu, nantikanlah penyelesaian yang ajaib dari penderitaan itu, dan Anda akan mengalami bahwa di kemudian hari, Tuhan akan melakukan hal-hal yang lebih baik bagi Anda daripada sebelumnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mata air yang menghapus dosa. Anda pasti pernah mendengar pepatah, keberagaman adalah bumbu kehidupan. Namun Anda mungkin tidak tahu bahwa pepatah itu ditulis oleh seorang penulis himne terkenal, William Cowper. Sebagai salah satu penyair paling populer pada zamannya, ia mengubah arah puisi abad ke-18 dan sangat mempengaruhi penyair romantis sesudahnya seperti William Wordsworth. Namun, Cowper menjalani hidup yang penuh dengan masalah. Ia mengalami masa-masa depresi akut yang membuat dirinya berusaha bunuh diri dalam banyak kesempatan. Bahkan, John Newton, pencipta himne favorit Amazing Grace, menyelamatkan dirinya beberapa kali saat ia mencoba bunuh diri. Berharap untuk menyemangatinya dengan membuatnya tetap sibuk, Newton menyarankan agar dirinya dan Cowper bekerja sama menciptakan satu buku himne yang memang mereka lakukan dan keseluruhannya berisi 280 himne. Setelah serangan pertama depresi akutnya, William merasa bahwa ia telah sangat menyinggung perasaan Tuhan, sehingga dosanya tidak pernah dapat dihapuskan. Ia terkesan dengan Zakaria pasal 13 ayat 1, yang berkata, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud untuk membasuh dosa dan kecemaran. Cowper menyadari bahwa Tuhan dapat menghapus noda dosa apapun, dan dari inspirasi itu, ia menulis salah satu himnenya yang paling awal dan paling terkenal, ada mata air yang dipenuhi darah yang diambil dari vena Immanuel dan orang berdosa yang terjun ke bawah aliran air itu kehilangan semua noda dosa mereka. Sang pencuri yang sekarat bersuka cita melihat mata air itu pada hari kematiannya. Dan disanalah diriku, sekalipun hina seperti dirinya, dosa-dosaku telah dibasuh bersih. William Cowper meninggal tahun 1800 dan di Westminster Abbey, di mana beberapa orang terhebat di dunia diabadikan dan dihormati, pajangan kaca pertama di sebelah kiri adalah milik William Cowper. Di bawahnya terdapat tulisan, ada satu mata air yang dipenuhi dengan darah. Rasul Paulus mendeklarasikan kabar baik saat ia menulis, karena semua orang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena iman dalam darahnya. Roma pasal 3 ayat 23-25. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Hidup Anda dalam keadaan kacau balau. Anda tidak mengetahui bagaimana harus meluruskannya kembali. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan yang sanggup melakukan hal itu. Hendaknya Anda ingat akan Dia yang menciptakan dunia yang indah ini. Tidakkah Ia juga sanggup memperbaiki hidup Anda? Ia mengasihi Anda lebih daripada seluruh ciptaannya itu. Ia menciptakan Anda menurut gambar dan rupanya. Anda adalah anak-Nya dan Ia ingin menolong dan membetulkan jalan hidup Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the jingle, yes!

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Zola Booth menjadi terkenal di dunia atletik pada awal 1980-an ketika sebagai seorang remaja yang bertelanjang kaki, ia menciptakan performa luar biasa dengan memecahkan rekor dalam lomba lari wanita jarak menengah. Lahir di Afrika Selatan, ia menjadi warga negara Inggris hingga ia mewakili Inggris dalam lomba lari 3.000 meter di Olimpiade Los Angeles pada tahun 1984. Atlet Amerika Serikat Mary Dekker Slaney menjadi pelari favorit untuk memenangkan gelar itu. Dengan Bud yang juga diperhitungkan untuk menjadi salah satu yang akan merebut medali emas. Perlombaan itu berubah menjadi salah satu pertandingan Olimpiade Los Angeles yang paling dramatis, atau dalam hal ini, di sepanjang sejarah Olimpiade. Tidak lama setelah setengah perlombaan, pada jarak 1.700 meter, Bud dan Dekker Slaney saling bertabrakan, namun mereka tetap berlari. Hanya beberapa langkah kemudian, keduanya bertabrakan kembali. Ujung sepatu Dekker Slaney mengenai pergelangan kaki kanan Bud dan ia terjatuh ke bagian dalam lapangan dan paha kirinya cedera. Bud tersandung namun kembali menemukan keseimbangannya dan tetap meneruskan perlombaan. Kalipun nampak jelas bahwa konsentrasinya telah terganggu. Dekker Slaney dibopong keluar area sambil menangis. Sementara Bud finish di posisi ketujuh. Setiap kali saya mendengar kisah itu, hal itu mengingatkan saya akan satu ayat Alkitab dalam Galatia pasal 5. Situasinya adalah bahwa pertumbuhan rohani orang-orang Kristen muda di sana terhambat karena satu isu di dalam gereja. Rasul Paulus bertanya kepada mereka, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?" Galatia pasal 5 ayat 7. Kita mirip sekali dengan jemaat Galatia itu. Yang diperlukan hanyalah seseorang yang mengkritik bagaimana kita mengatasi suatu situasi. Dan kemudian, kita siap untuk melempar handuk dan berhenti. Saya rasa Paulus mau berkata kepada kita, sebagaimana ia berkata kepada jemaat Galatia, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Siapapun dia yang menyakiti Anda, itu tidaklah menjadi cukup alasan untuk berhenti. Bersemangatlah, bangkit, hapus debu dari diri Anda, dan teruslah berlari." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: dan tidak satu pun yang patah. Sebab itu saudara, berjagalah agar Anda tetap tergolong dalam kelompok orang-orang benar, yaitu yang dibenarkan oleh darah Yesus dan hidup menurut hukum-hukum Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Topik kita hari ini, saat teduh yang segar. Saudara pendengar, bagaimana waktu teduh Anda bersama dengan Tuhan? Ini adalah pertanyaan klasik. Sebagian orang telah membiarkan dirinya dilatih dengan suatu kebiasaan yang baik untuk selalu mempunyai waktu teduh sesibuk apapun dia. Sementara yang lain hanya menyisakan waktu untuk Tuhan. Kalau waktu teduh ini tidak penting, maka Tuhan tidak akan berbicara berulang-ulang kepada kita. Bahkan salah satu rahasia keberhasilan adalah terletak di dalam waktu teduh. Anda tidak percaya? Anda harus percaya, sebab begitulah perkataan Tuhan. Orang-orang yang suka kepada firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, segala yang diperbuatnya berhasil. Ini bagian firman Tuhan yang sangat indah. Semakin lama Anda merenungkan bagian ini, maka Anda akan semakin senang melakukan saat teduh. Sebab saat teduh bukan bagian dari kebetulan hidup. Tetapi saat teduh adalah sebuah program yang Anda rancang khusus sebagai bagian dari keberhasilan hidup Anda. Saudara pendengar, kita tahu bersama kehidupan ini tidak mulus. Kehidupan manusia itu syarat dengan berbagai pergumulan dan juga tantangan, dan posisinya seperti telur di ujung tanduk. Ketika manusia lalai sedikit, ia bakal tergelincir. Maka hancurlah seluruh kehidupannya, dan itu sangat mungkin terjadi. Itulah sebabnya manusia perlu pedoman hidup sebagai pegangan. Ibarat manusia memerlukan sebuah obor ketika berjalan di dalam kegelapan. Di dalam saat teduh, Anda akan selalu mendapatkan kekuatan baru dan panduan untuk menghadapi kehidupan ini hari demi hari. Di dalam saat teduh, Tuhan akan berbicara kepada Anda dan menyatakan rencananya yang terbaik. Karena itu buatlah saat teduh Anda menjadi waktu yang indah dan begitu menyenangkan. Tidak ada metode yang terbaik yang dapat diterapkan. Yang paling baik adalah Anda menemukan untuk diri Anda sendiri bagaimana melakukan saat teduh dengan menyenangkan. Ketika Anda dalam keadaan yang segar, maka Tuhan siap berbicara kepada Anda. Yang penting dalam saat teduh, Anda membiarkan firman-Nya memenuhi kehidupan Anda. Supaya hidup Anda hari demi hari dipenuhi dengan firman Tuhan, maka apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan akan digenapi. Anda akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap segar pada segala musim dan tidak pernah kering daunnya. Apa yang diperbuat Anda akan berhasil. Milikilah janji itu dan hiduplah dalam janji itu setiap hari. Maka Anda akan melihat keberhasilan daripada Tuhan.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dalam buku On the Road karangan Jack Kerouac, salah satu karakter berpaling kepada karakter lainnya dan berkata, "Kita harus pergi dan jangan pernah berhenti sampai kita tiba di sana." "Kemana tujuan kita?" kata karakter lainnya. "Aku tidak tahu, tapi kita harus pergi." Begitu jawabannya. Hidup ini kurang lebih seperti demikian bagi banyak orang. Nampaknya hidup kita seperti keberadaan sangkar tupai yang selalu bergerak. Seringkali tujuan kita dalam hidup ini hilang dalam kesibukan dan tekanan berbagai kegiatan kita, sehingga kita tidak memiliki apapun untuk dinantikan, hanya menjalani hari demi hari yang sama. Dengan begitu banyak hal yang harus dilakukan dan terlalu sedikit waktu untuk melakukannya. Ketika saya sedang berada di rumah seorang penjual asuransi, saya membaca suatu buku panduan penjualan terkini. Artikel utamanya memberitahu para penjual bagaimana cara untuk meningkatkan penjualannya. Artikel itu menyebutkan 4 poin. Dan yang membuat saya sangat tertarik adalah bahwa keempat poin yang sama ini bukan hanya menolong sang penjual asuransi untuk menjual lebih banyak asuransi, melainkan juga menolong setiap orang untuk menempatkan hidupnya dalam perspektif kekekalan, bila saja ia mau mengikuti keempat poin itu. Izinkan saya menunjukkan keempat poin itu dan kemudian membahasnya. Nomor satu, yang disebutkan dalam buku panduan asuransi ini adalah bahwa setiap individu harus menyadari bahwa ia memiliki masalah. Kedua, ia harus memiliki keinginan yang besar untuk menyelesaikan masalah itu. Ketiga, ia harus menyadari bahwa mencari solusi bagi masalah ini lebih penting daripada hal apapun dalam hidupnya. Dan yang keempat, ia harus bersedia untuk mengorbankan sesuatu demi mendapatkan tujuannya. Pedoman pertama penjualan asuransi ini dilakukan untuk membuat pembeli potensial menyadari bahwa ia memiliki masalah, yaitu tidak memiliki cukup asuransi. Namun bila dipikirkan kembali, tak seorang pun dapat menyelesaikan suatu masalah sampai ia berhadapan dengan masalah itu dan menyadari bahwa ia membutuhkan pertolongan. Kita telah membahas tentang tujuan dan maksud dalam hidup ini. Apa tujuan dan maksud hidup Anda? Dapatkah Anda menyebutkannya? Atau malah Anda menyadari bahwa tidak begitu banyak hal berarti dalam hidup Anda yang membuatnya layak untuk dijalani? Banyak orang tidak pernah menyeberangi jembatan yang menuju kepada realita ini. Mereka hidup di dalam dunia khayalan. Mereka meyakinkan diri mereka bahwa hidup mereka penuh arti. Namun jauh di dalam hati mereka, mereka menyadari bahwa mereka sedang mencari kenyataan yang kemungkinan besar sedang melewati mereka. Langkah kedua mencakup keinginan yang kuat untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang ada di dalam hati Anda. Tuhan telah menempatkan hati nurani di dalam hati setiap orang, yaitu suara lembut yang memberitahukan kepada kita hal yang benar dan salah. Yesus berkata bahwa Roh Kudus membuat kita menyadari bahwa kehidupan kita ini hampa di luar kasih karunia Tuhan. Bila Anda merasa bahwa Anda telah dicurangi, bersyukurlah, masih ada harapan bagi Anda. Ketiga, Anda harus menyadari bahwa menemukan solusi atas masalah Anda merupakan salah satu hal terpenting yang Anda pernah lakukan. Yesus menyatakan maksud kedatangannya ketika ia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes pasal 10 ayat 10. Jutaan orang telah menemukan jawaban di dalam Dia atas pencarian hati mereka. Sudahkah Anda menemukannya? Tuhan berjanji, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Yohanes pasal 6 ayat 37. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes pasal 14 ayat 13. Tak seorang pun selain Tuhan berani melakukannya. Pedoman yang terakhir menyarankan bahwa Anda harus bersedia untuk mengorbankan sesuatu demi mendapatkan realita di dalam Kristus. Dia sendiri berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Matius pasal 16 ayat 24. Bersediakah Anda mengorbankan dosa yang telah mengalahkan Anda dan kemudian mengikut Dia? Bila Anda melakukannya,
barulah hidup Anda akan menemukan maksud dan makna kehidupan yang sejati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicen!
3: Halo?
4: Halo Mas Arif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
4: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
4: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
3: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
4: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
3: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
5: Heartline Radio, more value, more than radio.

0: Sahabat ISK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyask.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Model rumah yang dibangun dengan doa. Penulis kitab Amsal mengatakan hal ini tentang suatu rumah. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal pasal 24 ayat 3-4. Dan apakah harta benda yang berharga dan menarik itu yang seharusnya kita miliki di dalam rumah kita? Saya memikirkan nilai-nilai Kristiani sebagai harta benda yang mendekorasi rumah kita. Tentu saja, menyampaikan nilai-nilai Kristiani membutuhkan suatu komitmen waktu dan uang. Anda mungkin berkata, kami tidak memiliki uang untuk liburan yang mahal. Tidak, saya sedang berbicara tentang apa yang kita lakukan dari hari ke hari. Dari pengalaman saya, masalah disiplin muncul saat orang tua sangat sibuk. Namun, waktu yang dilewatkan bersama anak-anak kita memecahkan sebagian besar masalah itu. Berolahraga bersama, makan siang atau malam bersama mereka, bahkan berbelanja bersama sangatlah penting. Tidak ada yang dapat menggantikan waktu kita bersama anak-anak kita. Juga, bila kita ingin anak-anak kita menerima nilai-nilai kita, saya percaya ada satu lagi hal yang sangat penting, dan itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak bersyarat memisahkan antara sikap menyetujui dan sikap menerima. Apakah kita akan selalu menyetujui apa yang anak-anak kita perbuat? Tentu saja tidak. Namun, apakah mereka seharusnya tahu bahwa mereka selalu diterima oleh kita? Tentu saja. Terlalu sering kasih kita datang dengan suatu harga. Bila kamu menjaga kamarmu tetap bersih, bila kamu mendapatkan nilai yang bagus dan tidak terlibat masalah atau mempermalukan kami, maka kami akan mengasihimu. Namun bandingkan kasih ini dengan kasih Allah. Roma pasal 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Para orang tua, pastikan anak-anak Anda mengetahui bahwa tak satu pun yang mereka lakukan akan membuat Anda berhenti mengasihi mereka. Anda mungkin akan kecewa terhadap mereka. Anda mungkin harus mendisiplinkan mereka dan membiarkan mereka hidup dengan konsekuensi pilihan-pilihan mereka. Namun, pastikan mereka mengetahui bahwa Anda mengasihi mereka apapun yang mereka perbuat. Marilah kita membuat rumah kita sebagai miniatur kerajaan Allah, di mana kasih datang tanpa syarat apapun.
4: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 08

0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

betapa indahnya kami selalu ada bersamamu ya Bapa. Dalam hadiratmu kami selalu rindu menghampiri tahtamu, memuji dan menyembahmu, dan memuliakan namamu. Karena engkau besar dan ajaib, segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami persembahkan bagimu ya Tuhan. Betapa indahnya hadirat.

0: Sunset.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Heartline Radio, more value, more than radio.